kita kaba-kaba di nyaki uping je. Kaba-kaba sakit kena nyaki uping je kronik dah nyohe. Sebab itulah kita ni ke. Dalam aku makan ni sehari kita kena jaga molek-molek.

0: Bokoh-bokoh dengar. Mek Bu mau booking dengan saja-saja ni. Sebabnya Mek Bu mau tahu. Di Malaysia loninya lebih 5 juta. Rakyat Malaysia hidup dengan penyakit buah pinggir kronik. Ke Mek Bu mau saja-saja cerita je ni. Ini hak mana dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Penyakit buah pinggir kronik ni sebenarnya cabaran kesihatan terbesar generasi di negara kita ni. Dia juga menurut KKS diri lah. Tiap hari ni lebih kurang 28 orang rakyat Malaysia didiagnose dengan kegagalan buah pinggir. Dia juga terpaksa mula ke rawatan dialisis. Jadinya kita ni kenalah dia cakna berkenaan dengan kesihatan tubuh kita sendiri. Mula hari ni selalu tak lah ni lalu pun makinnya hot sehat supaya badan kita ni dapatlah kita jaga dengan semolek-moleknya. Jangan bila aduh di peringkat akhir barulah kita nak nyesal. Tak ada guna dah masa tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jah.
1: Lecu Mega orangnya dipanggil Mek Bunga.
2: Gu pagi, Kelantan FM. Gu pagi, Gu kita belakang.
3: Alright, Gu pagi, Gu kita belakang. Terima kasih belakang yang terus bersama dengan Gu pagi untuk edisi hari ini. Hari ini 12 Mei 2020. 3-4 kali dah Cik Suraya air bulan adik kakak. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa tentang tarikh. Dan mungkin ada juga yang duduk menunggu-nunggu, ada juga yang duduk menanti-nanti. Nak tahunya juga lola ni tu cepat ke lambat. Okey, kita kena royak juga mengenai masa. Dan ni pukul 8.12 minit pagi, sangat pagi belakang yang terus bersama dengan Kelantan FM tu. Okey, dan di waktu ini Sportskala setiap hari Jumaat, adik kakak, kita akan bersama dalam rancangan siapa tu? Kalau kot Kelantan, tapi kalau bahasa standard dia siapa?

0: setiap Selasa 8:10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Okey, siapa tu setiap Selasa dek kakak deh pukul 8:10 lepas suku lebih kurangnya, dan setiap hari kita akan siarkan keratan filem ataupun drama yang diterbitkan untuk dan jadi adik kakaknya kena apa? Pertamanya kena kongsi jawapan. Kena kongsi jawapan siapakah pelakon tersebut dari filem apa dan juga diterbitkan pada tahun berapa. Okey, baik. Jadi untuk semua boleh kongsi-kongsi bersama dengan Cik Su melalui talian kita sepos kala lah 7488930 7433858. Tapi sebelum itu kita dengar dulu keratan dia deh.
2: Kalau kain kuya boleh dijahit, kalau mahligai air untuk boleh dibina semula, tapi kalau hati telah retak,
3: bila hati telah retak,
2: sukar untuk dipulihkan semula.
1: Tu dia adik kakak sedih sikit pagi ni. Filemnya sedih sikit adik kakak. Ada hak cek ke tu suara siapa? Tahu ke tidaknya dari filem apa? Tahu ke juga tahun berapa tu? Ada kata itu ada igak Cik Suwi. Aju pasti sekali lagi. Boleh Cik Suwi mengikuti kemahuan pendengar-pendengar Cik Suwi.
2: Kalau kain kuya boleh dijahit, kalau mahligai runtuh, boleh dibina semula, tapi kalau hati telah retak,
3: bila hati telah retak,
2: sukar untuk dipulihkan semula.
1: Ada yang boleh tahu dah kata sikit sebanyaknya dengar suara penyanyi tu siapa? Oh, pakai suara penyanyi Cik Suwi tanya dah. Kita cuba terima pemanggil kita untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya. Siapa ni?
4: Abedi macam.
1: Abedi. Agak-agak boleh teka kau tidak? Suara siapa saat ni tu?
4: Boleh agak-agaknya.
1: Siapa Abedi?
4: Kalau tak silap agak Rubiah Superman.
1: Kelah. Lagu filem apa tu?
4: Bila hati telah retak.
1: Hati telah retak. Agak-agak tahun berapa Abedi?
4: Ay, tahu tu lah. Aku tak ingatnya.
1: Tak ingatnya dia. Okey. Tapi nama pelakon Abedi dia kata-katanya Rubiah Superman lah. Ingat lagi rupa dia masa muda mula comel setara mana?
4: Ingat dia comel
1: kita ingat lah. Baik, terima kasih Abedi.
4: Sama-sama.
1: Okey, baik. Kita cuba simpul panggil kita yang seterusnya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Cik Dah dia tu.
5: Ya.
1: Biasa tak?
5: Saya bayar lagi mak. Saya ni baru tukar isi asa.
1: Ya ke? Allah Allah. Cik Dah eh.
5: Aibana suruh ya kari jemaah.
1: Lorak nak pergi kari jemaah.
5: Nak pergi kemah.
1: Okey Cik Dah dia. Agak-agak boleh teka ke tak filem gapo saat ni tu?
5: Filem ke suruh ayat dah saat ni. Bila hati terus letaknya.
1: Cik suruh ayat ke?
5: Jadi mesti dah ayat dah ni bila hati telah retak ke dia.
1: Lagu tu.
5: Oh, lagu. Ya, dah tertajuk dia.
1: Okey. Nama pelakonnya siapa?
5: Lain tak bukan pengkata saat ni juga lah. Rubiah Superman juga lah.
1: Lagu mana yang boleh cek tu suara Rubiah Superman?
5: Nak kata dia ke manja ke dengan watak dia nak super dengan super Rubiah Superman ni. Super. Ha. Suara.
1: Siapa?
5: Ada orang lain tak ingat dah. Super dia muka dia. Itu dia.
1: Ya ke? Tahu berapa Cik Dah tahu ke
5: tak? Tak tahu tahun tu.
1: Tak
5: tu
1: tahu.
5: Punya lama benda tu.
1: Lama
5: tu, kita muda tu lagi.
1: Ah, celaka. Lah ni muda lagi juga.
5: Muda lah ni. Tapi gitulah.
1: Alright. Terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dengar lagu kita dimasa lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Jesu.
1: Kita udah rejah lagi dah. Pak Den dia tu. Boleh teka ke tidak filem Gaporia? Nama pelakon siapa? Tahun berapa?
6: Pengarah siapa tu?
1: Oh, kelah. Pengarah siapa? Siapa dia tu?
6: Filmnya Bila Hati Telah Retak. Diterbitkan pada tahun 1983. Suara tak ada Rubiah Superman.
1: Baik.
6: Pengarah dia Rahman B.
1: Baik. Okey, selain daripada Rubiah Superman, siapa lagi berlaku dari filem tu?
6: Alah, ada. Siapa dia?
1: Ha. Tak ingat dah lah.
6: Ingat Ismail Deng.
1: Oh, Ismail Deng. Okey. Baik, mojo ada asisten tu lho royak.
5: Okey, baik. Ini ni ada duduk lawan belakang tu.
1: Okey, terima kasih Pak Deng.
5: Sama-sama.
1: Okey, terima kasih. Tiga pemanggil telah pun kita terima. Kita nak tahu betul ke tidak. Terdengar lagu dulu daripada Adik Wani dan juga Wawa Icang. Untuk semua, Ben. Sabar, Ben.

0: setiap Selasa 8:10 pagi di Kelantan FM.
1: Alright, terima kasih belakang terus bersama dalam Siapa Itu. Lagi tiga pemanggil dari kita timur, Cik Sunita Kelih juga ada ke tidak jawab menerusi WhatsApp. Okey, kalau tadi Cik sudah pasal, kalau mungkin ada yang baru dengar, Cik Su, tak ada dengar lah filem gapo, drama ko, siapa pelakon ko. Boleh tak Cik Su terang ejah pasal sekali lagi? Boleh, tak ada masalah. Kuturuti segala kehendak anda untuk kita sama-sama memeriahkan juga adik-adik dia.
2: Kalau kain ku ya boleh dijahit, kalau mahli kain untuk boleh dibina semula. Tapi kalau hati telah retak,
3: bila hati telah retak,
2: sukar untuk dipulihkan semula.
1: Itu dia keratan dari filem apa, siapakah pelakonnya, tahun berapa. Boleh berkongsi-kongsi dan menerusi WhatsApp ni. Cik Su baca kiriman daripada Kak Siti Bacok, katanya pelakon Rubah Superman filem Bila Hati Telah Retak. Terima kasih Kak Siti. Seterusnya, salam Kak Dah dari Kebekian ni, jawapan dia supaya suara Rubah Superman Superman filem Bila Hati Telah Retak tahun 1982. Itu jawapan daripada Kak Dah pula. Okey, dan seterusnya, halo, assalamualaikum.
4: Salam.
1: Ya, Kak Syima dia tu.
4: Ya. Yeah.
1: Minat kau tidak dengan filem ni? Ya.
4: Cerita tu memang sedap lah.
1: Ya kau. Oh, sedih cerita tu.
4: Sedih.
1: Okey, baik.
4: Sebenarnya tu kan dia jadi bida salih.
1: Okey, baik. Filemnya nama gapo Kak Syima?
4: Bila Hati Terus Retak.
1: Baik.
4: Ya, dia jepi sangat lelaki dia tu.
1: Okey. Tahun berapa agak-agaknya?
4: Tahun 82 rasa.
1: 82.
4: Rasanya gitulah.
1: Maksudnya pelakon dia Rubah Superman. Baik. Alright. Terima kasih Kak Syima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai dah tu we jawapannya. Tapi semuanya we jawapan yang sama. Hebat deh. Hebat betul ke tak? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya. Ya. Cik Asa tak boleh. Kak.
5: Ya.
1: Halo, siapa ni? Cik Asa tak boleh sorga.
5: Kak Ayah.
1: Kak Ayah dengar tak saat ni Cik Su pasal keratan filem saat ni?
5: Dengar.
1: Okey, Kak Ayah agak-agak siapa dia nama pelakon tu?
5: Pelakonnya Rubah Superman.
1: Filemnya?
5: Bila Hati Sudah Retak.
1: Okey, baik. Filem tahun berapa tu?
5: Bila tu, kalau tak silap tahun 82.
1: Okey, baik. Terima kasih.
5: Sama.
1: Okey, baik. Terima kasih. Rata-ratanya memberi jawapan. Abang ni kata tahun 1983. Dia tulis betul. 1983, adik kakak. Okey. Ada nak jawab lagi ke? Ataupun nama kata betul dah. Cik Su belakang tu, beri jawapan tu. Kalau betul ke tak betul, kita dengar lagi dulu. Lepas ni Cik Su beri jawapan dah. Okey.

telah luncurkan satu chatbot dalam aplikasi WhatsApp di bawah usaha sebenarnya .my yang kita namakan sebagai iFarm. Ia bermaksud Artificial Intelligence Fact Check Assistant. Ia boleh dimuat turun dengan nombor telefon 03-8688-7997 atau boleh download pautan dari laman sebenarnya.my. Kita sediakan aplikasi ini untuk bantu rakyat Malaysia berdepan dengan pelbagai berita palsu, fitnah, isu-isu yang dibangkitkan, dan pengguna dalam aplikasi WhatsApp boleh berkomunikasi dengan AIFA untuk mendapatkan pengesahan tentang sebarang maklumat ataupun berita yang mereka terima dalam aplikasi WhatsApp.

adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gila ke J-Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Baik, terima kasih yang telah pun dengar Kelantan FM melalui aplikasi RTM Klik. Kalau dengar melalui RTM Klik, maksudnya anda telah pun muat turun aplikasi tersebut di telefon bimbit anda. Terima kasih kepada sahabat kita yang mendengarkan siaran Kelantan FM dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Apa khabar semua? Kencang sih. Semoga dalam keadaan baik belakalah dan semua petugas-petugas kita. Hari ini hari jururawat. Selamat bertugas untuk semua jururawat. Semoga memberikan sumbang bakti yang terbaik untuk semua masyarakat, insya-Allah. Okey, baik. Dan kalau kita bercerita mengenai sehari-hari ini, ada macam-macam berita yang kita dengar melibatkan kemalangan dan sebagainya. Kalau mari empat beranak di kampung Pek, adik kakak lebih kurangnya cerita. Okey, jadi sehubungan dengan itu juga, Kementerian Pengangkutan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ menyasarkan 60,000 pelajar memperoleh manfaat daripada program khas My Lesson B2 Sekolah untuk tahun 2020 yang membabitkan peruntukan kira-kira 18.5 juta. Okay, mungkin ada yang kata, apa kata Cik Su, aksiden dan juga program My Lesson ni, sekurang-kurangnya anak-anak kita yang bawa motor tu sudah ada lesen. Pertama. Yang kedua, kalau kita ada lesen, mungkin kita akan tahu undang-undangnya. Okey, sikit sebanyaklah. Bukannya orang kata ajar maut semua di tangan Tuhan. Tapi persediaan daripada kita juga itu perlu ni. Jadi program khas My Lesson B2 Sekolah 2020 ni adalah program perlesenan pemandu yang melibatkan pelajar sekolah, menyasarkan pelajar sekolah golongan B40 untuk memperoleh lesen B2 secara percuma, yang mana melibatkan peruntukan seperti mana Cik Su maklum tadi lah, 18.5 juta ringgit. Jadi kalau mungkin boleh kita maklumkan juga fakta mengenai kemalangan dan sebagainya, sebanyak 4,500 kematian ataupun 6.5% akibat nahas jalan raya yang melibatkan penunggang dan juga pembonceng motosikal, majoritinya berumur bawah 30 tahun, dan kebanyakan nahas berlaku pada waktu perjalanan puncak pagi dan juga petang, iaitu ketika pergi dan juga pulang ke tempat kerja ataupun ke sekolah. Jadi sama-samalah kita memenuhi mempertingkatkan lagi kesabaran kita berada di jalan raya. Yang ada lesen, cara ada lesen. Kalau tak ada lesen pun jangan lupa pakai topi keledar. Ini pesanan untuk semualah pengguna-pengguna jalan raya pastinya dah.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Terima kasih yang sedang memandu dengan Radio Kelantan FM. Terima kasih juga yang bekerja sedang mendengar Kelantan FM. Terima kasih juga untuk semua kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit, pasaraya-pasaraya yang on Radio Kelantan FM. Terima kasih. Suara ini berkumandang di stesen-stesen minyak juga. Selamat bekerja untuk semua. Semoga hari ini kita akan terus diberikan kesihatan yang baik. Okey, baik. Lepas ni pukul 9, kita pergi Kuala Lumpur sementara untuk ikuti berita utama. Dan insyaAllah klik semula bersama dengan Cik Su di jam yang keempat nanti. Ada macam-macam cerita lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ada berita-berita yang mungkin membuatkan kita rasa termenung. Ada juga berita yang membuatkan kita rasa gembira dalam kehidupan kita. Begitulah warnanya, okay? Jadi apapun untuk kita, semoga kita layari kehidupan kita ini dengan penuh kesempurnaan. Dan mungkin hari ini ada juga di antara kita yang sudah ada janji temu bersama jiran tetangga. Nak pergi mana tu? Nak pergi beli bagai. Cik Su, hari ini bagai dapur habis dah. Untuk bulan ni tak guna lagi duit dah dekat kenal tu. Okay, selamat berbelanja. Semoga sikit sebanyak perbelanjaan kita untuk gapo tu. Tak lama lagi nak gaya Cik Su anak cucu balik walaupun cuti sehari. Alhamdulillah. Semoga pemberian yang diberikan oleh kerajaan membantu kita insyaAllah lah deh. Okay, sampai-sampai tu juga kita dengarkan dulu. Ini drama 90-an untuk anda semua. Di antara gadis menerusi Kupagi Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.

0: Kelantan FM.
1: Sambutan Hari Jururawat Antarabangsa merupakan sambutan tahunan yang diadakan pada setiap 12 Mei. Sambutan ini pertama kali muncul pada tahun 1953 apabila Dorothy Sutherland, seorang pegawai di Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia Amerika Syarikat, mencadangkan agar Presiden Dwight D. Eisenhower mengisytiharkan Hari Jururawat. Tujuannya adalah untuk menghargai sumbangan para jururawat terhadap masyarakat serta memberi tumpuan kepada tenaga kerja kejururawatan yang juga merupakan sumber yang amat penting dalam perkhidmatan kesihatan. Selamat menyambut Hari Jururawat Antarabangsa buat semua kakitangan jururawat di seluruh Malaysia dari Kelantan FM.
0: Info Kelantan FM.
2: Gu pagi Kelantan FM. Gu pagi.
3: Dengarkan Kelantan FM.
4: Right, terima kasih pelakon yang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM 9.16 minit pagi. Saya Suhaila Makdaud aka Cik Su menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Alright, dan hari ni 12 Mei merupakan Hari Jururawat. Jadi bulan 5 ni dia banyak sambutan adik aku. Banyak sangat sambutan. Ada sambutan yang boleh cuti, ada sambutan yang tak ada cuti. Contohnya hari ni Hari Jururawat. Walaupun istimewa untuk jururawat, semua jururawat wajib bekerja. Seperti juga 16 Mei Hari Guru. Walaupun disambut Hari Guru, tapi guru-guru tetap juga kena mengajar sebab tidak termasuk dalam cuti sekolah. Tapi kalau sambutan Hari Raya Aidil Adha yang akan berlangsung pada penghujung Mei nanti, okay, itu cuti adik kakak. Tapi kalau kita di Kelantan, kita akan dapat 3 hari cuti. Maksudnya, dan kita ada hari raya pertama, hari raya kedua dan sebagainya. Tapi setengah negeri hanya 1 hari saja bercuti. Tapi kokok mana pun, ada cuti ke tak ada cuti ke, yang bekerja semoga selamat menjalankan kerja kita dengan sebaik mungkin. Yang ingin bercuti kena memohon untuk kita bercuti. Contohnya hari raya adha nanti, kitanya Selasa, Rabu, Khamis contoh. Tapi kokok mana pun kita kena tunggu dulu penyimpan mohon besar maklum kita bercuti ataupun berhari raya pada hari apa. Seandainya kita ingin bercuti awal, kena mohon cuti. Itu kita kena ambil tahu dia kok. Jadi Cik Esunya galik saat ni Cik Esun baca satu konten menerusi Facebook daripada Kak Nisha. Okay, Kak Nisha ni dia berkongsi-kongsi mengenai apa juga yang berkaitan dengan kerja kita, dengan urusan kita, dengan kita yang ingin bersara, dengan kita yang ingin cuti tanpa gaji dan sebagainya. Benda ni kita sedia maklum tahu kadang-kadangnya, tapi wak tak tahu sebabnya kegap pun boh tak nampak je suih. Allahu Rabbi. Alright, untuk anda yang terus bersama kami di waktu ini, anak-anak cucu tegi pula ni, hiburan untuk semua yang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM.

Terima kasih belakang terus bersama dengan Regu Pagi Kelantan FM. Ada yang nakal ke? Tulis benda yang tak sepatutnya di media sosial. Berkongsi berita-berita yang tidak betul.

Life. Mungkin juga kita boleh fikir kalau benda ni kita buat boleh buatkan mak ayah kita rasa tersinggung. Banyak benda kita perlu fikir sebelum kita berkongsi apa-apa juga berita yang boleh menimbulkan kerisauan, kebimbangan dan sebagainya. Antaranya juga kalau sebelum ni adalah juga gege-gege yang mana berkongsi mengenai jemaah haji rakam gambar sekitar Kaabah boleh didenda sehingga RM10,000. Jadi dikongsikan itu adalah dakwaannya yang tidak benar dan pihak berkuasa Arab Saudi telah menyangkal dakwaan tular yang menjelaskan bahawa tiada larangan rasmi ke atas fotografi di Masjidil Haram untuk Haji 2020. Sebaliknya, hanya garis panduan adab serta tata susila sedia ada yang perlu dikekalkan dan juga dipatuhi. Jadi apa juga yang dimaklumkan oleh Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun, jemaah masih boleh mengambil gambar di Masjid Suci itu namun perlu menjaga adab dan tidak dilakukan ketika beribadah. Jadi kita mengharapkan semoga kita mematuhilah tata cara dan juga garis panduan yang telah pun dimaklumkan. Dan dalam masa yang sama juga, kita berharap kepada semualah jemaah-jemaah haji kita supayanya mengikut apa juga undang-undang yang telah ditetapkan dan jangan pula berkongsi sesuatu yang mungkin boleh memudaratkan diri kita. Dan alhamdulillah, sehingga hari ini berita yang dikongsikan juga tiada kes penggunaan visa palsu yang membabitkan jemaah haji Malaysia di tanah suci Mekah setakat ini, di mana kawalan dan juga pemantauan dokumentasi jemaah dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan lancar serta mematuhi peraturan Arab Saudi. Peringatan juga kepada rakyat supaya tidak mudah terpedaya tawaran pakej haji daripada pihak tertentu menjelang hari wukuf, dan hanya pemegang visa haji sah dibenarkan di tanah haram. Visa lawatan, visa pelancongan, pekerjaan ataupun pelajar tidak dibenarkan, tindakan undang-undang mungkin dikenakan. Sama-sama kita beringat, sama-sama juga kita pesan ke mak ayah kita yang ada sana dah ke. Semoga urusan mereka selamat pergi, selamat kembali dan ibadahnya diterima ilahi insyaAllah.

0: 们却干不一样。哦，
1: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: penuhi citarasa anda.
1: Alright, terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM pukul 9.45 minit pagi. Di waktu ini, intai-intai sikit di luar jendela. Okey, keadaan cuaca kita setengah mana hari ini adik kakak? Kalau yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, jangkaan cuaca yang dikeluarkan pada pukul 9.10 minit pagi sementara tadi untuk hari ini 12 Mei 2020, amaran ribut petir dan juga hujan lebat akan berlaku di negeri Perlis, Kedah melibatkan Langkawi, Perak melibatkan daerah Kuala Kangsar, Manjung, Bagan Datuk dan juga Batang Padang, manakala untuk Kelantan melibatkan daerah Gongsang. Okey, semoga kita sentiasa berhati-hati dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu. Ada yang mudah demam, ada juga yang mudah batuk, ada juga yang tak boleh seleh sikit sana semua. Kalau hari ni rasa kurang sihat sepuluh kala di klinik tu, bukan cepat nak pergi jumpa misi, nak pergi bunga sempena dengan hari jururawat, tapi untuk mendapatkan rawatan yang terbaik, insyaAllah deh. Okey, sambil-sambil tu, jika mungkin ada yang sedang minum kopi, selamat menjamu selera diucapkan untuk anda.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam. Kampung kita
3: macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami semestinya hanya di TVOK.
4: Lagu-lagu pilihan anda menerusi kelas.

0: Kelantan FM.
1: Alright, terima kasih Black and Terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Di penghujung pertemuan sudah saya menemani anda untuk hari ini. Hari ini mungkin ada di antara kita yang merancang nak pergi derma darah ko, adik kakak. Itu salah satu langkah yang bijak jugalah deh. Dalam kita menghulur dia kata nak derma orang lain, tak ada je su. Nak menderma duit pun ke orang ni pergi sikit beg duit nak 12 hari bulan deh. Jadi kita derma darah. Setitis darah amat berharga bagi mereka yang memerlukan. Dan dalam masa yang sama juga, mungkin hari ini lagi kelah untuk belajar sikit sebanyak, khususnya kita yang ingin berniaga secara online. Jadi selain dari itu juga, pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan usahawan-usahawan kita ni peka dengan keadaan semasa, khususnya dengan keadaan yang berlaku disebabkan oleh penipuan dalam talian dan sebagainya. Jadi 80 usahawan belajar elak scam online. Ini seperti mana yang dikongsikan, kira-kira 80 usahawan menyertai program kempen internet selamat anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama Menteri Besar Selangor yang berlangsung menerusi platform Selangor bagi meningkatkan tahap kesedaran keselamatan digital dalam kalangan peniaga. Itu yang kita harapkan. Semoga hari ini kita berniaga bukannya duk rugi semua, ada keuntungan, dan dalam masa yang sama juga kita mendapat ilmu bagaimana untuk kita manfaatkan segala kemudahan yang kita miliki pada hari ini. Alhamdulillah lah Okay, selamat hari jaya diucapkan untuk semua peniaga-peniaga, tak kira peniaga-peniaga yang sudah lama berniaga ataupun yang baru saja memulakan langkah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mencari ilmu itu penting, berusaha dalam masa yang sama juga. Jangan lupa untuk bersedekah dan sebagainya lah deh. Okey, baik. Cik Su undur diri dulu untuk hari ini, merosik ke pagi. Esok Cik Su mari pula tu menemani adik kakak. Tapi lepas ni Guralik bersama dengan DJ Shah menemani anda. InsyaAllah panjang umur kita jumpa semula lah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam hal itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orian Milet berkata, warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terbabit dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Mandani, salam untuk semua yang terus setia bersama mendengarkan Kelantan FM. Selamat mendengarkan segmen Gugalik Kelantan FM bersama dengan saya yang akan setia menemani anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Kita santai-santai sambil bekerja, memandu atau mungkin juga yang sedang berehat-rehat ketika ini. Semoga pagi ini dimulakan dengan senyuman dan juga hati yang tenang. Jadi terima kasih kerana terus setia bersama Kelantan FM. Ada sokmo di hati set-set demo belakang dem yang dipancarkan terus dari pemancar kami di Wakaf CIY 102.9 di Macang 97.3, Paluh 88.1, di Gua Musang 92.0, di Jeli 90.0, Bukit Bintang 107.1, di Dabon 107.2, serta di mana-mana saja anda berada yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ramalan keadaan cuaca hari ini, cuaca di kebanyakan kawasan dijangka cerah pada waktu pagi. Namun berpotensi hujan serta ribut petir di beberapa tempat menjelang petang membawa ke malam. Jadi kepada anda yang mungkin berada di jalan raya atau ada urusan di luar, sentiasalah berhati-hati dan jangan lupa perlengkapkan diri anda dengan sekaki payung sebagai persediaan awal anda. Okey, jadi walau bagaimanapun keadaan cuacanya hari ini, semoga urusan kita dipermudahkan, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jadi saya mengharapkan kesetiaan anda untuk terus setia bersama dengan Gugalik. Banyak lagu-lagu istimewa, info menarik dan juga sembang-sembang kita untuk hari ini yang mana saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Sampailah ke pukul 2 petang nanti.

Alright, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama berteman kita di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Hari ini dah pun Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kalau semalam kita menyambut Hari Ibu, hari ini juga hari istimewa untuk kita. Kalau kita kurang sihat, kurang segar, kita perlukan rawatan. Jadi kita kena dapatkan rawatan. Rawatan penting bagi kita untuk kita menjaga kesihatan kita. Jadi hari ini hari istimewa untuk jururawat-jururawat sedunia. Jadi selamat menyambut Hari Jururawat kepada seluruh jururawat yang sentiasa memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Masih setia bersama berteman di mana saja anda berada. Syah terus menemani anda. Ada yang tengah borak-borak, ada yang tengah cerita-cerita, ada yang tengah pening kepala, sakit kepala, macam-macam. Begitulah lumrah kehidupan kita. Ada kalinya kita berada dalam keadaan kesihatan yang baik, ada kalinya kita berada dalam keadaan kesihatan yang kurang baik. Itu semua bergantung kepada faktor pemakanan kita, juga bergantung kepada kehidupan kita, bergantung kepada pemikiran kita. Ada kalinya hari kita ni stres membuatkan kita rasa macam sakitnya kepala. Jadi jangan stres-stres. Pastikan anda tetap bersama-sama dengan kami di mana-mana saja anda berada. Layankan kami, dengarkan kami pastinya di Kelantan FM. Ada semua menemani anda di udara Kelantan FM.

Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ko J-Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami, mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Sekarang ini dah pukul 10.30 minit pagi.
1: Info Sukan Kelantan FM.
0: Info Sukan Kelantan FM kita nak mulakan untuk hari ini, yang mana saya nak berkongsi kepada anda mengenai dengan perkembangan sukan kita. Jaguh Muay Thai negara Rifdian Mansur mengakui masih lagi belum berpuas hati dengan aksi yang dipamerkan, biarpun sudah mencatat kemenangan keempat berturut-turut dalam saingan One Championship. Pada aksi One Friday Night yang berlangsung di Stadium Lumpini, Bangkok malam kemarin, petarung yang berusia 23 tahun itu membuktikan kejagohan apabila menumbangkan Pet Kia Tisak Oh San Sok dari Laos. Walaupun turun dengan kondisi badan yang tidak cergas sepenuhnya, namun beliau masih mampu mendominasi pertarungan sebelum memastikan kemenangan bagi kategori Atom White, yang mana menerusi keputusan sebulat suara juri. Jadi beliau berkata, badan terasa agak lemau sepanjang pertarungan berlangsung sehingga menyebabkan dia kurang lincah seperti biasa, namun tetap gembira dengan kemenangan yang diraihkan, yang diraih berkenaan. Pada pertarungan kemarin, beliau menguasai sepenuhnya ketiga-tiga pusingan apabila melakukan aksi bertubi-tubi ke arah badan Pet Kia Sat, biarpun tidak berada dalam kondisi terbaik. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, Adam Rakit, turut melakar kemenangan dalam kategori strawweight selepas menewaskan petarung Perancis Enzo Clarisi, juga menerusi keputusan sebulat suara juri. Peminat bola sepak tempatan berpeluang untuk menyaksikan kelibat bintang dunia secara lebih dekat pada aksi All-Star Legends yang dijadual berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil 3 Oktober ini. Perlawanan pertunjukan itu akan membabitkan pertemuan All-Star Premier Legend yang dibarisi bintang terkenal Liga Perdana Inggeris dan juga All-Star World Legend, barisan legenda antarabangsa. Legenda England, Steven Gerrard, dijangka akan turut serta dalam perlawanan itu. Malah bekas Kapten Liverpool merakam penganjuran kali ini memiliki keunikan yang tersendiri.

0: Untuk penganjuran ini akan dibarisi oleh bekas pemain ternama Liga Perdana Inggeris, antaranya Jeb Stan, Endo Good Johnson dan juga Lan Hattie. Sementara itu, All-Star World Legend pula diperkuatkan dengan nama besar antarabangsa termasuk bekas penjaga gol AC Milan, Dida, legenda Argentina serta bekas bintang Brazil iaitu Maicon. Jadi itulah antara yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda menerusi Info Sukan untuk hari ini.
1: Info Sukan Kelantan FM.

Masih lagi terus setia bersama berteman kita di mana-mana saja anda berada. 10.41 minit pagi. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama mendengar Kelantan FM di mana-mana saja ya. Semoga hari ini menjadi hari yang terindah, hari yang terbaik, hari yang menceriakan anda, memberikan kebahagiaan dalam hidup anda. Bagi anda yang ingin memulakan rencah kehidupan untuk hari ini, mulakan dengan langkah kanan. Semoga segala-galanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Jangan kita tersalah langkah. Itu penting sebenarnya. Kadang-kadang bila kita melakukan sesuatu perkara, ada jalan mudah yang kita ambil. Dengan tersilap langkah itu akan memberikan kesesaraan kepada diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat. Okay? Okay, jadi selamat menyambut hari jururawat lah kepada seluruh jururawat-jururawat yang sedang bertugas. Mereka inilah insan yang hebat yang sentiasa menjadi tulang belakang dalam dunia kesihatan. Terima kasih atas segala pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang yang dicurahkan dalam menjaga pesakit tanpa mengira waktu dan juga penat lelah. Ya? Dan anda bukan sekadar jururawat, tetapi anda juga penyuntik semangat, pengubat keresahan dan insan yang membawa harapan kepada ramai orang. Semoga setiap jasa dan kebaikan anda dibalas dengan kesihatan yang baik, kebahagiaan serta keberkatan dalam kehidupan. Terima kasih kerana menjadi sebahagian golongan yang memberikan keceriaan kepada mereka yang mungkin dalam kesakitan. Terima kasih Wira dan juga Wirawati Barisan Hadapan. Jasa anda akan sentiasa dihargai. Dan selain daripada itu juga, Perdana Menteri menyifatkan jururawat ini sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara yang banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan juga rawatan terbaik kepada pesakit. Menerusi hantaran sempena dengan Hari Jururawat Sedunia di Facebook hari ini, Perdana Menteri berkata, jururawat memainkan peranan besar dalam kehidupan masyarakat sejak seseorang dilahirkan sehinggalah ke penghujung usia. Dan menurut Dato' Sri Anwar, jururawat antara individu yang terawal yang menyambut kelahiran bayi selain sentiasa berada di sisi pesakit ketika berdepan dengan ujian kesihatan. Jadi hampir setiap daripada kita pernah merasai sentuhan ihsan seorang jururawat. Sama ada menenangkan pesakit yang menahan derita, memujuk anak kecil yang ketakutan ataupun memberikan kekuatan kepada keluarga yang cemas. Jadi pengalaman serta ketelitian golongan itu turut menjadi tonggak penting dalam membantu doktor memberikan rawatan terbaik kepada pesakit. Dan Perdana Menteri turut menyifatkan profesion kejururawatan sebagai kerjaya mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa dan juga ketulusan hati yang tinggi. Besar jasa jururawat sering tidak terungkap dengan kata-kata. Namun pengorbanan mereka amat besar nilainya buat rakyat dan juga negara. Jadi Perdana Menteri dalam masa yang sama merakamkan penghargaan kepada semua jururawat atas jasa dan juga pengorbanan mereka sempena dengan sambutan Hari Jururawat Sedunia hari ini. Okay? Okay, jadi kepada anda yang bertugas sebagai jururawat, anda yang sentiasa mengambil berat tentang kesihatan kita-kita semua ni, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang bergelar jururawat.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Safawi Zakaria menerusi berita Kelantan FM. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri dan bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. SPAN dalam kenyataannya memaklumkan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak dan perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Baru-baru ini, Exco Kerja Raya Infrastruktur, Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Hussein dilaporkan mendakwa terdapat kira-kira 4,000 km paip uzur di Kelantan yang perlu diganti secara berperingkat. Namun katanya, SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan. Menurut SPAN, Pelan Perniagaan Air Kelantan Senin Berhad AKSB bagi tempoh 2027 hingga 2031 yang merangkumi cadangan penggantian paip sepanjang 1,035 km baru saja diterima dan sedang dalam semakan Suruhanjaya berkenaan. Empat pelajar cedera parah dalam kemalangan membabitkan sebuah motosikal dan kereta di kilometer 51.4 Jalan Kota Baru, Kuala Krai berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Intan, Macang pagi semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 7 pagi itu, penunggang motosikal berusia 14 tahun bersama tiga pembonceng masing-masing berumur 7 tahun, 9 tahun dan 12 tahun mengalami kecederaan serius selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuha Maknur berkata, siasatan awal mendapati kereta berkenaan dalam perjalanan dari arah Macang menghala ke Kuala Krai. Sebaik tiba di lokasi kejadian, motosikal yang datang dari arah bertentangan dipercayai membelok ke kanan secara tiba-tiba. Akibatnya, motosikal terbabit melanggar bahagian hadapan sebelum sebelah kanan kenderaan berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera parah dihantar ke Hospital Macang untuk rawatan lanjut manakala pemandu dan penumpang kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 50% daripada 7,000 pesawah di Kelantan dijangka tidak dapat menanam padi musim pertama tahun ini yang dijadualkan pada Jun. Ia berikutan masalah bekalan air yang disifatkan kritikal susulan kemarau berpanjangan. Mereka menyifatkan rumah pam Kemubu 4 yang mula beroperasi Februari lalu masih belum mampu menangani masalah bekalan air kepada pesawah menyebabkan isu itu masih berlarutan. Pengurusi Persatuan Pesawah Kelantan, Pesak Zuhair Ismail berkata, masalah air yang membelenggu mereka menyebabkan pesawah kini tidak mahu mengambil risiko kerugian. Jelasnya, sekiranya isu berkenaan berterusan sehingga bulan depan dan masih gagal ditangani, sudah tentu lebih ramai pesawah yang mengambil keputusan tidak meneruskan tanaman berkenaan. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi, anak perempuan Echan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Kembali bersama dengan saya menemani anda di Gugalik kita. Dan sebentar tadi kita telah pun sama-sama mengikuti berita dari Kelantan FM. Apapun diharapkan, segala informasi yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan untuk kita semualah dalam kita menjalani rutin harian. Jangan lupa untuk sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Jaga keselamatan diri, jaga kesihatan dan yang paling penting juga jaga hubungan sesama insan. Yelah, kadang-kadang hidup ni sibuk sangat sampai kita lupa nak bertanya khabar orang di sekeliling. Jadi hari ini ambillah sedikit masa untuk hubungi ibu ataupun ayah kita, sahabat ataupun sesiapa saja yang kita sayang. Mungkin dengan satu ucapan ringkas mampu menceriakan hari seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan untuk anda yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. Ataupun yang sedang berehat bersama dengan keluarga, selamat berehat. Terima kasih kerana terus setia menjadi pendengar Kelantan FM. Semoga apa yang kami bawakan sentiasa menjadi peneman setia dalam perjalanan harian anda. Okey? Dan cuaca kalau saya tengok di luar tu, hari ini agak panas jugalah. Ini di kawasan Wakaf CIA dan mungkin juga di beberapa kawasan lah. Jadi sila pastikan anda minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Kepada yang berada di jalan raya, tengah memandu, hati-hati dan ingat orang yang sentiasa menanti anda. Okey, jadi selepas ini banyak lagi lagu-lagu menarik yang disediakan untuk menceriakan hari anda. Jadi saya harapkan anda kekal setia untuk terus setia bersama dengan kami di Gugalik Kelantan FM. Ada semua.

Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. 11.21 minit pagi, 11.30 minit pagi nanti kita bersama menerusi rancangan Tajaan. Okey, tapi sebelum itu saya dah berkongsi sedikit mengenai dengan info berkaitan dengan MyCard Baharu. Yang mana untuk pengetahuan anda, MyCard bukan sekadar kad biasa, kad pengenalan biasa, tetapi dia merupakan dokumen penting lah yang digunakan dalam pelbagai urusan harian kita ni. Sama ada untuk urusan bank, urusan kesihatan, perjalanan hinggalah ke urusan-urusan rasmi kerajaan. Jadi melalui Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN, MyCard kini dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang lebih moden dengan teknologi chip yang lebih canggih bagi mengelak penyalahgunaan identiti. Jadi sebab itulah penting untuk kita menjaga MyCard kita dengan baik dan tidak sewenang-wenangnya menyerahkan kepada pihak yang tidak dikenali. Kalau MyCard anda rosak, hilang ataupun chip sudah tidak boleh dibaca, anda boleh membuat permohonan gantian di mana-mana cawangan JPM yang berhampiran lah. Dan kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang berusia 12 tahun, jangan lupa untuk membuat penukaran daripada MyKid kepada MyCard ya. Sebab ada setengah-setengah ni kadang-kadang sibuk dengan berbagai-bagai kerja-kerja, tugasan dan sebagainya, lupa untuk menukar MyKid kepada MyCard. Okey, dan dalam pada itu juga saya nak mengingatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dengan penipuan yang melibatkan salinan kad pengenalan. Jangan mudah berkongsi gambar MyCard di media sosial ataupun menghantar kepada individu yang tidak dikenali kerana dia boleh disalahgunakan. Okey, dan untuk MyCard baru ni dijangka mula diperkenalkan bulan depan, yang mana dia akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard yang sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham alias berkata antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan iaitu turihan laser, ada ultra ungu, hologram, teks mikro, kad respon, pantas ataupun QR bagi tujuan penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Jadi MyCard baru ni diperkenalkan bermula Jun ini dengan penambahbaikan besar dari segi struktur dan juga ciri keselamatan bagi memperkukuhkan sistem identiti nasional negara lah. Dan JPM kini dah pun bersedia sepenuhnya untuk pelaksanaan dan yang pastinya dia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Jadi pelaksanaan MyCard generasi baharu itu selaras dengan usaha kerajaan memperkasa keselamatan identiti rakyat seiring dengan perkembangan teknologi dan juga cabaran keselamatan semasa lah. Jadi dalam era ancaman pemalsuan identiti, jenayah rentas sempadan dan juga penyalahgunaan teknologi digital, Malaysia memerlukan sistem identiti yang lebih moden, selamat dan juga diyakini. Jadi untuk MyCard baru ni, kita dan juga negara kita selamatlah sebab dia tak boleh diklonkan. Itu yang boleh saya nyatakan kepada anda. Okey. 11.25 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda yang tetap setia di mana-mana saja anda berada. Masih lagi bertemankan saya Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani anda. Saya mengharapkan semoga anda terus setia bersama di mana saja anda berada. Jom kita nak dengarkan lagu dari persembahan kumpulan AXL. Anda dapat kundurkan masa. Kalau boleh kita kembalikan masa kita pada masa lalu. Masa saat kita bahagia, masa saat kita gembira. Tentu seronok kan?

0: ataupun pengantaranya yang akan bersama-sama dengan kita pagi ini. Kita nak bersama dengan Kana. Selamat pagi, Kana.
1: Selamat pagi.
0: Okey, bertemu kita kembali menerusi rancangan tajaan Herba Fame, Tilam Herba. Untuk anda, pendengar-pendengar kita yang mungkin nak dapatkan Tilam Herba ni, jadi boleh dapatkan penjelasan daripada Kana. Silakan, Kana.
1: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Anda masih bersama Kana daripada Herba Fame HQ. Pagi ini Kana sangat gembira kerana dapat bersama pendengar semua untuk berkongsi tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu tidur yang berkualiti dan keselesaan tubuh badan. Abang kakak, kadang-kadang kita terlalu sibuk bekerja, urus keluarga dan jalani rutin harian sampai kita lupa satu perkara penting. Tubuh badan kita juga perlukan rehat yang betul. Kalau tidur tidak selesa, bangun pagi badan jadi letih, pinggang rasa berat, tengkuk tegang. Dan ada yang baru bangun tidur tapi badan masih rasa penat. Sebab tu kerana selalu cakap kesihatan bukan hanya bergantung pada makanan dan senaman sahaja. Tilam yang kita gunakan setiap malam juga memainkan peranan yang sangat besar terhadap keselesaan badan kita. Untuk pengantuan semua pendengar, Herba Fame HQ merupakan sebuah syarikat yang telah hampir 32 tahun bertapak dalam industri kesihatan dan penjagaan tubuh badan. Dan apa yang berbezakan Herba Fame dengan yang lain ialah tilam yang kami keluarkan adalah penghasilan syarikat kami sendiri. Bukan sekadar ambil barang luar kemudian jual semula. Tilam Herba Fame ini merupakan perbuatan tempatan dan dihasilkan sendiri oleh tenaga kerja tempatan dengan pemilihan material yang berkualiti. Kami sendiri terlibat dalam pemilihan bahan dalaman tilam dan tahap ketahanan supaya setiap tilam yang sampai kepada pelanggan benar-benar memberi keselesaan dan sokongan badan yang lebih baik. Sebab tu ramai pelanggan yang sudah menggunakan tilam Herba Fame bertahun-tahun masih mencari kami bila mau tukar tilam baru untuk rumah ataupun keluarga mereka. Baik pendengar semua, Kana nak mulakan dengan promosi pertama daripada Herba Fame HQ. Sebelum tu, apa kata ambil nombor tempahan simpan dulu. 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Promosi pertama, tilam Herba Afia bersaiz queen dengan ketebalan 8 inci. Tilam Herba Afia ni sangat sesuai untuk golongan muda, pasangan baru berkahwin dan juga sangat sesuai dijadikan tilam untuk kegunaan homestay juga. Kadang-kadang bila kita beli tilam untuk homestay, kita terlalu fokus pada harga murah tapi tidak fikir tentang kualiti dan ketahanan. Kalau macam tu memang rugi. Sebab baru guna sekejap, tilam sudah lembik dan rosak. Jadi, tilam Herba Afia ni dibuat menggunakan kompres foam yang lebih padat dan tahan lama. Di bahagian atas pula, terdapat satu lapisan memory foam untuk memberikan rasa tidur yang lebih selesa dan membantu badan berehat dengan lebih baik. Bukan itu saja, tilam Herba Afia ni juga digabungkan dengan tiga jenis herba yang membantu memberikan rasa tidur yang lebih nyaman dan selesa. Sebab tu ramai pelanggan memilih tilam ni untuk bilik anak-anak, rumah sendiri dan juga homestay. Baik, untuk tilam Herba Afia ketebalan 8 inci bersaiz queen, harga asal RM1,399. Dan boleh trade in, dapat potongan RM300. Beli satu, tolak satu. Menjadikan harga hanya RM1,099. Nah, jimat lagi. Tempah hari ini sebab kami beri diskaun tambahan RM300 khas untuk pendengar hari ini. Maknanya harga akhir hanya RM799 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Kalau nak ambil 7 inci hanya RM699 dan kalau ambil 6 inci hanya RM599 sahaja dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran pun percuma sampai rumah baru buat bayaran. Untuk bertempahan

0: bersama dengan lagu dari persembahan Air Ramli dengan lagunya Ayahku Kahwin Lagi, membawa kita sekarang ini ke pukul 11.38 minit pagi. Masih lagi kita bersama menerusi rancangan tajaan Tilam Herba dari Herba Fame HQ. Jadi kita masih lagi bersama dengan Kana di talian. Silakan Kana.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar Kelantan. Anda masih bersama Kana daripada Herba Fame HQ. Untuk mendapatkan Tilam Herba, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Abang kakak, Kana nak tanya, berapa lama sebenarnya tilam di rumah abang kakak sudah digunakan? Kadang-kadang kita tukar sofa, kita tukar telefon, tapi tilam yang kita gunakan setiap malam masih tilam yang sama bertahun-tahun lamanya. Sedangkan badan kita berehat atas tilam setiap hari. Sebab tu bila tilam sudah terlalu lama digunakan, ia akan mula hilang sokongan. Tilam jadi lembik, tidak stabil dan akhirnya memberi kesan kepada badan kita. Ramai yang bangun pagi dengan sakit belakang, pinggang dan badan terasa berat. Tapi sebenarnya puncanya datang daripada tilam yang sudah rosak dan tidak sesuai dengan keadaan badan sekarang. Jangan tunggu sampai badan semakin sakit baru nak bertindak. Lebih baik tukar awal untuk keselesaan jangka panjang. Baik pendengar semua, jom kita masuk ke promosi kedua. Hari ini Kana memperkenalkan tilam premium herba Ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz screen. Tilam ni sangat sesuai untuk mereka yang berumur 40-an ke atas. Mungkin ada yang bertanya, Kana perlu ke pilih tilam ikut umur? Jawapannya memang perlu. Sebab bila umur semakin meningkat, badan kita memerlukan sokongan dengan density tilam yang berbeza. Kalau salah pilih tilam, badan akan cepat sakit, cepat lenguh dan tidur pun jadi tidak selesa. Tilam premium herba Ayurvedic ni dibuat menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan lebih stabil untuk menyokong tubuh badan dengan baik. Sebab tu tilam ni sangat sesuai untuk pasangan suami isteri, ibu bapa dan kegunaan keluarga di rumah. Jadi untuk bersaiz screen ketebalan 8 inci tilam premium herba Ayurvedic, harga asal RM1,600. Dan ada tilam lama boleh buat trade-in potongan RM300 menjadikan harga RM1,300. Dan khas untuk pendengar yang lock tempahan hari ini, kami memberi diskaun tambahan RM300 lagi. Maknanya harga akhir yang perlu dibayar hanya RM1,000 sahaja. Memang sangat berbaloi yang dapat tilam premium herba Ayurvedic Queen bersaiz Queen ketebalan 8 inci dengan harga promosi hanya RM1,000 sahaja. Dan anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran pun COD, terima tilam baru buat bayaran. Untuk bertempahan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga iaitu tilam super premium herba sabut. Tilam ni dibuat daripada herba dengan serat kelapa, 100% serat kelapa asli. Tilam ni mempunyai pengudara yang sangat baik, lebih kukuh dan lebih tahan lama dan memberikan sokongan yang sangat baik kepada tulang belakang. Tilam super premium herba sabun ni sangat sesuai untuk warga emas, mereka yang mengalami sakit saraf, slip disc, sakit belakang dan juga sangat sesuai untuk mereka mempunyai berat badan berlebihan. Sebab sabut kelapa asli ni lebih kuat dan stabil untuk menyokong badan ketiga tidur. Jadi untuk tilam super premium herba sabut bersaiz screen ketebalan 6 inci, harga asal RM1,699, selepas trade-in potongan RM300, harga menjadi RM1,399. Dan tempah hari ini dapat diskaun tambahan RM300 lagi, menjadikan harga air hanya RM1,099 dan dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma bayaran COD. Untuk bertempahan, boleh hubungi kami di talian 019-414-4288. Untuk dapatkan tilam herba, pastikan di talian 019-414-4288. Baik. Sekira abang kakak tengah cari tilam dalam harga bajet, boleh ambilkan tilam herba Afia bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga hanya RM799. Untuk 7 inci RM699. Untuk 6 inci RM599. Promosi kedua, tilam premium herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga hanya RM1,000 sahaja. Manakala untuk tilam super premium herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga hanya RM1,099 sahaja. Dan jangan lupa abang kakak, untuk mendapatkan diskaun tambahan RM300, anda perlu membuat tempahan hari ini. Semua pembeli akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran pun percuma dan bayaran secara COD. Hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Kerana ingin mengingatkan bahawa tidur yang berkualiti adalah salah satu kunci utama kesihatan yang baik. Semoga anda semua sentiasa sehat, selesa dan menikmati tidur yang berkualiti setiap malam. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ mengucapkan terima kasih atas kesudian anda mendengar pada pagi ini.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Ayu Mahligai, Demo Orang Lawa. Membawa kita sekarang ini ke pukul 11.55 pagi, jam 12 tengah hari nanti kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti ringkas 12 tengah hari sebelum kembali bersama bertemankan saya selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda, pastinya bertemankan kami di Gualik Kelate FM.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Terima kasih untuk anda yang tetap setia bertemankan Kelantan FM ketika ini. Ada yang tengah berusaha untuk menggapai sesuatu, mengejar impian. Hanya satu kata-kata yang mampu saya lontarkan kepada anda. Kejayaan tanpa usaha adalah mustahil. Tapi usaha tanpa kejayaan adalah suratan takdir. Jadi dalam hidup ini tak ada jalan singkat untuk kita nak mencapai sesuatu impian. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan, memerlukan kesabaran dan juga usaha yang berterusan. Dan kalau kita tengok orang yang berjaya hari ini, juga pernah melalui kegagalan, pernah jatuh, pernah kecewa. Tapi mereka ini memilih untuk terus bangkit dan melangkah ke hadapan. Kadang-kadang kita melihat orang lain berjaya, lalu kita rasa hidup ini tak adil. Tapi kita tidak pernah nampak berapa banyak air mata, penat di sebalik senyuman. Jadi sebab itulah, jangan mudah mengalah hanya kerana perjalanan kita lebih lambat daripada orang lain. Namun dalam usaha yang kita lakukan, ada satu perkara yang perlu untuk kita faham. Bukan semua usaha akan berakhir dengan kejayaan seperti yang kita impikan. Ada waktunya kita dah pun mencuba sedaya upaya tapi hasilnya masih belum memihak kepada kita. Dan disitulah hadirnya sebuah ketentuan yang dinamakan takdir. Bukan bermaksud untuk sia-sia, tapi mungkin Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik, lebih indah, lebih sesuai untuk kehidupan kita pada masa yang akan datang. Kadang-kadang kegagalan ini bukan sebenarnya penamat, tapi petunjuk untuk kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi kepada anda yang sekarang ini sedang berjuang dan juga berusaha, teruskan melangkah, jangan berhenti hanya kerana ada kecewa. Selagi ada waktu dan ada kesempatan, teruskanlah berusaha ya. Teruskan berdoa dan percaya bahawa setiap perjalanan hidup mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Kerana ramai orang yang benar-benar gagal ialah mereka yang berhenti daripada mencuba. Jadi apa-apa pun kita usahakan lagi sebagaimana kata lagu ini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Ini dia bersama dengan Harida dengan lagunya dari persembahan dan juga nyanyian Vita Alvia. Dah pun pukul 12.38 minit tengah hari. Masih lagi kita bersama berteman kita di mana-mana saja anda berada. Hari ini dah pun 12 Mei 2026. ...15 hingga 17 Mei nanti akan diadakan sambutan Hari Belia Negara 2026... ...yang akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan. Okey, jadi bila cerita mengenai dengan Hari Belia Negara... ...sambutan Hari Belia Negara ini disambut sebagai penghargaan kepada golongan muda... ...yang menjadi pemangkin masa depan... Dan untuk tema bagi tahun ini, Menggerak Belia Madani, itu antara temanya. Jadi sebenarnya Hari Belia ni, belia ni bukan sekadar pewaris generasi, tetapi mereka juga merupakan pencorak kepada kemajuan negara. Dalam dunia yang semakin moden dan penuh dengan cabaran, golongan belia perlu diperkasa bukan sahaja dari segi pendidikan, malah dari sudut mental, emosi, kemahiran digital, keusahawanan dan juga nilai kepimpinan. Jadi apabila diberi peluang, ruang dan juga sokongan yang betul, InsyaAllah mereka mampu mencipta perubahan besar. Kita dapat lihat ramai anak muda hari ini berjaya dalam bidang perniagaan, dalam bidang teknologi, dalam bidang sukan, dalam bidang seni kreatif dan juga kerja sukarelawan. Ini membuktikan bahawa golongan belia mempunyai potensi yang sangat besar untuk diketengahkan. Dan namun dalam mengejar kejayaan, harus diingatkan belia-belia kita ni juga perlu bijak menghadapi cabaran semasa seperti pengaruh media sosial, isu kesihatan mental, pengangguran dan juga gejala sosial. Sebab itu, sebagai keluarga kita perlu memainkan peranan. Sebagai masyarakat dan juga kerajaan, amat penting dalam membimbing serta menyediakan platform terbaik untuk mereka berkembang. Okay? Okay, jadi belia yang kuat bukan hanya berjaya untuk diri sendiri, tetapi mampu untuk membawa manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Semoga golongan muda ini terus menjadi generasi yang berani bermimpi, gigih berusaha dan juga sentiasa membawa perubahan positif demi masa depan Malaysia yang lebih gilang gemilang suatu masa nanti. Okay? 12.41 minit tengah hari, masih lagi terus berteman dengan saya Syah yang akan terus setia menemani anda sehingga ke jam 2 petang nanti. Ini dia bersama dengan Andy Bernardi dengan lagunya...

0: Weh, cantiknya tempat ni. Eh, jomlah petang ni kita pergi pantai nak. Aku nak ambil gambar macam ni.
1: Ah, kat mana? Oh, pantai ni. Tak nak.
0: Alah, aku tengok dalam Facebook, dalam Instagram. Weh, cantik-cantik. Dan macam kat Korea, kau tahu. Ha, jomlah, aku nak ambil gambar kat sana.
1: Lupakanlah. Adik aku baru pergi semalam. Macam mana nak ambil gambar? Sampah penuh sekeliling tempat.
2: Jaga dan hargai alam sekitar.
1: Kebersihan, tanggungjawab bersama. Pesanan Ikhlas.
2: Kelantan FM.

bersama dengan lagu dari persembahan Bob Sentuhan, Aku Cinta Kamu, membawa kita sekarang ini ke pukul 12.48. Bila hadirnya cinta dalam hidup kita, itu adalah merupakan anugerah yang terindah yang kita miliki. Anugerah membawa maksud sesuatu yang dikurniakan ataupun diberikan sebagai tanda penghargaan, kasih sayang dan juga nikmat dalam kehidupan. Tak semua anugerah hadir dalam bentuk harta ataupun kemewahan. Kadang-kadang anugerah terbesar itu hadir dalam bentuk kesihatan yang baik, keluarga yang menyayangi kita, sahabat yang setia dengan kita dan juga ketenangan hati yang sukar dibeli dengan wang ringgit. Jadi, dalam kehidupan ini, setiap insan dia mempunyai anugerah yang berbeza. Ada yang dianugerahkan kebijaksanaan, ada yang dianugerahkan memiliki suara yang merdu, ada yang dikurniakan rezeki yang luas dan ada juga yang diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian hidup. Sebab itulah kita perlu membandingkan hidup. Kita tak perlu nak sebenarnya nak membandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap manusia ni dia mempunyai bahagian-bahagian dia yang tersendiri. Dan kadang-kadang kita terlalu mengejar apa yang belum dimiliki sehingga kita terlupa menghargai apa yang dah pun ada depan mata. Sedangkan apa yang kita miliki hari ini mungkin menjadi impian bagi orang lain. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Bersyukur adalah kunci untuk kita menikmati setiap anugerah yang Allah berikan. Dan anugerah ni juga bukan hanya tentang menerima, tetapi juga bagaimana kita menggunakan nikmat itu untuk ke arah kebaikan. Jika kita diberikan kelebihan, gunakan untuk kita membantu orang lain. Jika kita diberikan ilmu, sampaikanlah manfaatnya. Dan jika diberikan kasih sayang, jagalah ia dengan penuh keikhlasan. Hakikatnya, saudara, hidup ini sendiri adalah satu anugerah yang sangat bernilai. Setiap nafas, setiap peluang dan juga setiap hari yang kita lalui merupakan kesempatan untuk menjadi insan yang lebih baik. Jadi, hargailah setiap anugerah dalam hidup ini sebelum kita menyedari nilainya hanya setelah kehilangan. Jadi kalau ada yang dianugerahkan dengan kasih dan sayang, jagalah dan hargailah anugerah itu sebaik mungkin.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi tetap setia bersama bertemankan Kelantan FM. Selepas ini jam 1 tengah hari, terus saya bawakan pendengaran anda untuk sama-sama kita ikuti berita utama jam 1 tengah hari. Dan sebagai panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masuknya waktu solat zuhur kita tengah hari nanti pukul 1.10 minit tengah hari. Zon 2 negeri Kelantan 1.12 minit tengah hari. Dan bagi rakan-rakan yang berada di Besut dan Setiu Terengganu, pukul 1.08 minit tengah hari. Jadi selepas ini, selepas saja berita, kita akan terus siarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Jangan ke mana-mana, kekal setia bersama dengan Gu Galik, Kelate FM.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni, selepas dah kita tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justru kita menyediakan segmen ini dengan dapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ini kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah kan, untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermakna lah, sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM. Sekarang maksudnya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama bertemankan Kelantan FM waktu ini. Kita bersama menerusi pertemuan kita untuk edisi Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Untuk panduan Muslimin Musliman yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat pukul 1.10 minit tengah hari telah pun berkumandangnya azan menandakan masanya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, disusuli dengan Zon 2 Negeri Kelantan pukul 1.12 minit tengah hari, dan sebelum itu pukul 1.08 minit tengah hari telah masuknya waktu solat zuhur bagi Zon Besut dan Setiu Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimah. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan untuk saya terus bersama dengan anda, menemani anda untuk jam ini. Selepas ini pukul 1.30 minit tengah hari kita akan sama-sama ikuti dengar orang ngajar bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Syahir yang bakal mengupas tajuk Azab Kubur. Dan selepas itu jam 2 petang nanti anda akan terus bertemankan segmen Akok Apa Khabar Awak Kelantan bersama dengan Pak Do dan juga Kak Ngoh lah, yang akan terus setia untuk menemani anda selama 4 jam juga mereka berada di sini dari pukul 2 petang sehingga ke pukul 6 petang. Jadi sebelum mengundur diri, saya mohonkan kemaafan sekiranya ada ketelanjuran kata, tersalah budi bicara, lontaran kata-kata yang mungkin mengguriskan dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan kita hari Sabtu nanti. Jadi sampai masa untuk saya mengundur diri terlebih dahulu, insyaAllah kita jumpa lagi. Jom, saya dah nak balik. Kita jumpa lagi di lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Balik dulu. Bye.

0: amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya telah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, suka untuk ambo memulakan dengan memetik satu lagu nasyid yang kita mungkin sentiasa dengar, yang mana disebut kepada kita

Hidup kita ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada lima fasa. Berdasarkan daripada lagu yang ambo nyanyi saat ini, yang pertama alam ruh, yang kedua alam janin, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzakh, dan yang terakhir alam akhirat. Dan alam akhirat merupakan alam yang terakhir dan akan kekal selama-lamanya. Sekarang ini ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, hadirin dan hadirat, kita sedang berada pada fasa yang ketiga. Kita telah melepasi alam ruh. Kita berjanji di alam ruh bahawasanya Allah adalah Tuhan kita. Kemudian kita ditransfer ke alam janin, duduk dalam perut mak kita 9 bulan, keluar kita dengan sempurna hari ini. Kita berada di alam yang ketiga, fasa yang ketiga, disebut sebagai alam dunia. Dan sekejap masa lagi kita akan sama-sama pergi ke satu alam yang disebut sebagai alam barzakh ataupun alam kubur. Setiap daripada kita sudah pasti bila ditanya, lagu mana kita nak hidup atas dunia? Lagu mana kita nak hidup alam kubur? Lagu mana kita nak hidup di alam akhirat? Setiap daripada kita mesti mengimpikan kehidupan yang sempurna. Nak bahagia atas dunia ni nak gapo? Kalau kita tanya, apakah definisi bahagia di dunia? Kereta comel, rumah comel, bini ramah. Nih, comel saja tak jadi, nak ramah. Anak ramah, kereta banyak, harta banyak, duit banyak, tanah banyak. Dan ketika mana kita memikirkan tentang alam dunia, kita nak sedak di alam dunia, kita kena khabar satu benda bahawasanya dunia ni barang tak kekal. Dan selepas ni kita akan berpindah ke alam yang mana hari ni ramai manusia tidak buat persediaan untuk menghadapinya, iaitu alam kubur. Dan ramai di antara kita yang mungkin beranggapan tak ada gapo-gapo di alam kubur. Sehingga ada yang mengatakan alam kubur ni tak ada gapo-gapo, boleh-boleh tunggu nak dibangkitkan ke hari akhirat. Silap. Sedangkan di alam kubur atau nama lainnya di alam barzakh, di situ ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, terdapatnya kehidupan. Dan kehidupan di alam kubur berkait rapat dengan bagaimana cara kita hidup atas dunia. Kalau orang ni hidup atas dunia dengan kehidupan yang baik, maka kehidupan di alam kubur juga akan menjadi baik. Sebaliknya, bagi orang yang di alam kubur, yang atas dunia, dia hidup dengan selebele, semaya, dok, poso, dok, lawe, mokpok dan sebagainya adik-adik, maka kehidupan dia di alam kubur sangat menghinakan dan sangat memeritkan dan mengazabkan. Ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang tidak menyempurnakan solat di dunia, tak kira lah dia takhir solat, dia melewatkan solat, dia mempermainkan solat, dia lalai dalam solat, maka golongan ini Allah Ta'ala akan sediakan satu azab di dalam kubur. Dia wak mari satu ular yang dinamakan dalam kitab Yawaqit wal Jawahir. Wi nama ular ni apa dia? Syuja'ul Aqra'. Nama ular ni Syuja'ul Aqra'. Dan ketika mana ular ni, nah, yang mana dia patut orang yang melalaikan solat, meninggalkan solat, meninggalkan solat, mentakhirkan solat, maka orang ni akan tertimbus 70 hasta daripada perut bumi. Kemudian diangkat balik, lalu dipatuk balik. Allahu Akbar. Itu menanti bagi orang yang mentakhirkan solat atas dunia. Ibu-ibu ayah-ayah, pastikan anak-anak dan isteri kita tidak meninggalkan solat. Sebab kalau kita tengok yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita ni adalah ular yang mana matanya daripada api neraka dan kukunya daripada besi. Panjang setiap kukunya adalah setengah hari perjalanan.
dan bersamanya adalah pemukul yang diperbuat daripada besi. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak menghadapi bagi orang yang tak semaya ni? Sebab itulah kita ni hidup atas dunia, masa yang diberikan Allah kepada kita ni, jangan kita rugikan. Kita kena guna sahabat baik, suruh anak kita semaya. Kerana semaya ni Allah tak tunggu di hari akhirat, tetapi di alam barzakh sudah bermula. Dan bagaimana akan antara bentuk lagi, akan disempitkan kuburnya. Lalu Nabi pun buat lagu ni tangan dia. Gapa dia tanda lagu ni? Berselisihlah tulang belulangnya. Kruk kruk kruk kruk kruk bunyi. Allahu Akbar. Kita atas dunia, aksiden patah kaki pun jerit. Dalam kubur berselisih tulang belulang kita. Bagi orang yang melalaikan solat atas dunia, maka malam ni cek balik solat. Lagu mana solat kita, lagu mana solat anak kita, lagu mana solat isteri kita. Adakah telah sempurna? Sebab kita nak masuk syurga bersama-sama. Kita tak sewi bukan setakat kita, bahkan anak dan isteri. Semuanya kita tak sewi kena azab di dalam kubur oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

dipukul, dipalu sehari-hari tak berhenti. Allahu akbar, bayangkan waktu tu nak minta tolong siapa? Acoh ayat ku hamba. Nah, kalau kita lemah atas dunia, ayah tolong kita, mak tolong kita. Tapi di alam barzakh, waktu dimasukkan kembali ruh ke dalam jasad kita, maka masa tu kita bangun tanpa kita melihat adanya ibu, tanpa kita melihat adanya ayah, tanpa kita melihat adanya sesiapa untuk membantu kita. Yang hanya berada bersama kita ialah amalan kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Mafhum dia, yang mengikuti mayat bila kita meninggal nanti, Nabi kata ada tiga perkara yang akan mengikut mayat. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga wa amaluhu, iaitu amalannya. Sebaik sahaja dimasukkan ke dalam liang lahat jenazah kita, kita kena bayar ni. Supaya dalam cerita Piramli, Ajih tanya Suding, engkau serabut ni, duduk atas rumah, orang ni geger, orang ni cerah, orang ni nak bala. Dia kata, tak ada bilik lain ke pokok kita ni? Dan Suding kata, ada. Eh, hamba tak tahu rupanya yang disebut oleh Suding apa dia? Tiga kaki lebar, tujuh kaki panjang, tujuh kaki dalam. Mula-mula hamba tengok cerita tu, hamba pun tak tahu bahawasanya itu kubur tempatmu nak mampu. Nah, Ajih jawab. Jadi rupanya banyak cerita, banyak pengajaran kita boleh ambil daripada cerita Piramli. Dan sebab itulah orang yang paling banyak pengajaran ibu-ibu ayah ayah bila dia pergi ke kubur. Jangan pergi saja, jangan duduk jauh. Itah lenggok kepala kita tengok lebih kubur, tengok. Allah lah. Gidalah. Gidalah ayah aku. Gidalah bini aku. Gidalah anak aku. Lepas ni aku pula. Masa tu tak kira mu datuk, datin, pakak lah ke mana, orang yang akan usung jenazah mayatmu masuk ke dalam liang lahat. Waktu tu, supaya Ustaz Mokhtar sebut tadi, segala-galanya kita tinggalkan. Dua akan klik. Dua klik. Yang pertama, ahluhu. Apa dia ahlu? Keluarga kita balik. Siapa dia? Oh, kalau mati suami, isteri balik. Kalau isteri mati, suami balik. Ada seorang-orang pasir putih, anak dia meninggal baru ni. Dalam boleh puasa. Waktu hamba pergi mengajar boleh puasa, masjid tu subuh, dia kata Tok Imam sambil menangis, mati dah anak hamba. Bapa Allah ambil dia. Allah, bapa Allah tak ambil hamba. Bapa Allah ambil anak hamba baru umur 25, bini seorang, kerja misi, anak dua orang. Kecil lagi. Di kejauhan ketika mana hamba bercakap dengan dia, sedang dia menangis, hamba melihat seorang ibu berada di kubur. Betul-betul depan masjid Teliput tu. Masjid Teliput Ustaz. Pak Ustaz Mukhtar mengajar juga. Hamba kata, siapa dia tu ayah haji? Dia kata, bini hamba tu Tikmen. Sejak anak dia mati kelmarin dulu, mak dia, ibu kepada anak yang mati ni, tak balik. Hanya balik makan semaya. Gi semula. Dan hari ni, sewaktu hamba lalu on the way daripada Pasir Putih klik ke Macam, ibunya sudah tidak ada. Ibunya sudah balik meneruskan kehidupan dia. Yang hanya tinggal ialah khidmah sahaja. Maksud kata, keluarga akan balik. Saya lagu mana keluarga tetap akan balik. Nak ayatnya sini, bila mana kita dikebumikan, maka ahli keluarga kita balik. Balik! Yang kedua, yang meninggalkan kita, wa maluhu, amat, apa? Harta kita. Harta ni, kalau kita oyak lah ke mana, ada cici khamaksa. Mu jangan buai cici ni. Mu kapel sekali dengan kain kapel. Anak, ya buai. Segala harta dia buai, dan hanya yang masuk menemani kita, hanyalah beberapa helai kain kapan yang harganya tak sampai harga 100 riyal.
Beradalah kita sendirian dalam itu. Lalu, bersediakah kita nak berhadapan dengan satu situasi di mana kita akan berada seorang diri, tidak ditemani oleh sesiapa, dan ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur, yang kita tak tahu berapa lama kita hidup, berapa puluh tahun kita akan hidup dalam kubur, dan kita tidak tahu bilakah saat kita akan masuk ke dalam kubur. Waktu hamba kecek malam ini, boleh jadi ada di antara kita yang esok adalah hari kematiannya. Tapi tak apa, sebab yang berada dalam masjid ni semuanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mari ke masjid, ya Allah berikan hidayah dia istiqamah mari. Bukan mari sebab ada gula kambing. Kau ada malam ni? Ada lembu. Besar lagi pada kambing. Nak ayaknya ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ni kalau kita letak diri kita, atalah aku mati esok, apakah aku akan buat persediaan untuk hidup di alam barzakh yang mana ada kehidupan di sana, dan kehidupan di sana berdasarkan amalan yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Maka persoalan ayah anda tadi, gapo dia hak kita perlu buat atas dunia ni Tok Imam, supaya kita ni atas dalam kubur esok bahagia, tidak dihipit supama sebut tadi, tidak dikatak oleh muka nakir, tidak dibakar dan sebagainya. Maka yang pertama, jangan lupa untuk melazimi surah Al-Mulk, kerana surah Al-Mulk ini iaitu surah yang akan menyelamatkan si pembacanya atas dunia daripada digoda oleh muka nakir. Yang kedua, kita nak selamat di alam kubur, maka gapo dia kita buat, iaitu dengan kita membaca Al-Quran dengan mengamalkan isi Al-Quran. Baca Al-Quran, amal isi Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran ini dia mari di hari kiamat, dia mari di alam kubur, dia akan bantu si pembaca dia. Ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, ambo banyak pergi rumah orang kaya. Masa ambo duduk bangi dulu, ambo kerja bangi, ambo banyak masuk rumah-rumah orang korporat, ngajar ngaji private. Masuk rumah dia, ambo tengok Al-Quran derek susung atas mari. Dia kata, ustaz, Quran itu tu saya beli di Mekah, harga dia RM5,000. Tu Quran itu benar dia tu emas, emas. Tu saya beli di Saudi, harga dia RM15,000. Quran itu dia kata, kamu, saya tak haji buka, saya takut koyok. Dia biarlah gitu. Dia orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, disebut dalam kitab At-Tadhkirah, seorang dalam mimpi baginda Nabi SAW dibawa oleh dua orang lelaki. Dalam mimpi itu Nabi bertemu dan Nabi melihat kejadian yang mana berlaku, seorang sedang berbaring dan seorang lagi sedang berdiri di atasnya sambil memegang kapuk atau batu yang besar, lalu dikatuk dan dipukul, pecah kepala. Orang tanya, Tok Imam, dalam kubur ni kita, di alam barzah ni kita hidup supaya atas dunia. Ya. Dan kita merasai kesakitan. Bayangkan kesakitan dikatok, dipukul oleh batu, pecah kepala, lalu kembali balik bercantum, dipukul. Hingga bila? Hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Wala'iyazubillahi min zalik. Kita minta dijauhkan daripada menjadi orang yang tidak melazimi baca Al-Quran. Dan yang terakhir, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi setiap kali habis bacaan tahiyat akhir, Nabi doa kepada dia, Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Antara isi kandungan doa ni, Nabi minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, ya Allah. Allah, Nabi takut azab kubur.
Dalam kitab At-Tadhkirah disebut setiap manusia, baik mak hidup belakang sekali, ambo, Ustaz Mukhtar, moderator, semua yang ada, kita semua akan dihimpit oleh kubur. Cuma orang beriman, kubur himpit dia umpama pelukan seorang ibu. Sedap, tenang, kemudian diluaskan kubur dia, nampak syurga dia. Tetapi bagi orang yang munafik, fasik, tidak mengamalkan Al-Quran, tak semayah dan sebagainya, maka himpitan teramat dahsyat ibu-ibu ayah-ayah. Himpitan kubur teramat dahsyat. Kita tak belajar ke dengan orang-orang yang sudah mati? Bagaimana ada kek-kek berlaku bila digali semula kubur para ulama, makam para ulama. Bila dibuka, tidak hancur jenazah dia. Tak luk. Tak luk. Ular tak kacar, kalau jeking tak kacar. Kerana apa dia? Al-Quran yang berada dalam dirinya. Ibadah solat yang sentiasa dijaganya. Tetapi kita ibu-ibu ayah, lagu mana persediaan? Kita ni, kalau salah kau gelak malam puk tak ada api. Kalau kita di dalam lubang kubur, lebih gelak daripada ni. Lebih speed daripada ni. Lebih pedih daripada ni. Mudah-mudahan tiga elemen yang ambil sebut ni, tiga cara dan amalan untuk persediaan kita menghadapi alam kubur, kita amal tiga ni. Amal sungguh-sungguh dengan istiqamah, insya-Allah kita akan selamat daripada azab kubur. Wallahu a'lam.

Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik kakak belakang. Sihat belakang ke tu? Lagu mana keadaan tu? Kena jaga molek kesihatan tubuh badan kita. Tak, kesihatan kita kena jaga molek terutamanya demo-demo hok agak berusia. Agak berusia. Orang muda pun serupa juga. Tak kira tua muda lah pakat jaga kesihatan. Terutamanya yang sudah berusia ni. Kalau ada rasa pelik-pelik sikit tu kena cepat-cepat lah cari keedah rawat teh lagu mana. Tak kira lah dia nak pergi ke hospital ke, pergi klinik ke. Hak penting sekali jangan siapa borak. Tak kira lah gapa-gapa penyakit pun jangan siapa borak. Kalau dia borak payuh, takut payuh dia nak sembuh, nak siap. Jadi hari ni ada kakak bersama dengan Pak Doh hari ni. Pak Doh doakan adik kakak sihat sejahtera lah. Tak kira lah duduk di mana pun, tak kira lah dengan cara mana adik kakak dengar Pak Doh ni, sama ada melalui RTM klik ke tak, ataupun mana-mana saluran lah. Tak kisah mana boleh dengar Pak Doh. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga semoga sihat belako-lako segala kerja-mija top talah. Dan juga segala perancangan yang diatur, yang telah disusun oleh adik kakak untuk hari ni berjalan seperti mana yang adik kakak nak. Kita ikhtiar. Kita ikhtiar wi sempurna majlis kita, wi sempurna kerja meja kita seperti mana yang kita nak, seperti mana yang kita rancang. Bersama dengan Pak Doh dan dengan aku hari ni pukul 2 sampai pukul 5.30. Sore-sore. Sore sendiri, sore senyawa hari ni Kak Ngohmu berehat hari ni. Kak Ngohmu kita berehat hari ni deh. Dia bercuti hari ni, ada urusan lah tu. Tak apalah pada sore pun deh ni. Pada sore pun boleh. Tak, bos takak. Orang kata nak jembok-jembok kira bercara kita dalam ruangan akak, tak ada masalah. Sore pun lacah. Bahasa budak lah ni. Mari kita dengar dulu lagu pokok panggung. Lepas ni kita mari pulak dalam ruangan akak kita hari ni lah.

Tu dia adik kakak lagu buka panggung kita tadi tu, lagu Cendrawasih, lagu Jogo tadi tu deh. Lagu Cendrawasih. Terima kasih banyak-banyak adik kakak setia lagi bersama dengan Pak Do. Tokyo nak kita, halo, nak gialah kuano gak, gaduh-gaduh lorak tu. Bersama dengan Pak Do lah dulu sebentar. Zakri di Tanah Merah hatta mari dia kata ambol ni walaupun umur 22 berasa segar supaya umur 26. Ya klik botak. Lagu ni kita nak ni biar ada semangat. Tapi jangan tak khabar sudahlah Zakri. Eh, duk berasa muda semacam lajuk pun lakar luah. Tak, takutnya takutnya jadi gapo-gapo lah tak. Semangat tu kena ada barulah orang kata sihat. Kalau kita banyak dah umur, kalau kita umur 60-70, kalau tak ada semangat, dia duduk main je lepek, duduk main menengung, tak ada pasal. Dia kena semangat tu kena ada. Semangat tu kena ada. Macam Zakri lah, dia kata dia macam baru usia 26. Tak apalah, asal ada semangat gitu tak. Orang kata apa, umur tidak melambangkan angka ke mana. Tak kerti je Pak Doi. Kalau ke mana orang royak tu deh. Tak apa, dia kena pentingnya semangat. Semangat untuk kita supaya kita ni tidak, orang kata tidak jelepek. Tidak jelepek dalam kehidupan kita. Kau duk main menengung, tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak kecek dengan siapa, bawa diri, duduk di jemoreh, kau duk menengung, duduk atas basah pun duk menengung, tak? Duduk atas wakah pun duduk menengung, nak saing-saing malah, nak tubik cari-cari saing kedai kopi malah, nak tubik ke sini malah, nak tubik ke situ malah, berasa malah belakang, tu kita bimbel tu, tu kita bimbel. Kena tubik juga, cari-cari saing, jangan duduk menengung rumah. Tak, tak ada kerja pah akak pasu, letak pasu. Pah letak situ, letak sini. Kena main akak pasu, letak pasu, akak pasu, letak pasu lah. Tak ada pasar dia kok. Kena cari-cari gu, kena cari-cari gu kata. Orang kata apa? Melapangkan minda. Menurut kata orang-orang lama, orang-orang tua. Menurut kata orang-orang tua, supaya otak kita ni sentiasa berfungsi dengan baik, supaya kita ni tidak cepat nyanyuk, supaya kita ni merasa lebih bertenaga walaupun usia tua, kena banyak bermasyarakat dan juga banyak membaca. Kena banyak bermasyarakat dan juga banyak membaca, dan jangan orang kata, dan jangan menyendiri. Dia kata situ, dan jangan menyendiri, sebaliknya sentiasa bersama masyarakat. Itulah keedah dia. Walaupun kita usia banyak tua, tapi kita kena rasa muda. Kita kena rasa kita ni orang muda lagi. Supaya kita lebih gagah. Gagah lah, tak kira lah. Bukan kata nak mengaruk, gi kok si kok dah, mata gagah dah lah. Maknanya gagah lah, kita boleh gi sejik sendiri. Gatih basikal, kau naik motor, kau berjalan kaki, kau boleh gi sendiri. Orang buat gotong royong, kita boleh tubik. Orang buat apa backwalk, kau buat gotongan ni, kita boleh join sekali. Itu nak tu adik aku. Tidak kata wasa, tak cekak. Kadang-kadang gitu kita ni. Kadang-kadang tengok orang ni, tak pandang usia ni, supaya orang tua dah. Tak cekak pun orang tua, umur muda lagi. Jadi itulah antara keedah-keedah yang diamalkan oleh orang-orang zaman itu. Nak suruh berasa tenaga tu ada seumur. Tak, tak kira lah jodoh hajar temu yang tangan tu belakang. Tapi kita kena usaha, kena ikhtiar lah. Supaya kita lebih sihat. Dan selalu juga kena pergi jumpa doktor untuk kita menambah baik apa yang kurang atas tubuh badan kita. Jangan duk main buah tak apalah, tua dah, nak mati dah, cara apa, klinik-klinik . Jangan, nah, kesihatan ni kena cek lah, kena pergi buat pemeriksaan kesihatan, baik tua, baik muda, gitu lebih kurang. Kawan Zakri, jadi sekarang lagi dia kata mari, menurut pakar kesihatan di New York, Sir Andrew, dia kata mari, sentiasa berdampingan dengan orang-orang muda supaya kita rasa lebih ceria, lebih bertenaga untuk menjalani kehidupan bersama dengan orang-orang muda. Supaya kita rasa bersemangat dan juga bertenaga. Itu keedah pakar kesihatan lah. Nah.
Ha, jadi begitulah kaedah dia, tak apalah kok mana-mana pun. Hak penting sekali kita bermasyarakat. Kita kita mendekati belakang orang yang seusia dengan kita, yang anak-anak ataupun usia muda-muda, kita dekat juga, kita berbual mesra dengan dia. Nah, supaya kita tidak cemuh, tidak puas menjalani kehidupan usia tua kita. Ha, situ ya sebenarnya duduknya, supaya kita tidak cemuh, tidak puas menjalani kehidupan usia tua kita. Ha, tak, sentiasa bermasyarakat, bersaing-saing, jangan menyendiri. Ha, sentiasa bersaing. Bersaing ni maksudnya berkawan lah. Ha, supaya kita tidak menyendiri, supaya kita tidak menyendiri, menyisihkan diri, tak boleh. Deh, ha, gitulah kaedah untuk ceria di masa tua. Baik, dengan akak masih lagi bersama dengan Pak Adah dalam ruangnya akak kita ni.

tu dia. Oh my darling, lagu yang ustaz buat debu itu. Abang Mak ni, Abang Mak dia kata duk galik dengan Pak Dia duk bari pasal orang tua biar jadi muda. Ha, dia kata mari ke, berasa nak bini pula pada. Kalau dia berasa muda. Nakal Abang Mak kita. Abang Mak kata galik dengan Pak Dia duk berbel pasal orang tua biar jadi muda. Ke, berasa nak bini pula kalau jadi muda pada. dia begini bini nikah ni lah dah ni. Tak apalah kalau berasa boleh kok, galah lah. Kalau ada dah jadi tebing lah. Pakai ada tu je lah. Kalau tak ada lagi tu. Kalau berasa ada gerak nak gerak. Awak kira lah. Duduk sore daripada sore baik berdua. Tu dia main angin sikit. Main angin bermak sikit. Kalau ada dah tak payah lah. Tak payah lah. Ada angin lagi bermak ni lah. Dah lah kalau berasa. Kalau berasa nak kan, kalau ada dahnya, takutnya orang pakai sokok piuh atas palo, kita pakai puyuk atas palo, tak ada pasal memang ngamuk orang rumah. gitu, ada orang lagi deh. Tak apalah, ke mana-mana pun janji bahagia dah. Tak janji bahagia. Jadi anak-anak pun gitu jugalah. Kalau ada ayah royak, berasa nak ada temen, berasa nak ada saing, tak peh-peh lah. Wih semangat kau ayah lah. Loh, ayah kalau ada kak, ada saya sedap tu tak. Anak pun kena sporting juga deh. Wak nemer dia di usia-usia tua ni nak ada pasangan tak. Puah duduk sore nak ada pasangan boleh. Boleh gemari-gemari berdua. Tidak kata sore tak. Tak boleh kecep banyak bak ni. Ada orang marah nak makan kepada dia. Tak ada pasal. Pak Dia duduk ngajar orang. Orang suruh nikah dua tiga. Tidak gitu. Kita ni pada sebentar lagi kita nak dengar lah. Ada kita nak dengar pengumuman mengenai apa krisis global yang berlaku di negara kita, bukan negara kita sajalah, dunia sebenarnya. Tak, insyaallah kalau ada ruang, ada kesempatan, kita akan bersama taklimat krisis bekalan global. Yang akan bersama dengan Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Dijangkanya pukul 2.30. Dijangka 2.30. InsyaAllah kita cuba bawa lah untuk sama-sama kita ikuti nanti. Jadi sambil-sambil itu, sambil-sambil Pak Dia nak monitor daripada siaran radio National FM ni, kita dengar dulu lagu lah dia kot deh.

harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada $17.67 juta BTU kepada $17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada $133.03 kepada $133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada RM854 sekilogram kepada RM874 sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi.

0: domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data yang hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global menerusi TV1 bersama dengan Yang Berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.

tengok kepala pokok hati. Haa, Mek Bu mau bookingnya saja-saja ni. Sebabnya Mek Bu mau tahu, di Malaysia loaningnya lebih 5 juta. Rakyat Malaysia hidup dengan penyakit buah pinggir kronik. Ke Mek Bu mau saja-saja cerita je ni. Maknanya hak mana dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Penyakit buah pinggir kronik ni sebenarnya cabaran kesihatan terbesar generasi di negara kita ni. Dia juga menurut KKS diri lah, tiap hari ni lebih kurang 28 orang rakyat Malaysia didiagnose dengan kegagalan buah pinggir. Dia juga terpaksa mula ke rawatan dialisis. Jadinya kita ni kenalah dia cakna berkenaan dengan kesihatan tubuh kita sendiri. Mula hari ni selalu taklah ni lalu pemakinan hak sihat supaya badan kita ni dapatlah kita jaga dengan semolek-moleknya. Jangan bila aduh di peringkat akhir barulah kita nak nyesal, tak ada guna dah masa tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga

0: Baik, dengan kau ni kita pukul 3 minit petang. Kita bersama dengan rancangan dibawakan untuk adik kakak seterusnya. Bersama dengan minyak zaitun adik kakak. Jadi hari ini kita sekali lagi menampilkan tetamu Pak Dolah Sposkalo untuk berkongsi rahsia kehebatan, rahsia bagaimana kita nak menjaga kesihatan kita dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih berkesan. Dengan amalan-amalan yang disyurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak lain tak bukan dekat kak minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ni kalau kita tengok di pasaran memang banyak dekat kak, dan kita tidak nafikan dan juga kita tidak melarang adik kakak nak pilih hok mana-mana pun. Minyak zaitun jenama gapo, cak gapo, brand gapo, warna merah, biru, kuning, lagi lah. Cumanya kena berhati-hati bab pemilihan minyak zaitun ini kerana kita sudah kenal pasti. Dan adik kakak sendiri pun rasa was-was. Jolok kau tak jolok kau, ada sesengahnya minyak zaitun mari dalam keadaan yang bukan hok original, betul-betul pure lah adik kakak dak. Hok kita tak tahu, moga demo je buat dan kita tak tahu. Hok mari hok minyak zaitun hok perah berapa kali dah pun kita tak tahu. Minyak zaitun tetap minyak zaitun, cuma beza soalnya perahan pertama buah putih dan juga lain-lain lah yang boleh meletakkan dianya sebagai buah zaitun yang boleh kita ambil, iaitu buah zaitun yang original ataupun minyak zaitun yang original. Nak hak original hak ni kita nak kecek petani adik kak. Tak lain tak bukan lah yang sudah diiktiraf oleh dunia, diiktiraf oleh bahagian pelesenan minyak zaitun ni, minyak zaitun Zaitina, yang adik kakak boleh gunakan tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, kerana dianya diproses dengan begitu teliti untuk memastikan keberkesanan, ketulinan, keterjaminan minyak zaitun ni, minyak zaitun yang betul-betul layak adik kakak pilih. Itu dia. Oh. Lazila. Ustaz ni cik sakit ustaz ni.
1: Pakai ambo kali dengar
0: ni pada. Tu dia. Dia tai boleh street lah. Tai dia gogak juga.
1: Cik minum molek minyak zaitun pagi tadi tu.
0: Allahuakbar. Kita pada dengan minyak zaitun ni cik sakit. Orang kata tak boleh nak macam-macam makan nasi dahlah. Hari-hari kena makan dia. Tak. Sebab iyalah moga kita nak jaga kesihatan. Sambil-sambil kita orang kata ikhtiar dan juga berdoa lah. Yeah. Kita ikhtiar itu sebenarnya penyembuhan gapo tu atas dia. Kalau andai kata diasbabkan minyak zaitun ni boleh menyembuh, maka kita minta dengan Allah Ta'ala sembuhlah penyakit kita dengan asbab kita amal minyak zaitun ni. Gitu ya.
1: Yeah.
0: Sila.
1: Kita buat dia jadi sebagai perisa dalam
0: perisa
1: minyak zaitun ni pada sebenarnya ia berjaya untuk mengurangkan risiko kencing manis, risiko penyakit kanser dan juga risiko penyakit metabolisme yang kita takuti pada hari ini.
0: Hal ni pun sudah terbukti dengan keberkesanan minyak zaitun ni seperti mana Cik Sakir wayak tadi, telah diakui tak? Telah diakui oleh pakar-pakar kesihatan.
1: Ya.
0: Seperti mana Cik Sakir wayak tadi tu.
1: Cuma orang kita ni dia tahu belakang dah. Mengenai minyak zaitun ni molek, minyak zaitun ni berkat, minyak zaitun ni bermanfaat.
0: Teranya
1: tetapi
0: lagi
1: kita kurang yakin. Kalau orang Kelantan kita ni semuanya tahu dan yakin sengoti, maka tak cukup minyak zaitun
0: cukup
1: untuk rakyat Kelantan.
0: Betul.
1: Sebab apa? Sebab manfaat dia tu bila kita makan, kita berasa selalu. Inilah Allah Ta'ala pilih satu perkataan iaitu berkat. Dia padu dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun berkat, pokok zaitun berkat, buah zaitun berkat. Tetapi keberkatan yang ada pada pokok zaitun, pada minyak zaitun ni, kita kena kelih lagu mana ke orang Arab makan minyak zaitun pada. Kita tak boleh nak buat mazhab sendiri bab minyak zaitun ni. Moga minyak ni asas sana. Kalau lah kita nak buat minyak nyong, kita lah raja, kita lah orang yang boleh buat mazhab sendiri sebab sana tak ada buahnya. Minyak zaitun ni yang pertama patah larang dia, dia tak makan dalam kapsul pak dia.
0: Dia tak makan dalam kapsul.
1: Dalam kapsul.
0: Maksudnya dia makan minyak betul.
1: Makan minyak betul. Bila tidak makan dalam kapsul ni, ramai orang tanya, bapa? Yang pertama kita nak hura hari ni, bila minyak zaitun dalam kapsul ni pada, dia ada lapisan luar iaitu kapsul tu lah.
0: Ya, ya.
1: Kapsul tu adalah tidak semula jadi. Sedangkan minyak zaitun ini merupakan minyak fitrah, minyak semula jadi yang mana kita ambil buah, kita tekan perah tubik minyak ataupun kita ekstrak. Ekstrak ni maknanya serupa kita kering kain, kita nak spin kain tu. Baju ni bila kita basuh baju dalam mesin basuh, kita nak spin dia, tubiklah air, baju duduk dalam. Begitulah juga minyak zaitun ni, bila kita spin dia, hapah duduk dalam, minyak tubik luar duduk dalam kah. Yang pertama. Yang kedua, bapa kita tak minum minyak zaitun di dalam kapsul ini kerana kita tidak boleh menikmati bau semula jadi yang amat menarik yang diletakkan, yang dibubuh oleh Allah Ta'ala pada minyak zaitun tu pada.
0: Betul. Pakai telah kapsul, tak ada rasa gapo-gapo.
1: Tak ada rasa gapo. Minyak zaitun ni berkat dia sehingga kita bila minum kita sangat cinta kepada minyak zaitun kerana pada sebelum masuk mulut tu kita dah hidu dah suatu bau, suatu bentuk aroma yang menarik yang menyebabkan tubuh badan kita ni berasa nok sangat makan benda tu. Jadi bila kita makan dalam kapsul, kita tak dapat bau. Jadi adik kakak, bau yang ada pada minyak zaitun ini sebenarnya menentukan ketulinan, menentukan keaslian minyak zaitun tu sendiri. Minyak zaitun ni kena bau seperti jambu batu, kena bau seperti rupuk yang sedang dipotong, dan juga kena bau seperti daun inah yang kita tumbuk pada. Maknanya bau sedap, bau natural, bau fitrah, bau semula jadi. Bau ni bila letak atas lidah, nescaya kita akan teringat bila pula malam kita nak makan pada waktu pagi tu.
0: Jala tu. Berasa tak sedap duduk kalau tak minum dia, tak ambil dia. Kalau muka kita biasa hari-hari, pada ambil pagi sekali, malam sekali. Dua sudu nak pada sekali makan.
1: Dua sudu.
0: Dua sudu pagi, dua sudu malam.
1: Dua sudu malam. Honey pada, kita boleh bahagia lepas kita makan. Berasa buai air pun lawah. Tenaga pun berasa kau ada ring, darah pun berasa jalan kau lacar. Jadi adik kakak nak cari mana minyak zaitun hok ada CJ, hok tu nah, kita boleh buat dia sebagai garis panduan keaslian dan juga ketulunan minyak zaitun. Adik kakak telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Amat ulangi adik kakak, 010-262-8508.
0: Tu dia ada nombor telefon adik kakak boleh hubungi untuk dapatkan minyak zaitun. Lepas ni kita bersama lagi. Adik kakak hok mungkin duduk jauh-jauh lagu mana kaedah cara selain daripada nak mari Kota Baru beli di jalan Gabatuk
1: Hakim, Datuk Pati.
0: Jalan Datuk Pati. Mungkin dia ada kaedah ataupun stokis-stokis kau guna kau depan ni lah. Kita bincang pula lagu mana cara adik kakak untuk dapatkan minyak zaitun Zuitina. Minyak zaitun Zuitina. Kita dengar dulu lagu depan, kita mari pula.

0: Tentunya ada Eko bersama dengan lagu The Eko Meniman Sayang bersama dengan penyanyinya Salwani. Jadi kita sambung sikit lagi Cik Zakir eh. Di mana nombor telefonnya kita boleh hulis sekali lagi lah.
1: 010-262-8508. Saya ulangi adik kakak. 010-262-8508.
0: Ha, itu dia.
1: Sebenarnya pada bab minyak zaitun ni, kita jangan berasa pelik makan minyak. Sebenarnya ini merupakan amalan orang Arab lama dah. Sebelum kedatangan Islam lagi, minyak zaitun ni ada dah. Sehingga kan bila kita tengok tamadun-tamadun dunia ni, dia ada kecek bak minyak zaitun yang menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Minyak zaitun ni sebagai makanan, minyak zaitun ni sebagai sumber utama mereka, abidik. Padahlah dalam banyak-banyak minyak ada atas muka bumi ni, minyak sawit ke, minyak nyok ke, minyak soya ke, dan minyak sayur dan pelbagai lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala puji dan rekodkan di dalam Al-Quran, antaranya adalah minyak zaitun. Wa syajarata takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wasibghin lil akilin. Dan demi dan pokok yang mengeluarkan minyak yang tumbuh di Bukit Tursina, wasibghin lil akilin, dan menjadi lauk bagi orang yang makan. Itu cerita minyak zaitun disuruh menjadi lauk, iaitu menjadi benda yang kita makan semua. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Akan tetapi pada ada hadis juga yang cuba tafsir ayat ni, iaitu iktadimu bizaiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita cicoh.
0: Siap makan dia tu cicoh.
1: Cicoh dengan minyak zaitun. Tapi itu merupakan adat orang Arab, dia cicoh dengan roti. Tapi kita cakap nak cicoh dengan nasi. Oleh yang demikian, untuk membolehkan orang Melayu di Kelantan kita ni makan minyak zaitun, apa kata makan dengan sudu selalu. Bapa? Kerana tak ada orang kita ni budaya makan roti waktu pagi, makan roti waktu tengah hari, makan roti waktu petang. Itu budaya orang Arab. Apabila kita nak makan minyak zaitun ni, Allah Ta'ala tak wayak kita nak makan cemuk mana. Nak makan 1 liter, ke 2 liter, ke 3 liter pada. Oleh yang demikian, setiap sesuatu itu dia ada rahsia dia. Jadi ambo bawa minyak zaitun ni kita kaji di Fakulti Perubatan UNIZA. Siapa kena Profesor Dr. Harmi dan juga tim dia, dia kaji minyak zaitun ni secara pre-clinical. Dia kaji dan dia nyatakan bahawa orang hak sihat manusia ni memerlukan 30 ml minyak zaitun setiap hari pada.
0: 30 ml.
1: Bersamaan dengan dua sudu besar. Jadi kita makan pagi sudu, kita makan malam sudu.
0: Apa ada lebih tu?
1: Dua sudu lebih pagi. Ni pada dia bila orang banyak sekali kan dia boleh makanlah lebihnya. Tapi kalau kata nak makan dua sudu sudah mencukupi. Kecuali kita ni ada berasa tak segar, ni kita nak dabar tu, itu kita punya alternatif kita kata.
0: Tapi maknanya tidak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Lebih pun tak ada masalah.
1: Makan seliter pun tak apa. Sebabnya minyak zaitun ni kita buat uji toksisiti ni supaya pitih yang ada dalam poket kita ni, kita ambil minyak zaitun tu dengan tak bazir pada. Kalau hamba tu buat kaji duk makan sebotol sehari. Nyanyonya. Minyak mahal RM99 sebotol. Jadi kita apabila kita nak buat pilihan minyak zaitun, mesti kita buat pilihan minyak zaitun yang telah masuk spital, yang telah masuk Fakulti Perubatan. Kerana di sana ada kajian, di sana ada pengesahan bahawa minyak zaitun ini tidak ada mudarat bila kita makan. Macam manakah minyak zaitun boleh ada mudarat sekiranya benda ini telah digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah disarankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada dalam banyak-banyak minyak yang terhasil daripada buah, kita kena ingat semua jenis buah yang ada atas muka bumi Allah Ta'ala ni, ada buah hok segar, ada buah hok buruk. Buah nyo ada hok segar, ada hok buruk. Bila nyo tu buruk, satay tu masai. Dria, walaupun nama musekin, koking musai, kokunyik, kok dan sebagainya, dia ada hok fresh, ada hok buruk. Hok buruk tu tak boleh makan sebab bau dia tu dah tidak sempurna, tidak semula jadi. Begitu juga buah zaitun. Minyak zaitun hot fresh kena peroh daripada buah zaitun hot fresh. Dan minyak zaitun hot bau busuk itu merupakan minyak zaitun yang diperoh daripada buah yang dah rosak. Buah yang dah rosak ni bila kita peroh, dia tubik minyak zaitun yang berbau tengik. Ingat adik kakak, minyak zaitun hot bau tengik, tak kira jenama gapo, tak kira mari mana, mari Morocco kau, mari Turki kau, jangan makan sebab itu merupakan merupakan di luar kebiasaan dah pada. Jadi adik kakak tolong sangat-sangat beramal dengan minyak zaitun. Adik kakak yang telah cuba minyak zaitun, yang telah sebati, yang telah serasi, yang telah sekung dengan minyak zaitun Zaitunah Prestige ni, tolong royak kepada wari-wara supaya kita sebarkan, supaya kita kongsikan kebahagiaan kesihatan kita bersama dengan jiran tetangga kita, bersama dengan warih-warih kita, supaya kita sihat, tidak sihat sore, sihat ramai-ramai pada.
0: Ya, ya. Ha, itu dia. Jadi mana nak boleh ke nak beli minyak zaitun?
1: Oh, di kalau di Jetih kita pergi di Galeri Hidayah, kalau di Tanah Merah di perniagaan Masyrik Kedakati, di Pasir Putih di Farmasi Ehsan, di Binjai di Farmasi Amal Medik, dan juga di Kota Baru boleh mari tera dulu adik kakak berasa gana minyak zaitun putih ni di Jalan Datuk Pati di Medan Ilmu pada.
0: Boleh terah dulu. Ha, lagu mana hok kita duk kecek, lagu mana Cik Syakir duk royak ni boleh gi. Kata Cik Syakir kata bau macam rupuk, bau macam ina, bau macam daun jambu. Ha, boleh gi terah, boleh gi terah itu. Nak telan, nak minum pun boleh, tak ada masalah. Sebelum beli tak ada masalah nak terah. Jadi begitulah. InsyaAllah adik kakak kita sama-sama mencari keberkatan atas minyak zaitun yang diperkenalkan oleh Cik Syakir ni melalui Zaitina.
1: Nombor telefon lah.
0: Nombor telefon.
1: 010-262-8508. Amal ulangi. 010-262-8508.
0: Itu dia adik kakak, telefon selalu dah. Nombor telefon tu mudah ya tu. 010-262-8508. InsyaAllah Cik Zaki, kita jumpa pula semula. Assalamualaikum.
2: Ini Rorana, aku nak royak gendong.

kena remu ini rohana. Guano pagi hari lagi klik dok klinik ni dan baru di sini. Yo kau

0: La misi, ala, woyopo bunyi misi, ya sebut misi ga, lalu lah beyo, mari doh, ospeka, betul gunung.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Makdaw.

0: Jadi ada aku bersama dengan lagu daripada Jali dan juga Azwa tadi tu, lagu Samba Belaceh. Mana duduk menjamu selera dengan makanan ini, selamat menjamu selera lah. Hak penting sekali gapo yang kita makan tu kita tahu dia punya kandungan, dia punya kelebihan, kebaikan untuk tubuh badan kita. Gapo kita ambil tu. Terutamanya ada dari segi protein, ada apa ni vitamin-vitamin lain kau bergantungan ni lah. Tak, biar kata makanan yang kita masuk dalam perut kita itu bukan sia-sia. Ha, ada kebaikan kelebihan dia. Jadi hari ini adik kakak, sekali lagi kita bawakan untuk adik kakak satu lagi produk yang boleh orang kata menjaga kesihatan sebagai alternatif untuk kita jaga kesihatan kita. Kita nak memperkenalkan susu PP Gold. Jadi hari ini kita nak kecek mengenai masalah nutrisi. Apa hubung kait masalah nutrisi dengan susu PP Gold ni, yang akan bersama dengan kita nak mengupah benda ni bersama dengan Eddie Mazlan, iaitu pengurus jualan Neo Med. Assalamualaikum Adi.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
1: Pada sihat aku.
0: Alhamdulillah sihat. Pada sihat pun cara kita buat
1: gini. Tak kena apa segar molek tu.
0: Segar alhamdulillah setakat ni. Memang nak masuk umur 90 ni pasal dia ada lah.
1: Tapi nampak boleh kira lagi.
0: Tu dia. Mata tengok ni. Tapi alhamdulillah lah setakat ni. Lagu tu lah boleh lah.
1: Alhamdulillah Adi.
0: Tidak kata duk erik body pre tak kuat tu jalan dok lah. Segar molek-molek lagi lah ni. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Keizinan Allah. Baik, kita nak kasih mengenai PP Gold. Susu ni, adik akak, susu ni dia?
1: Susu.
0: Susu PP Gold ni bukan, orang kata bukan susu biasa-biasa.
1: Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa.
0: Ini susu luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Jadi diperkenalkan oleh Neo Medicare. Dan susu ni orang kata bukan kata di semua tempat ada ni.
1: Semua tempat ada. Betul.
0: Jadinya lagu mana cara kita dapatkan susu ni mentah lagi. Nanti Eddie akan royak. Jadi masalah nutrisi dulu Pak Dan nak setuh lah. Apa masalah sebenarnya?
1: Okey, sebenarnya okey. Sebelum tu

0: Sekali lagi Prof. Aziz Al-Safi lah. Kita ke yang salah. Salam sayang, salam rindu, salam kasih kepada Prof. Aziz Al-Safi. Hari ini Eddie Mazan menggantikan Profesor dalam segmen tajuk dari Kelantan FM ni bersama Neo Medicare. Sebelum tu Neo Medicare ni Mahu tak tahu duduk mana.
1: Sebelum lah.
0: Neo Medicare ni kita berada di Cicah, Kapur Cicah, yang mana kita menjalankan rawatan alternatif lah untuk pesakit buah pinggir. Yang mana bila berkaitan dengan nutrisi ni, paling penting sekali pesakit buah pinggir juga ni, kita juga mengeluarkan susu pipi gold. Yang mana kita loan ni banyak kena kita makan belako. Mana boleh makan kita makan belako. Tapi makin ni kita makan tu adakah betul-betul memberi atau memberi menyumbang ataupun membekalkan nutrisi yang mencukupi kepada kita.
1: Orang sakit buah pinggir ni memang dia tak boleh nak makan kok
0: sekonde.
1: Berasa nak minum susu, susu biasa pun kadang-kadang tak boleh lah.
0: Tak sebab dia kita kena memang kena pehes. Orang penyakit buah pinggir ni dia kena elok protein highway. Jadi dengan kebijaksanaan Profesor Aziz Al-Safi dia keluarkan produk susu pipi go yang mana tinggi protein tumbuhan. Berasaskan protein tumbuhan. Jadinya sesuailah untuk sakit buah pinggir juga. Yang mana kita di luar sana pun bukan okey orang okay, sakit buah pinggir juga ni kita kadang-kadang terlepas pandai pada diri kita. Kadang-kadang kita rasa macam cepat penat ni rasa penat kejo. Rasa kuat saya makan ni mungkin rasa macam kita nak kena start diet kau ngana. Kadang-kadang kita semelit, kadang-kadang perut tak selesa. Kadang-kadang ada hok kena luka kau gapo lambat sembuh.
1: Ya kadang-kadang kita kena baru kita nak mencari. Sebenarnya susu pipi go ni dia bukan kata untuk orang hok buah pinggir saja. Orang-orang hok tidak kena
0: buah pinggir pun
1: boleh hamak.
0: Sebab tu hari ni hok di nak setuhnya mengenai masalah kekurangan nutrisi. Yang mana susu pipi go ni memang membekalkan segala nutrisi yang diperlukan oleh badan kita walaupun kita bukan masalah buah pinggir. Itu dia. Kadang-kadang kita ni badan lemah lepas sakit pun kita rasa macam rasa kepada dia lagi tak cukup. Rupanya, dalam susu pipi go ni dapat membantu kita lah untuk membekalkan lagi nutrisi yang diperlukan oleh badan. Kadang-kadang golongan berisiko ni kita tak tahu di kita ni. Kadang-kadang selain pada pesakit buah pinggir tu, masalah susu pipi go ni juga boleh menyelesaikan orang yang ada masalah gastrik. Gastrik. Kadang-kadang kita secara nak ambil ubat. Tapi sedangkan dengan susu pipi go ni, dengan secara semula jadinya, dalam badan bahan-bahan semula jadinya dapat membantu untuk mengurangkan masalah gastrik dan juga orang yang sakit selepas pembedahan dan juga ibu mengandung dan juga pada warga mah. Warga mah ni tertahulah kadang-kadang tak setara nak makan, kadang-kadang kena ada dengan budu juga. Jadinya budu tu tertahulah kandungan sodium yang tinggi, potasium tinggi. Jadinya warga mah ni kalau boleh tak boleh nak makan secara oral semua kita kunyah nasi. Kita mamuh nasi semua kita boleh amalkan susu pipi go juga sebagai alternatif untuk membekalkan nutrisi yang mencukupi kepada warga mah. So masalah kita sering hadapi ni kadang-kadang sistem padamnya kita pun lemah. Jadinya kita kurang tenaga, masalah anemia kurang darah merah dan juga otot kita kadang-kadang makin susu. Kata makin cukup tapi buat apa ni rasa macam kocek. Kata-kata kocek lah ni. Dan kualiti hidup kita menurun mula lah. Rasa tak sedap, kijau pun rasa tak berasa semangat mana ni. Lepas tu kadang-kadang kita fikir kita ni makin cukup dah. Makan belakang dah, cukup belakang dah. Tapi kat hakikatnya, apa kita makan itu belum tentu cukup untuk memberikan nutrisi yang mencukupi kepada keperluan badan kita.
1: Nampaknya tubuh kita ni sangat-sangat perlu pada nutrisi perlu. Ni deh.
0: So, solusi dia inilah. Kita nak bawa ke dalam loan ni di New Medical ni sebenarnya susu pipi go ni lama dah. Lama dah, lebih kurang dalam 2 tahun dah. Jadinya kita nak wawarkan lagi kepada semualah penduduk negeri Kelantan ni, mana-mana Kelantan FM di mana di sekitar. Sebab seminggu lepas-lepas, 5 hari minggu lepas tu orang besuk dengar pun cari mana nak cari susu pipi go lagi. Sign daripada nak secara online-nya adalah di farmasi-farmasi yang kita akan sebutkan sebentar lagi lah. So susu pipi go ni yang mana kita panggil solusi lengkap lah. Tidak kata kepada orang yang masalah buah pinggir saja. Jadinya orang mana nak tahu susu pipi go ni pada lepas ni dicerita gapo ada dalam susu pipi go, kata gapo solusi dekat tu dalam susu pipi go.
1: Tapi hok kemah dia, hok ilir dia nya susu diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan.
0: Dia panggil protein tumbuhan.
1: Protein tumbuhan. Ada juga orang sungguh-sungguh daripada kita tu dak menanya pak ada baru ni nya. Harga berapa pak ada? Sudah harga mana dia? Pak ada kata pak ada nak oyak pun tak tahu. Dia kata dengar tapi tak tahu harga berapa. Itu nak oyak ni lepas ni.
0: Lepas ni
1: kita mari pula kita dengar dulu lagu, lepas ni kita mari pula dengar kau.
0: Baik.

0: Terima kasih kau bersama dengan Bossa Nova, lagu nyanyi daripada Wan. Baik, kita sambung sikit lagi perbualan kita bersama dengan Eddie mengenai keistimewaan susu Pepi Go ni, sila.
1: Ya, Pak Dah. Okey. Tadi bila kita sebut ni susu Pepi Go ni, orang mana ada kakak, orang mana baru masuk, baru mendengar kalkulator FM ni, saya daripada Neo Medicare. Hari ni kita bincang dengan Pak Dah lah mengenai susu Pepi Go ni, yang mana susu Pepi Go ni kandungan-kandungan bila Pak Dah sebut daripada tumbuhan tu, kenapa dia ada dalam susu Pepi Go ni. Kita ada kalkulasi, kita ada 34 ramuan botani lah daripada tumbuh-tumbuhan.
0: Dia rasa kerana
1: dia rasa
0: susu lah,
1: super susu lah. Tapi dia tidak rasa super susu, tapi dia susu. Sebabnya kita ni memang tidak dibuat daripada soya, dia bukan daripada tenusu. Sebabnya kita nak memelihara daripada orang yang ada masalah lactose intolerance dengan orang mana tak boleh dengan soya. Jadi orang mana ada masalah dengan soya, dengan tak boleh minum susu, rasa jeruk, rasa sikit perut, warna perut, boleh ambil kita. Boleh ambil susu Pepi Go. So kandungan utama dari susu Pepi Go ni, mana kita kata protein, putih tumbuhan ni, kita ada daripada kacang pis lah. Pada kacang pis, kacang hijau, pea protein dia panggil, yang mana kaya dengan vitamin B1, B2, B3, B6 dan tinggi kandungan oksiden dia lah. Yang mana dia juga bantu kawal parah gula. Maksudnya orang yang kecil manis pun boleh ambil,
0: boleh
1: juga
0: minum,
1: boleh minum juga. Yang mana berpotensi lah, boleh melindungi perut. Yang mana sumber protein tumbuhan yang mudah hadir. Dan seterusnya dia daripada buah perai juga. Kita ekstrakkan buah perai, beras perang itu yang mengandungi vitamin B3, kalium dan magnesium, juga menyokong sistem saraf. Yang mana ada segala-segala ujung-ujung jari apa, boleh molek juga untuk ambil sebagai prevention sebelum kena sarah. Dan juga baik untuk kesihatan usus, yang mana memberikan tenaga lebih stabil dan juga sihat. Antara kita lain ni, orang kapur ni mesti tahu kehebatan minyak kelapa. So kita ekstrakkan juga masuk minyak kelapa MCT ni dalam susu Pepi Go kita, yang mana memberikan sumber tenaga. Jadinya dia dapat meningkatkan fungsi otak, juga kurangkan lemak badan, yang memberikan kenyang lama lah. Sebenarnya kita ada minyak biji rami, flaxseed oil, yang mana dia ni anti radang semua. Jadi yang mana ada keradangan dalam badan, orang kata anti-inflammatory ni, boleh ambil susu Pepi Go ni sebagai untuk baiki tisu dan juga baiki kulit kita, yang mana bantu juga kawal berat badan. Sekali lagi, kawal berat badan. Dan juga yang paling penting sekali, kita masukkan juga inulin. Inulin ni kita tahu prebiotik sangat penting lah. Prebiotik penting untuk usus kita, yang mana fungsi dia untuk melancarkan sistem penghadaman kita dan juga mengurangkan sembelit. Menyokong bakteria baik dalam usus kita. Jadi perut kita lebih selesa, jadi ketak kembung dan juga pembuangan lebih teratur. Supaya juga bila disebut tadi mengenai orang yang ada GERD, masalah gastrik pun, sebabnya kita gabungkan ke semua ini dengan inulin sekali, juga bantu untuk mengelakkan ataupun orang kata mengurangkan masalah gastrik. Memberi perubatan jugalah kepada orang yang ada masalah gastrik ini. Pada gitu.
0: Jadi macam-macam kelebihan lah kalau amal susu Pepi Go ni tak.
1: Betul.
0: Utamanya dia mohon ada gastrik. Dan macam-macam lagi lah. Baik, seterusnya
1: kalau paling kita orang kata, selain daripada kita lah ni fokus kepada pesakit buah pinggir, hope memang nak alih daripada ambil protein highway ke protein tumbuhan dengan mengambil susu Pepi Go sebagai sumber protein tambahan ni. Kita juga memfokuskan kepada orang yang masalah gastrik. Sebelum ni dengar Kak Ngoh ko, sebelum ni memang di masa boleh puasa gitu pun, memang kita lancarkan susu Pepi Go ni untuk orang sahur. Dan juga menjaga berat badan, sebabnya dia bantu untuk memberi kenyang yang lama. Dan juga paling penting sekali untuk gastrik lah. Kebanyakan farmasi-farmasi yang di-distribute, di mana atas produk kita di farmasi-farmasi seluruh Kelantan, yang mana hok gi cari customer, hok cari, hok repetition customer juga adalah masalah gastrik. Dia kata jadi molek Pak Do.
0: Boleh puasa sebulan.
1: Boleh puasa sebulan gitu molek dengan gastriknya ila tak perlu dengan pengambilan ubat gapo. Alhamdulillah dengan pengambilan susu Pepi Go ni, gastrik makin kurang. Lama-lama jadi tak ada gastrik dah. Jadi kita amalkan sebagai minum breakfast pagi-pagi lah. Susu Pepi Go.
0: Buat amalan. Baik, sebelum kita berpisah, mungkin ada pendengar-pendengar kita nak tahu di mana boleh dapatkan susu Pepi Go dan lagu mana cara nak hubungi dia.
1: Okey, susu Pepi Go kita ni, yang mana adik kakak di luar sana yang mana nak mendapatkan susu Pepi Go ni, boleh ke kita punya nama web kita lah di www.neomedicaregroup.com dan juga di TikTok kita di Neo Medicare Official dan Neo Medicare HQ. Untuk mengetahui lebih banyak lagi selain pada Pepi Go ni, produk-produk dan rawatan-rawatan yang ada di Neo Medicare, dan juga boleh hubungi kita di talian 011 10 6009. Diulai 011-10-9099. Boleh contact kita punya customer service untuk mendapatkan susu Bibigo ni. Dan juga kita sudah pasarkan susu Bibigo ni di seluruh farmasi di seluruh Kelantan. Dan juga kita telah masukkan ke farmasi di Terengganu. Mana adik kakak dengar kita di secara streaming, kalau ke mana di Terengganu mendengarkan ya, rancangan kita pada petang ni untuk dapatkan susu Bibigo, kita dah pasarkan di farmasi Ajwa Kulanah. Kita ada di farmasi Ketereh Tereh. Kita ada di farmasi Paduka Pasir Tumbuh, farmasi Paduka Cawang yang Penambah, farmasi Pancu Pasir Tumbuh, farmasi Pancu Pasir Mah, farmasi Razak. Ha, ni terbaru kita pasarkan juga farmasi Razak Cawang Wakar Tengah, Kuala Terengganu, dan farmasi Razak HQ Cawang Pakar. Dan insyaAllah coming soon kita akan pasarkan New Medicare ini. Adik aku ada di Kedah, di Sungai Petani, boleh dapatkan di Mikro Farmasi dan juga farmasi Umar Sungai Petani. Jangan lupa, boleh sekali lagi hubungi kita di 011-10-9099 pada.
0: Ya, ha, itu dia. Jadi mudah adik aku nak dapatkan susu Bibigo seperti mana yang kita kecek tadi. Dan juga boleh dikatakan di Kelantan ni banyak dah farmasi ada jual deh.
1: InsyaAllah.
0: Jadi boleh hubungi saja adik aku 011-10-9099. Baik, kita jumpa semula ini.
1: Okay, Pak,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: Hari Pawan.
1: Itu dia bersama dengan lagu In Step By The Way tu. Lagu San Sanana. Ha, gitulah Kak Ngoh mu lembut malik sebut benda-benda begini lagu-lagu understand ni pada kerah lidah sikit lah. Lah ni kita pukul 3.57 minit petang. 3.57 minit petang. Masih lagi bersama dengan Pak Do dalam ruangan akok kita pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak dengan akok masih setia bersama dengan Pak Do. Terima kasih juga Zakri Tanah Merah. Dia kata mari, dia buat laporan mari. Dia kata Tanah Merah lah ni hujan lebat berserta dengan ribut peti. Tanah Merah berserta hujan lebat berserta dengan ribut peti. Dia lah ni dia kata tak berani nak buka radio atas rumah. Dia kata dengar akok telefon je. Takutnya sama peti dia. Gitulah keadaan cuacanya di Tanah Merah. Terima kasih juga Zakri, walaupun hujan ribut peti tapi tetap juga dengar radio bersama dengan Pak Do hari ni di ruangan akok kita. Dia tanya mari Kota Baru ke mana Pak Do? Kota Baru lah ni tak ada hujan. Nak kata mendung tak mendung, nak kata panah tak panah, tak panah. Jadinya begitulah keadaannya, tak hujan di Kota Baru ni. Tempat pada orang cek ini tak hujan. Jadi beberapa tempat dikatakan hujan ni, di Tanah Merah hujan. Zakri buat laporan tadi tu. Zabidi, terima kasih banyak Zabidi juga setia bersama dengan Pak Do petang ni dari ruangan akut kita duduk dengar radio lah ni. Zabidi, terima kasih kerana setia. Jadi begitulah dari akut keadaan cuaca kita hari ni. Skalanya lah. Orang-orang tua buat domen dia kata skalanya beginilah. Dan dekat-dekat no raya haji ni kadang cuaca kita beginilah. Dia akan hujan lepas tu gak. Lepas raya haji dia akan panas pula. Domen orang tua-tua gitu. Tapi iyalah kalau tengok pada hok apa berlaku hari ni tu supaya hok supaya dengan domen dia tu dah ni. Dekat nak raya haji dia orang tua-tua kata gitu. Dia kata dekat raya haji dia akan hujan. Tak. Lepas tu lepas raya haji ni dia akan mari panas pula. Begitulah. Apapun kita sentiasa bersiap sedia lah. Hujan kau panas kau kena bersiap sedia belakang lah. Dari segi kalau panas terik tak. Lenih ni panas sungguh. Jadi kena bersiap sedia dari segi jaga kata tubuh badan kita biar tidak kering air. Tak. Biar minum tu cukup. Dalam menghadapi cuaca panas. Hujan pun begitu juga. Dia ada cara keedah jaga kesihatan kita ni. Pukul 4 petang lah kita ada kakak. Asal kita hari ni pukul 4.30 minit petang. Untuk zon 1, manakala zon 2 pukul 4.33. Zon besuk pukul 4.29 minit petang. Terima kasih belakang-belakang yang masih setia. Mari pada Wira dulu. Kita Wira lagu dandut dulu sebentar.

FM. Itu dia bersama dengan Aris Kapila dan juga siapa tadi? Allah nyemari, nyemari sombak tak ingat pula. Jemi, Allah Aris Kapila dan juga Jemi Intan Belia. Lama pak dia tak jumpa Jemi. Aris jumpa sama Jemi, tak jumpa lama, tak jumpa. Agak-agak sehat lah Jemi eh. Itu dia. Demo ada tanya mari, mana pak ada gaya ni korban ke? Alhamdulillah ada rezeki. Dah ada rezeki, kita korban lah. Pak ada pun gitulah ada akak tak. Jadi demo hak korban tu tak kena tahu jugaklah syarat-syarat dia, syarat-syarat korban, binatang korban. Tak kalau boleh pergi tengoklah, suppose kalau pak ada besar, kalau boleh pergi tengoklah lembu. Lembu korban kita kita nak korban tu setara mana. Tak sebab dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat wajib binatang korban ni ada akak dia ada dua bahagian syarat. Binatang itu sendiri dan juga syarat orang yang nak korban. Ada jenis syarat binatang korban, jenis-jenis binatangnya hanya tiga jenis. Ada yang kau uta, lembu ataupun kerbau, kambing ataupun biri-biri. Tu hak boleh dikorban ke? Bau ni hak 2-3 minggu lepas ada orang tanya ayah itik boleh korban tak? Leh. Budak-budak baru lah tu dah menanya. Uta pula umurnya berapa? Umur uta tu 5 tahun masuk 6 tahun. Tu boleh dijadikan syarat untuk korban. Lembu pula, lembu umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kambing ataupun biri-biri umur 1 tahun masuk 2 tahun. Biri-biri boleh 6 bulan kalau dah besar macam setahun. Jadi itulah umur binatang ternakan kita deh. Ada jenis binatang unta umur 5 tahun masuk 6 tahun, lembu ataupun kerbau umur 2 tahun masuk 3 tahun, kambing biri-biri umur 1 tahun masuk 2 tahun. Jadi hok bawah pada tu tu tak boleh. Hok bawah umur pada tu tu tak boleh. Deh. Dan juga dia kena tengok juga kesihatan binatang ternak ke, binatang korban kita tu. Kena tengok juga kesihatan binatang korban kita tu. Nah, maknanya tidak cacat jelah. Maknanya depan mata kita tengok tu tidak cacat lah. Nah, tidak cacat. Tak buta, tak kecok, tak kuruh sangat, tak sakit, tak putus telinga ataupun hidung. Maknanya begitu. Jadi binatang kita, binatang hok kita nak korban tu biar jelah molek deh, tak cacat jelah. Maknanya tak buta, tak tepang ataupun tak kecok lah, tak kurus sangat, tak sakit, tak putus telinga hidung. Tanduknya pula kalau lembu, tak lembu pula kalau tanduk tu tidak patah. Tak patah. Kalau patah sikit-sikit tu tak ada masalah lah. Jadi sekarang lagi binatang korban kita tu tidak bunting. Maknanya dia tidak mengandung. Lembu kita pada masa hari nak buat korban tu dia tidak mengandung. Tak, tidak bunting. Deh. Jadi waktu kena we cerak, we jelah dia kok. Tak, jangan kata mai serah kena tengok juga. Tapi insya-Allah lah orang-orang awak kira tu dia tahu dah. Dia tahu dah dan dia insyaallah dia kata pilih lembu hok molek, lembu hok sah untuk korban lah dak. Kita harap-harap gitulah, tapi lebih afdal kita tengok sendiri. Lebih afdal kita tengok sendiri. Lepas tu sekarang lagi pada nak bina nasihat juga pada adik kakak hok mana nak buat korban tu. Neh, lo ni munggu zaman canggih lo ni, demo pakai mai telefon, mai kok lain gitu. Demo nak korban kok ada ni, bayarlah sekian. Takutnya kita bayar lembu tak tahu ke mana, korban tak tahu ke mana. Dah kena beri ingat macam-macam kaedah lah ni. Kaedah orang kata nak mudah. Kaedah orang nak mudah lah ni deh. Macam-macam cara, macam-macam kaedah. Jadi berhati-hati dan juga beringat. Dan kita harapkan korban kita berjadilah tahun ni. Dah berjadi tahun ni. Gitulah lebih kurang dekat kok. Lembu atau binatang korban yang akan kita nak korban nanti tu deh. Cerita pasal lawa-lawa-lawa ni. Dia nyanyi daripada Aris Kapila dan juga Jemi Tablia tadi tu. Bagi pada orang ni lawa belakang. Tak ada otak lawa. Lawa belakang. Lawa belakang. Di mata kita tak lawa. Mungkin di mata orang lawa. Jadi kita pukul rata setiap orang ni lawa belakang. Tak kira jatuh, tak kira tenok. Lawa belakang. Tak? Tak lawa di mata kita, mungkin kita tengok budak tu tak lawa di mata kita. Di mata mak dia lawa. Bini orang tu kita tengok mata kita tak lawa. Di mata tok laki dia lawa.
Tak, tok laki kahwin tu kita tengok tak berapa lawa. Di mata bini dia lawa. Sebab tu kita pukul kata lawa belaka, orang ni lawa belaka. Tak. Lawa belaka. Di mata kita lain, di mata orang lain. Tak. Jadi lawa belaka orang. Mudah, mudah pukul kata begitu. Tak, tak lawa mata kita, lawa di mata orang. Begitulah lebih kurang adik aku. Duk kecek-kecek jogok mata. Duk kelilah-kelilah ni pada. Duk tengok kerja. Takutnya terlebih kecek. Takut terlebih kecek. Masuk waktu asal. Duk bobel-bobel lagi. Tak ada pasal adik aku. Berita yang menyedihkan pun duk hari ni. Nyapa ada dengar cerita tadinya. Duk tengah minum. Dia mau duk cerita. Pasal kemalangan yang kata berlaku di Macet. Ya, berlaku di Macet hari ni. Yang mana berlakunya, kesohnya 4 orang budak naik motor. Naik motor, aksidennya berlakunya di dekat dengan Sekolah Sri Intan Macet. Nah, Sekolah Sri Intan Macet. Pagi tak, pagi kemarin ni, pagi kemarin. Jadi melibatkan penunggang motosikalnya umurnya 14 tahun bersama 3 pembonceng masing-masing berumur 7 tahun, 9 tahun dan 12 tahun. Maknanya sebuah basikal ni dia naik 4 orang. Ni, 4 orang. Jadinya tengok dalam FB tadi tu, Allahuakbar, bergelimpangnya. Tahu dia aku tak bergelimpangnya atas jalan raya. Ada hok tak kabar, ada hok teriak, ada hok berdarah parok. Jadi mengikut kata ketua polis daerah Macet, Superintendent Azuhar Makno di Oyak siasatan awal mendapati kereta dari arah Macet menghala ke Kuala Kerai yang mana motosikal tu dikatakan membelok ke kanan secara tiba-tiba. Akibatnya motosikal terbabit berlanggar bahagian hadapan sebelah kanan kereta. Jadi learningnya ke semua mangsa yang cedera parah dihantar ke Hospital Macet untuk rawatan lanjut manakala pemandu dan juga penumpang kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Yang mana kes ni disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tu dia. Allahu akbar. Iyalah benda nak jadi jadilah. Tak. Tapi duka cita jugalah. Tak sebutin motosikal ni dirokah oleh 4 orang. Sebutin motosikal ni diletak oleh 4 orang. Katanya cerita demo ni nak pergi sekolah. Katanya lah. Kau pada duk dengar demo duk cerita tadi nak pergi sekolah. Naik sebutin basikal motosikal 4 orang bertembung dengan kereta dan kesemuanya cedera parah. Tak, semuanya cedera parah. Umur pula muda-muda belaka ni. 14 tahun hok bawa motosikalnya, hok memboncengnya tadi itulah 7 tahun, 9 tahun dan juga 12 tahun. Orang-orang muda, anak-anak muda belaka tu. Jadi berhati-hatilah. Jadi sepada duk pesan sok muda kok radio ni pun pak do royak do. Ibu bapa deh jangan bui sangat kelonggare anak-anak naik motosikal atas jalan raya besar ni. Jangan wui sangat. Lesen tak ada, topi tak pakai. Nak bawa derah kau, guana kau. Benda nak berlaku ni kat derah kau. Lah, gitulah. Jadi iyalah berpada-pada, berpatuk-patuk lah kita membenarkan anak-anak kita bawa motor tak utamanya. Hok tak ada lesen ni lah. Hok tak ada lesen. Tak, setengah-setengah ibu bapa dia ambil mudah benda-benda gini. Ya, yang ambil mudah bila dah kena gini kak. Topi-topi keledar. Dah, bagi-bagi penting ni kena pastikan pakar. Lesen tak utamanya biar ada. Pas motor tu. Motor boleh naik 2 orang, jangan naik siapa 4 orang. Itulah dia kakak pada tak nak kecek panjang benda-benda begini. Dia kakak dia sensitif sikit terutamanya demo-demo. Orang kata biasa dengan anak-anak bawa motosikal pergi sekolah ni. Cuma pada nak oyaknya salah tetap salah. Salah tetap salah. Bawa motosikal tak ada lesen. Bawa pulak penopeng sampai 3 orang. Salah tetap salah. Jadi begitulah ibu bapa
agak ada kesedaran sikit lah dalam kita nak menjaga keselamatan anak-anak ni. Jangan fikir kita je. Jangan kita fikir payah we nak ngata anak-anak ni beli motor lah seperti biar diri sendiri lah. Ha, tanpa kita fikir dia tu tak ada lesen. Mudahnya kita fikir. Tak kena tak apa dia kok kena kak lagu ni lah. Tiada.

Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sekejap lagi akan kedengaran azam dan akan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Yang Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman, allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat, melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal, melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Sekian saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjaya

Baik, dengan kau. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan Pak Dol. Laninya kita pukul 4.47 minit petang dah kita ni. Kita buat asal lagi boleh lah. Buat asal ni kau. Tak, masa dah lagi ni. Tengok pada cuaca luar di Wakar Cik Yeh ni, di Kota Baru Wakar Cik Yeh ni. Berasa pun nak turun adik kau, nak turun hujan. Nak turun hujan gelak, gelemak lah ni kita ni di Kota Baru. Tadinya lebat di Jeli tu. No? Di Tanah Merah, Jeli Tanah Merah tak? Tanah Merah katanya hujan ribut petir lah, apalah. Petir tadinya. Tak, lah ni keadaan lah ni pula. Nampak pesen di Wakar Cik Yeh pun nak turun lebat juga ni, gelak, gelemak adik kau weh. Oh, gelak gelemak. Turun lebak ni duk rasa ni lepas ni. Demo-demo bawa motor, bawa kereta tu. Jangan duk laju lah. Musim-musim hujan ni. Hujan nak mari ni. Kadang-kadang setengah-setengah tu dia badi derah. Tak, badi laju. Badi laju. Takut dia hujan. Rumahnya jauh lagi nak sapanya. Dia nak bahaya adik aku. Tak. Jadi, tak usah duk badi laju dengan hujan lah. Adik aku bawa slow-slow. Tak. Bukan kata slow berdoa lah. Maknanya, tidak laju benar. Tidak slow benar. Bawa pun skala lah. Tapi kena berhati-hati. Kena berjaga-jaga, berwaspada semua deh. Sengah-sengah kita tu gitulah pada ayatnya. Tak? Jadi semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Demo sengah-sengah tu habis dah. Kerja dah kelip rumah dah. Hok pakai kereta, cara pakai kereta, motor, cara pakai motor dah. Musim-musim ataupun hujan nak turun ni, hati-hatilah. Hati-hati, semoga selamat sapa belaka. Baik, kita beri dulu lagu yang masa berbaki pun tak banyak mana dah ni. Masa berbaki lebih kurang dalam 10 minit lagi. Pukul 5 petang kita ada berita. Lepas pada berita tu, kita ada Beast on Air. Kemudian masa-masa berbaki tu ada, aku kata, dah lah kita nak buah-buah dah. Sementara masa ada tu, mari kita dengar dulu lagu dah persembahan Radin Mas Uji pada petang ni. Menemani adik kakak dalam perjalanan mungkin duduk dengar dalam kereta ketika ni, mari kita dengarkan Radin Mas Uji, Ambo Orang Dikir.

Tu dia serasi sungguh dua ni adik aku. Adik saya Abel Sore ni nyanyi Eda Azrin dan juga Demanjo. Oh, bunyi kata sampai 5 juta dah. Pengikut pendengar dia tu deh. Dalam media sosial. Tu dia kalau dah rezeki adik aku ni. Jadi serasi molek dua ni. Dengan lagu-lagu cipta Eddie Hamid tu lah. Pak Dewi tu lagu terakhir sebelum kita ikuti berita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang belaka adik-adik pendengar kita yang tetap setia bersama dengan Kelate FM. Alhamdulillah, kita masih lagi berada pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. 26 Ramadan 1447 Hijriah. Jadi cuma tinggal beberapa hari je lagi untuk kita semua menyambut lebaran sebagai tanda kemenangan kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Jadi bersama lagi kita dalam rancangan Biz on Air ni, sebuah rancangan yang akan mengetengah ke pelbagai produk dan juga peniaga air tempatan kita, khususnya daripada usahawan PKS yang terus berusaha untuk memajukan peniaga air pokok dia lah. Jadi pada episod hari ni kita akan mengenali dengan lebih dekat satu produk makanan lauk yang semakin mendapat perhatian, terutama sekali bagi kita orang Kelantan ni. Bila kita orang Kelantan ni bila sebut je makanan ni, dia akan menambah apabila kita makan. Kena pula dengan nasi panah-panah, ada ulam-ulam sikit, jadi selalu jeligo molek lah orang tua kata dah. Jadi kita akan berkongsi bagaimana peniaga area ni bermula, keistimewaan produk yang ditawarkan dan juga perjalanan usahawan di sebalik jenama yang dia bawa dia. Jadi untuk hari ni kita akan terus bersama dengan seorang individu. Untuk permulaannya kita nak perkenalkan terlebih dahulu dengan individu di sebalik nama Ocean Fresh. Jadi mungkin tuan boleh perkenalkan diri kepada para pendengar kita dan juga mungkin tuan boleh sertakan sedikitlah mengenai dengan latar belakang peniaga Ocean Fresh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga pendengar Kelantan FM. Jadi saya nama Muhammad Khalifah bin Hussein, berasal di Pasir Putih, orang tepi sungai, tepi laut. Biasalah orang tepi sungai ni dia suka makan ikan. Jadi saya ada satu syarikat nama Ocean Fresh Global, mengusahakan produk ikan bekok frozen jenama Ocean Fresh yang sekarang ni tengah hot di pasaran. Jadi ikan bekok kita ni ada di Pasir Putih, berhadapan dengan pejabat TMB Pasir Putih di bangunan Pertubuhan Peladai kawasan 3 daerah Pasir Putih. Jadi produk kita ni ada macam-macam. Ada ikan glamour, ikan siakak, ikan jenaha, ikan merah, ikan kapu, ikan tubuk, dan yang terbaru ada produk ayam kapung bekok. Jadi mana-mana yang rasa craving nak makan ikan bekok atau duduk luar balik Kelantan sikit lagi, boleh hubungi Ocean Fresh. Boleh walk-in di kedai kita ataupun boleh melalui atas talian di kita boleh COD kalau sekitar Kelantan.
0: Okey, baik. Itu dia sebagai pengenalan untuk produk kita hari ini yang kita ketengahkan untuk para pendengar kita menerusi Biz on Air. Jadi bila sebut je pasal ikan bekok, seruh pecah mulut selalulah. Bukan gapo dok. Sebabnya masa-masa gini ni kan, menunggu sejel lagi ni, kalau ada ikan bekok, goreng-goreng panah tu, sedap lah ni. Sementara tunggu masuknya waktu buka puasa kita sementara lagi deh. Jadinya kalau saat ni kita dah pun tahu serba sedikit mengenai dengan latar belakang Ocean Fresh ikan bekok dengan apa ni owner dia sendirilah. Jadi untuk masa ni ni, mungkin kita juga nak mengetahui sebenarnya peniaga Ocean Fresh ikan bekok ni bila dia mula ditubuhkan. Lagu mana boleh tercetusnya idea Cik Khalifah kita ni untuk jadikan ikan bekok ni sebagai produk utama dalam peniaga air? Dan apa faktor yang mendorong Cik Khalifah kita untuk terus serius dalam membangunkan jenama Ocean Fresh sehingga dikenali oleh para pelanggan hari ni?
1: Okey, Ocean Fresh bermula pada tahun 2021 bulan April bersama bulan puasa. Jadi bulan puasa ni saya dah kehilangan habis dah lah harta benda disebabkan PKP, macam-macam nego dah terah. Adalah lebih headway sikit lah untuk bulan tu nak beli juadah. Tapi kalau beli juadah habis duit, saya ambil pendekatan buat ikan bekok. Jadi pertama saya buat sekilo, jual, bagi saya rasa. Esok buat lagi. Dan ada feedback kata, jadi. Jadi saya mulalah inovasi ke produk ni. Jadi ke produk ni orang boleh makan ramai. Budak boleh makan, orang tua boleh makan, orang luar pun boleh makan. Jadi Ocean Fresh ni, dia ambil kira jenama dia tu sebab saya pergi laut. Saya duduk tepi laut. Jadi laut segar. Kita alih bahasa jadi Ocean Fresh. Laut segar. Ikan bekok Ocean Fresh ni, belum mulanya saya tak ada lah niat macam nak komersial sebab kita tak ada usaha lain nak cari makan. Hanya kepandai belah ikan, bubuh garam, jemur, jual. Tu je mula-mula. Lama-kelamaan bila rasa menarik, rasalah benda ni mungkin boleh jadi satu pendapatan, saya mula menceburi bidang ni secara serius dengan buat marketing online. Dalam Facebook, dalam TikTok, share lagu mana ikan ni buat, lagu mana cara nak makan ikan ni, nak goreng lagu mana. Kadang-kadang share lagu mana nak suruh ikan ni sedap lagi, goreng lagu mana, bubur bawal, asal lima. Jadi ramai orang bagi feedback suruh pergi go global lah maknanya. Orang luar Kelantan, order kita post dengan kurier. Orang daripada luar negara, balik daripada luar negara, bawa buku-buku naik kapal terbang ke luar negara pun ada. Antara yang pernah sampai di Sweden, Korea, China, Dubai pun pernah. Tapi orang Kelantan duduk luar lah.
0: Okey, baik tu adik kakak. Sebagai pengenalan kita mengenai dengan apa ni produk laut kita lah. Ikan bekok kita tu deh, Ocean Fresh. Jadi terima kasih lah kepada anda semua yang terus bersama dengan Biz On Air kita untuk hari ini. Esok kita mari pulak deh. Amo nak klik dulu, nak pergi panah-panah laut lah, nak buka puasa dah ni. Assalamualaikum. Balik dulu deh. Bye.
2: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gila ke J-Success di Tunjung no? Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

Terima kasih kakak bersama dengan Yulita Yucha. Tadi tu lagu pilihan kita lah untuk yang terakhir. Jadi setakat ini saja pertemuan kita untuk edisi hari ini bersama dengan Pak Da. Semoga terhiburlah hendaknya. Jadi Pak Da berundur diri dulu. Hati-hati di jalan raya dek kakak. Start hujan dah kita ni. Jadi Pak Da pergi dulu dan Pak Da tinggal dek kakak dengan seloka bersahut pada petang ini.

0: ya mau ya mas apa sapa lo sapa lo eh sapa lo nih
1: sapa lo nih
0: sapa lo nih
1: mau ya beli anak gini meki
0: mari masuk sini dulu mau ya kata nak tengok nak kenal kenal dulu heboh kelas TFM
1: memelah mau ya tu aja mari
0: masuk masuk
1: oh
0: eh cosok eh pintu tanda tu pintu tanda tu
1: lepas tu nih
0: nih pintu besar
1: mau ya nak tengok tempat ni lah DJ duk kecek tu
0: aduh dan nuat di konti
1: oh
0: memang
1: Tu
0: siapa duduk
1: kecek? Paduk kecek sore-sore tu.
0: Sore, okey kecek Pak 15 orang tu.
1: Lagu tu mak ya biasa dengar saja dulu pada ni ke.
0: Konti dah tu.
1: Tu DJ mano tu?
0: Tak nak biasa popo.
1: Tak mak ya biasa dengar sore ke
0: tu. Rasa popo kanu dengar sore gitu.
1: Kanu tu. Apa tu so lagi mak ya nak tahu? Mana tempat ada akuarium dia sebut akuarium.
0: Okey akuarium. Auditorium.
1: Tempat rakan main
0: nyanyi. Ha, lagi masuk
1: boleh.
0: Boleh.
1: Okey.
0: Pakar dia pasal sepecak lah.
1: Boleh
0: pakar.
1: Boleh pakar.
0: Boleh tak nak pecak apa mari.
1: Oh, comel sangat tepatnya.
0: Ya, mari. Masuk. Ah, mari. Ah. Ramah mak ya.
1: Ramah dia ni.
0: Sampai satu si tinggi duduk bolak gak
1: tu tak boleh mak jenyo
0: besakai tu jatuh si tinggi duduk
1: besok dengan saja belum ada ninyo dia sebut kata
0: ni lah tempat dia tempat dia
1: pasal dari akuarium dia kata dari
0: aquarium auditorium
1: supalah
0: mak jenyo pun jadi sasu darat lah mak jenyo mula sekolah mula pergi makan roba suruh ngaji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siapa dia ni eh?
0: Juru heboh kan ni?
2: Juk kecek.
1: Juru penyapa-penyapa ni lah kan ni?
0: Jodoh.
1: Besok dengar sorga ni sokmon. Ni tidak ke sorga. Siapa dia ni?
0: Kau tanya dia. Siapa dia tu?
2: Kalau dia mari sini, kalau mari RTM ni, dia kena patung kena nama.
1: Kena patung.
0: Mak dia tak selia patung.
1: Boleh benar.
0: Mak dia tak bawa anak, mak cucu ke anak.
1: Anak
0: bawa mari tak payah bawa mak je.
1: Allah abang awek kat tok tu kelih kata cucu.
0: Dia tak sedek bawa lah papa gini.
1: Anak tu laki baru meninggal.
0: Tu mau mati. Mak je pongoh tak laki sokmo. Ngatuk mak je ni tak betul. Budak ngatuk mak je bawa.
3: Pok cik dengan mak cik ni nak mayalah ke mana?
0: Ni bawa mak je mari.
1: Abang awek bawa. Mak cik nama kita mak je.
0: Mak je.
3: Ni nak bawa je nyo. Tak
0: balik semaya. Mak je ni nak nah DJ Kelate FM.
1: Jadi siapa dia ni seruh dengar apa ni?
0: Ni tak tahu tu kena nak jauh tanya dia lah nama apa.
3: Seruh
0: apa? Itu gajah besar gitu tu.
1: Bukan mak je kata kuru seruh kepada yang kuasa.
3: Seruh ke diri. Dia kalau hamba kalau mak je sebut seruh tadi kan. Seruh alik kaki. Alik besar tak seruh mana?
0: Dia minat doa ni.
3: Dia panggil soal.
0: Dia minat doa ni. Nama apa nama?
3: Nama je tanya. Nama kita ni kalau ikut atas kak kenalan Sukri.
1: DJ
0: Ayi. Cek aja
3: tu
0: mak ye. Cek. Mak ye besok berdoa. Mak ye minat berdoa ni adik ye. Eh,
3: kena
0: orang bawa
3: ke dia. Ni sorga sepa abis awes. Rajin nak lima gitu.
1: Abis awes sama.
0: Abis awes ni besok sok muda kok.
3: Abis awes ada kedai makan.
0: Yo.
3: Pandai kecek saja boleh free.
0: Abis awes.
1: Mak ye pun kadang-kadang Allah tak ada nak gula.
3: Yo lah. Allah.
1: Tak ada radio.
3: Tak ada gula lah.
1: Tak ada gula. Mak ye makan beli gitu lah.
2: Mak ye mari dengar abang awek
0: nanti
2: sampai
0: dia pulak ramai dengan dia belakang. Ni, oh itu pendengar kelas TF ni. Ni dia pendengar setia ni.
1: Pendengar setia ni.
0: Bawa berlakon hari ni, solid.
3: Nampak supaya janggut merah tu. Pada kita ke tu?
4: Ya, tuan.
3: Ya, jodoh senoti dah pada kita. Semak sangat pada ambonyo. Sekali kelih supaya anak susah nak ejo. Dua kali kelih tak tahu jadi anak ke apa.
1: Jadi, pada supaya pala.
3: Apa kata topi itu pulak?
0: Mana?
3: Apa aja dengar.
0: Aloh, anak buah belakang lah. Dia pun tengah setia belakang ni. Goyak-goyak nama lah, Nama ke apa? Tak nak apa-apa. Tak ingat kot nama.
5: Saya Izan daripada Ayam Cafe.
0: Kak Jerry. Ni tu lah Ayam Cafe ni. Izan.
3: Tapi dia panggil Kak Ayam.
0: Belum
3: ni Kak Ayam ni.
0: Jadi kita tak kenal banyak lagi DJ ni.
2: Betul. Jadi ginilah abang awe nampak kok kecil lorak gaduh kita sama kita ni dek. Apa kata dah abang awe pun bawa saing. Kita pun ada ramai gini pakak beripung. Kita main patung-patung mana patung boleh ke?
1: Boleh. Mak ayam suka benarlah kalau patung.
0: Mak ayam boleh patung ke?
1: Mak ayam goreng lama ni
0: ke. Sore lagi tu nama gapo tak abang awe.
2: Dia ni malu.
3: Malu.
1: Malu bano kau malu kau kan?
0: Malu.
1: Malu.
0: Bukan malu. Bano.
1: tu ke
0: dulu. Moye apa je sebenarnya gitu.
3: Ha. Oh ni ni alik mana moye?
0: Oh sudah mana? Tu sama mana? Ya.
1: Macam ni apa ni?
0: Buku apa?
4: Kita mulakan dengan patung boleh ke?
0: Ha, boleh.
3: Ha, patung sana Allah lah.
4: Tapi nak tanya juga lah sebelum tu.
0: Iya.
4: Anak siapa tu moye?
0: Anak moye
1: lah. Moye lah.
4: Oh lah. Lain colornya.
1: Dia anak Mak Saleh.
0: Masa, orang putih Mak Saleh
1: nama. Pasalnya untuk laki Mak Yeh yang mati itu nama Muhammad Saleh. Orang sini yang laku rata ni.
0: Bukan Mak Saleh orang putih itu.
1: Bukan. Anak Mak Saleh dia.
0: Ngatuk semua Mak Yeh.
1: Dasti Bibi nama. Dasti Bibi.
3: Yang dia kalau duduk lagu tu panjang umur jadi orang besar. Kalau terletak tak panjang umur tak tahu jadi berapa. Dukung molek. Tak lemah aku sendal aku tu.
0: Bodoh mari Mak Yeh pun.
4: Kita mulalah Mak Yeh.
0: Ya.
4: Ale-ale orang pun tak kenal, maka kita perkenalkan. Dalam bentuk patung. Bermula patung dia bunyi dia lagu ni.
0: Lagu mana bunyi tu?
2: Lagu rock.
4: Jale-jale bersama kakak.
0: Iya.
4: Jale male bunyi cekrik. Kontinyo male sek mengako.
0: Oh.
4: Ambonyo namo nasri.
1: Buke ako male.
4: Buke cekok.
0: Abe awe dengar sok mo cekok male ako
2: ngako. Dia saja tidak tahu moye.
0: Dia tahu sio kojo.
1: Kalau rancangnya Kelate FN tak sok elo namo ye. Pasangnya moye nyo titik ari.
0: Ni moye ni. Ni doh. Dan ni kena belako doh ni. Adik ji.
3: Ha gitu.
2: Cek su.
0: Weh, comel lagi.
2: Ini.
0: Sore lagi. Okey kita ni. Apa dengar kereta FM ni? Oh, setuju
1: benar
0: lah ni.
1: Tapi nama Mak Yeh lagi.
0: Jokoh.
1: Oh, Mak Yeh lama benar tu.
0: Namo kenal kat pokok tu jangan kenal namo.
6: Namo saya Cek Weh.
0: Ha, Cek Weh.
6: Memang setia lah dengan kereta FM ni.
1: Ya, ni lah Cek Weh.
6: Ya, saya Cek Weh.
1: Duduk mana tu?
6: Duduk alah Kota Baru ni.
0: Tu, pasal lagu mana ni? Nak patung ke?
2: Boleh lah.
0: Mak Yeh patung ke?
1: Mak Yeh ni, tak berapa ingat mana.
0: Tak apa lah. Muka spotter.
1: Habis awal. Mak Yeh malu sikit kalau baru-baru mari ni.
0: Tu, Mak Yeh malu ke? Dah kita patung. Mak Yeh pasti suruh patung. Tak patung tak boleh kau kalau mari saja.
2: Tak boleh.
3: Peluh-peluh mari. Kita patung.
0: Patung lah ni?
1: Patung lah patung. Kata warisat. Itu kita.
0: Siapa dia nak patung dulu? Apa-apa tak kerti ni?
3: Tak apa, kita patung bolok lah. Kita nak patung bolok. Patung kita ni kalau muka tengok beri tubuh lagu ni beri makan. Kita start nak makan.
0: Siapa dia patung? Alik-alik pun tengah kau. Alik-alik Kelate FM. Juru hebat
1: je. Alik-alik
3: pendengar dulu.
0: Siapa boleh patung? Apa-apa tak boleh? Boleh patung?
1: Mana boleh tu?
0: Cuba.
3: Kak ayah kita tu.
0: Sedap ni.
2: Tuju kepada siapa eh?
0: Ikut. Hok minat.
3: Pilih yang mana satu idaman kalbu kak ayah.
2: Leher selioh jatuh terluka. Malang geliga ungkas bersahut. Gegari yuh patung seloka. Salang dibuka sudikah sambut.
3: Kita terasa sambut sekat-sekat dia kat ayang kita. Makan colek buah Bali. Kak ayang jual ambur beli.
1: Okey,
3: ambur terah dah jawab. Leher geliak mitok diuruk. Glecoh tangi ayah segamuk. Besar hajak. Pue kami jepuk. Meriah seloka jeliga bersama. Rasa

0: Kak juga lain dia jadi pemanggil dah.
1: Pasal dia masuk umur 4 tu jadi dia pandai.
0: Ya pandai
1: dia. Sportel mak jan ni. Oh my my.
2: Jadi kita pun nak tanya abang-abang. Biasa dengar radio Kelantan siaran patu kita hari gapo?
1: Eh abang-abang ingat Selasa.
2: Selasa.
1: Eh abang-abang tu pusat umur tak gila lain dah. Bini ajak gilai tak gitu. Gelo baduh nak dengar seloka.
0: Hari lain pun abang-abang tak gilai.
1: Tak gilai.
0: Abang-abang banyak cawangnya tu kan. Jadi kita tu ke sini.
2: Jadi abang-abang boleh dah kita nak patung pula eh?
1: Nah, boleh, boleh.
2: Rasa nak jual ke hok janggut mego.
3: Sila-sila.
0: Oh dia kena juga. Moye lama dah kena masuk.
1: Moye tak suduk kelenyak lah. Moye tua dah. Wih kau muda-muda lah.
0: Moye tua pun tak laki baru mati.
1: Moye berapa kita laki ni tak laki dah mati.
0: Jadi mak ye
2: balas mula boleh tak?
1: Eh?
2: Balas mula.
1: Ah mula patung patung.
2: Ah ni dia pak dah dia deh.
3: Ya silakan.
2: Landunya pedah jual dijunjung, geleganya patah si kayu nibo.
1: Ya.
2: Rindu teringat duduk di kampung, kalunya bewoh sebutih kampung.
1: Jodoh kepada
2: tu. Ya pada.
3: Ya sangatlah. Ah
2: pak dah ni biasanya kalau pergi tempat bewoh dia bahagia juga cek juga, DJ juga.
1: Banyak muluk jugalah.
2: Banyak muluk.
0: Jadi lah ni pun musim bewoh banyak dah.
2: Yo.
3: Lalu tadi ada. Kok kapo jawab jadi ambo kena jawab.
1: Ha.
0: Kapo dia kata.
1: Mana tahu tak dengar ngono.
0: Gelawak.
3: Kerasnya batu terkena titi. Guanya besar senam berdiri. Masa berlalu deras sengoti. Semua hok cepat petikan diri.
1: Ha, itulah sebenarnya tu.
2: Sebab ramalah dah orang sibuk kerja situ mari ada belakang
0: ni. Lah ni pun berbeza dah kalau kita kira orang kata back wall lah ni tu deh.
2: Apa sampai
0: dulu. Kerana orang kata masa sudah berlalu.
2: Betul. Tapi mak ayah ajak lagi kalau back wall.
0: Ajak mak ayah jadi jogula lagi.
2: Bahagia koyok bawah.
0: Jogula lah belakang lah.
2: Bukan jog kaca siapa tu.
0: Jog mak ayah jog tengok lepas tu mak ayah jog makan lah. Orang lain jog buat kerja. Mak ayah teka.
1: Mak ayah tu bobek. Jog nak patung.
0: Nak patung. Boleh.
1: Ah, siapa dia pula ni? Siapa dia pula?
4: Cikwe pula nak patung.
1: Kau lah?
4: Kakwe, cikwe.
1: Cikwe?
4: Kita nak soal lah pula ke DJ. Nak aju ke DJ mana? Semak sikit.
1: Semak belakang.
4: Semak belakang.
5: DJ mana tak ada sini ni?
0: Ya. DJ aja, DJ mana tak ada.
4: Ke DJ gapa yang waktu
1: terpikan. Mana? Nasri lah ujung, Nasri.
4: Nasri.
5: Ya, boleh. Sila.
6: Buat lelok kena kau ke, Nasri.
4: Okey, patut saya bunyi lagu ni.
1: Bunyi ke mana tu?
4: Daunan new, di ayam di kerat. Buah kelapa, makanan darah. Peranan radio, satukan rakyat. Apakah keedah, apakah cara?
1: Ni dia soal Nasri ni, cikgu yang soal.
0: Gala juga dah. Kerana radio kita menyatukan rakyat.
5: Jadi sebelum hamba jawab. Jadi tepuk tangan. Tepuk. Jadi hati ni nak berpatung lah juga.
1: Yeah.
5: Hujan lebat kawasan hulu. Tersekat hujan dengan Ali.
1: Yeah.
5: Sebelum gapo-gapo ambo nak tanya dulu. Boleh ke ambo beli?
1: Boleh. Jual boleh belilah. Tak jual tak boleh beli.
5: Mesti. Jadi maka dengan itu dengarlah ni patung ambo. Keringat semangat jiwa membara.
1: Yeah.
5: Sagu dijual meratanya desa. Maklumat dibuat bijak bicara. Lagu diputar banyak bahasa.
1: Cik Wai dengar dah. Pasal lagu Kelantan FM ni, Dikir Barak, lagu asli, lagu-lagu rock, lagu Korea Pulik, Internet, Mok Yung, Dikir Barak. Siap lah tu.
0: Macam-macam bahasa lah.
6: Jadi hamba pun rasa-rasa nak jual pulak lah ni.
1: Jual pulak.
6: Jadi sebelum jual tu, dia lagu ni cerita dia.
1: Lagu mana ni?
6: Nak gula kena bubuh bunga lawe. Rasa di hati nak jual ke cikwe.
0: Bunga lain nak buah juga ke bunga lawe saja.
6: Ikut kita patung kita.
1: Tak sedap pun patung dia. Ikut dia. Lepas tu dia apa pun.
0: Gula tak bubuh.
1: Ikut dia lah apa pun macam tekinya.
6: Gula kita mak ye.
1: Gula tekin lah mak ye.
0: Gula ke.
6: Kapu mak ye tu ke gula.
1: Patung-patung je dia kat gambar je
6: tu. Tak ada lah korang lah mak ye kita.
0: Yalah gitulah kita.
6: Okey. Amat nak jual dalam lagu sikit ni.
1: Sedap tu. Ya. Bahan dah.
6: Lagu dia bunyi gini.

0: apa-apa sek kita pecah nyerata.
1: Tanya tu.
2: Tak kena jawab ni
3: nak
2: nyanyi
3: juga. Nyanyi juga cewek. Kalau tak jawab aku nyanyi aloh kita.
1: Ya, nak jawab dalam nyanyi boleh.
2: Saya teralah dek. Sedak tak sedak pun
0: nyanyi. Tak ada masalah. Kita bukan penyanyi.
2: Sengat tebue sare di kose.
3: Aduh sakitnya.

0: tergugah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kalau nak kelih mak je yang main muda mula.
2: Oh, tak usah lah ajak ni.
1: Ni, bak apa ramah doa ni?
2: Ramah ni. Oh, patung-patung.
3: Kita melawak lah hari ni.
2: Bawa mari mak je, bawa mari pendengar setia Kelantan FM. Nak mari di sini Kelantan FM ni. Baik konti ni. Nak kenal DJ-DJ Kelantan FM.
1: Wah ni baru masuk ni. Baru
2: masuk. Oh, tu.
1: Nampak ramah molek tu.
2: Lepas tu mari nak buat ke apa dia?
4: Wani, belum lagi Wani. Kita hari ni ada tetamu tu tamu. Apa kata kalau Wani nyanyi boleh tak?
3: Ibu kek tetamu ni lah. Pendengar-pendengar ni mana
1: jalan. Buat tubik air lah kat su ni.
4: Tak apa. Kita nyanyi-nyanyi. Bila-bila tu kita minum air. Pakai minum air lah dulu ni.
3: Alah, tak usah menyusuh air-air lah.
2: Tak menyusuh.
3: Kucak silasi arakmu je.
2: Tak menyusuh tu. Cik Awin dengan mak ayah kita.
3: Ayah-ayah golek mu.
2: Waktu kuda belakang tu. Yang ni nak nyanyi.
3: Ewa.
1: Nyanyi sekali deh.
3: Cuba boleh. DJ sini. Nyanyi pun boleh. Ewa.
1: Lagilah tumpah ke kota bagi.

0: 咪捉嘅啦。
1: 啊，捉嘅，喂喂，捉嘅。啊，咦？啊，我耶，我耶，得你啊，噶啦，姑娘，佢捉嘅噶。啊。

0: Aduh. Hai. Nangis itu. Sibuk. Jadi sibuk boleh habis awal orang kata penyapa-penyapa sini nyanyi.
1: Oh dia ni mok ya. Ha. Memang sedap sungguh.
0: Sedap sungguh lah.
1: Sogo dalam DJ pun sedap, nyanyi pun sedap.
0: Tua pun jangan. Kalau nak klik mok ya, jangan muda klik
1: dia. Tak usah sekarang bukan mok ya lah.
0: Pak kalau nak klik dia, jangan tua klik mok ya lah.
2: Alah.
3: Comel itu.
2: Hei, kita tak boleh rasa ni.
1: Nak,
2: rasa tak boleh. Rasa tak boleh. Dia nak nyanyi kita rasa. Hey,
0: boleh
2: rasa,
0: juga.
2: Tak lepas angin rasa. Nak tak sedap pun. Rasa nak nyanyi juga.
0: Juga. Boleh.
2: Nak ajak wanita salah.
3: Tapi habis ibu apa? Apa danduk pula. Tak ada duk gelek-gelek.
2: Aduh, dia bahagia gelek. Dia gelek cari makan.
3: Padahal kau nanti gelek-gelek.
2: Tak boleh bahaya kamera ada.
0: Pandai nyanyi belakang. Penyapa sini ni.
2: Okey.
1: Dengar.
2: Tapi rasa-rasa nak ajak Ani menyanyi.
1: Dengar lagu ngorak. Ayi nyanyi
3: pula. Lagu ngorak. Dah lebih terbantu?
2: Ayo.
3: Kemas sangat lah tu.
2: Ayo.
3: Boleh-boleh bawa orang bunga banyak doa tu.
2: Aha, kita sambil-sambil lah. Patut sambil-sambil menyanyi lah. Patut pula. Muzik ada doa tu. Ayo masuk lah.
1: Masuk.
0: Yeewa.
1: Tadi nampak kecah. Semangat.
3: Okey. Patungan
4: masuk.
5: Cincin intan bunga selasih. Mari dipakai di waktu petang.
3: Kau ingat cincin mah tu, si intan. Payuh lagi jual. Kalau tak pun.

0: 이빨다.
1: 아, 네.
2: 니 바구 원고.
0: 아, 나빠 좀 있게.

0: Okey.
1: Tuai padi musim dah tiba. Untung mana tuai?
2: Ya.
1: Mari menuai di waktu pagi.
0: Mak, dia tak

0: selasih permainan muda.
1: Budok main.
0: Daun sehelai dimakan kuda.
2: Kuda.
1: Kuda tu. Kuda.
3: Bercerai kasih bertalak tidak.
2: Nah, janganlah bercerai.
3: Seribu tahun adik wani pun duduk.

0: Adik apa awe?
1: Buat aku. Rasa lego. Buat rasa lego apa awe.
2: Sedap lah.
3: Tapi ya, belum sampai rumah. Peluh dah kan.
0: Jadi buah hati apa awe.
1: Exercise namanya.
3: Exercise.
1: Nama pun obes.
4: Jaga-jaga terjadi sebenarnya. Ayi nyanyi setara itu.
2: Sedap lah su. Eh, tak sengkor lah dia boleh nyanyi.
0: Jadi orang kata kita hari-hari ni tu pendengar-pendengar puah hati.
2: Puah hati.
0: Orang kata dia boleh dengar.
2: Wani nyanyi.
0: Nyanyi.
2: Moya tak nyanyi.
0: Kalau boleh, moya nak mari hari-hari je.
2: Tak boleh hari-hari.
0: Tak boleh, apa tak boleh?
2: Tak boleh, kelewat dia raja.
0: Oh, kelewat. Oh, nak kerja dia.
2: Eh, moya. Eh, nak patung pula kau? Kau tak si dia?
3: Rasa tak puas lagi ke gana ya?
2: Eh, alik-alik abang-abang tak puas lagi ni.
3: Tak puas lagi. Kalau tak puas lagi, kita kena patuh lagi lah.
0: Oh, jadi...
3: Mengaruh boleh-boleh kita nunggu bihun sup masuk.
0: Tapi ke, kalau bilik pengaruh dia alik mana?
2: Bilik pengaruh?
0: Oh, abang-abang tahu?
2: Tunjuk dah kau mau ajar tak alik. Dia ujung dia tu di situ pengaruh.
0: Oh, siapa dia pengaruh?
2: Pengaruh ni Haji Sukri sini.
0: Jadi...
2: Eh, baik.
0: Yolah, mau ajar. Nak kita tunggu. Mau ajar minah ke dia?
2: Walah, mau ajar kak.
0: Mau ajar nak kita tunggu
2: depan. Lepas ni.
0: Boleh kalau Mak Ayah nak jumpa?
2: Boleh jumpa. Oh,
0: lho, bagus sungguh.
3: Mak Ayah ni segala orang dia minat.
2: Dia minat berlaku? Eh, semua...
0: Bukan. Mak Ayah bukan kena. Mak Ayah minat pakak-pakak ni.
2: Mak Ayah hanggas lah Mak Ayah ni.
0: Mak Ayah nak jadi datin.
2: Nak jadi datin, biar jalan lah. Lunati lah dulu. Mak Ayah kat sokmur tu boleh.
0: Boleh lah kalau Mak Ayah nak jumpa.
2: Boleh. Ikut siapa mari. Bagus ni tuan Haji Sekuli ni. Ikut tak kau siapa. Boleh jumpa berlaku dengan dia.
0: Kalau gitu mak ayah
2: nak... Dia tak sombong.
0: Mak ayah nak turut hidup rumah dia.
2: Tak boleh lalu mau dia jom marah bini dia.
0: Oh, tak boleh pula. Aduh.
2: Sebab apa jadi perangai hujung gitu.
3: Mak ayah, kita patuh sikit lagi boleh ke mak ayah?
0: Boleh, nak boleh.
2: Patuh sikit lagi? Boleh, boleh.
3: Nampak supongnya mak ayah tak patuh lagi.
0: Kita boleh ikut ni. Tak apa pendengar kita boleh patuh berlaku ni.
3: Boleh patuh
2: lah. Alik Kelantan FM, alik pendengar dia ikut siapa malah karya pun boleh.
3: Itu dia. Malah karya tak boleh lah kita. Ayi sibuk nak balik jaga anak.
2: Nak patung pula ni.
3: Patung sekali lagi.
2: Patung.
3: Su rasa nak patung skor Kak Ayang kita lah pula. Boleh Kak Ayang deh?
5: Boleh Su.
3: Kita tengok ke baju Kak Ayang ingat ke Aite apa tu Sirap Bandung.
2: Oh lah, mojo
3: Sirap.
0: Jumpa
3: kalangan
0: Sirap Bandung.
3: Dengar Kak Ayang deh kita patung sikit deh. Keridi kedidi di padang kota, terlupa arah pulangnya senja. Sekedik pandang orangnya kita, bapa duk baloh tularnya rata.
0: Kita kata Kak Ayang dok. Kak Ayang dengan abang-abang kau semua dah. Orang kata dunia Allah ni ke dunia wairo. Sikit-sikit baloh wairo.
2: Belum kecil jadi besar.
0: Besar.
5: Terah jawab deh.
2: Tak seterah lah yang pakai jawab.
5: Terah lah, mana tahu. Menangnya besar, tinggi berdiri.
2: Ya.
5: Semak sekitar menjadi laluan. Kurang dan jawel emosi diri. Ya. Banyak berfikir, matakan iman.
2: Itu kena banyak berfikir.
3: Sebab iman kurang dalam dada.
2: Kita kena teguh ke iman.
0: Kita emosi kita kena kawal lah orang kata dah dalam hidup sehari-hari ni. Kapa-kapa.
2: Pasal polio nak jual pulak ni?
6: Haa, gila-gila pada lah pulak.
2: Haa, pada.
6: Nak jual apa patuh pada ni kepada DJ Hock Seroh tadi.
2: Siapa dia? Haa,
0: ni.
6: DJ Ayi sebelum
2: Hock Seroh tadi. Hock nyanyi tadi kepada?
6: Hock nyanyi sedap lagi.
3: Pelah-pelah ada nyanyi lagu.
2: Joget ke?
0: Joget, haa ni.
6: Jual selalu pada sebelum berpesa.
2: Jual pada.
6: Okey, dengar lah.
7: Ya, pada dengar.
6: Peria petola di pasar sehari. Meniti berdua kasih sejati. Berasa teruja tersangatnya diri. DJ di konti mesra singonti.
2: Ya.
7: Dia tanya lagu tu Pak Do ni. Tak apalah Pak Do. Petai-petai ambak serati.
0: Dari
7: tadi ambo nati Pak Do jawab konti. Okey baik. Ni ambo tera jawab Pak Do. Petita berdebu di dalam raga, dijajak, dijual ke hujung tenggara. Kita di sini satu keluarga, kerja bersama, berpadu mesra.
2: Ya.
0: Jadi memang amal di sini itu lagu tu.
7: Dia kalau bunyi radio ni nak ayak kau mau ye bila-bila. DJ tak kecek sore. Belakang tabi kita ada bilik kawal utama bahagia tukang gimari-gimari.
0: Ada orang okay, kata.
7: Jadi kapa-kapa dia lah hunggah gimari-gimari sana daripada kita.
0: Ya, nak menjaya ke tu dan. Nak wisapa kau telinga pendengar.
7: Ya, jolah sana. Sambo kau pemancar waktu bilik luar baru sapa kau mau ye.
0: Ya.
7: Jadi mak ayah kitanya nak jual lah patung kita ni. Kepada seseorang nampak duduk dia tapi manis orangnya.
8: deh. Kita nak jual patung ni lah. Kalau sudi tak beli, kalau tak sudi tak beli.
9: Yo.
8: Alam Syah Bandar Raja di Hulu, kerabat di Sanjung, tuangnya puteri. Kemana pergi semangat dahulu? Semangat kampung satu negeri.
9: Gapo dia pula nak serik ni?
8: Dia mata dia ceroh gelap, ceroh gelap.
0: Dia tanya abang awal ke semangat orang-orang dulu. Maknanya orang kata semangat dalam kampung gitu.
8: Betul betul.
9: Gitu.
8: Bisa moye ni.
9: Moye
0: orang.
9: Moye ngaji sekat jati go benamu dah dah.
0: Moye ngaji orang lama, orang antik kan.
9: Ada lagi kau ni, ada lagi kau ni.
8: Ada. Kita nak hak tu ni jawab hok manis duduk
9: menunggu. Jawablah, jawab, jawab, jawab, jawab.
10: Hamba beli. Hamba tim amo beli.
9: Ya, beli.
10: Okey. Putihnya pasir pantai Kuala.
9: Ya.
10: Berderai ombak saujana tenang.
8: Aduh.
10: Masih berlangsung di padang bola. Geger bersorak kalunya menang.
0: Ya Allah sungguh lah. Kalau jamai dulu kat gitu lah. Kata lah ni pun kita kata biar kekal lah.
9: Ya.
0: Pepadu lah kita.
9: Baru masa nak kelik dah ni.
10: Wah, ingat bah kau tak ada?
9: Oh, main dengan kereta. Tapi nak kelik lah. Wah dah lah.
0: Maknya ada gula.
9: Ada gula. Gula.
7: Allah maknya ada gula.
9: Siapa dia nak patut gula ni? Ha.
7: Okey, kita pergi dua rakat sore dah.
9: Ha, dua rakat lah Pak Dua.
7: Alah, Pak Dua kita ikut. Tangannya kebah tersiap luka. Darah berdenyuk menusuk tulang.
10: Tak dan puas patung seloka. Sudikah tuan ikutku pulang?
0: Kalau pakai ikut pulang belakon, apa dia nak kecek pulak ni dalam radio?
9: Oh ya, betul-betul. Balik malam ikutku pulang lagi jalan rumah dia.
0: Lagi jalan.
10: Gini deh, patut dia hinggap jentayu dehnya serkah merayap kerengga di celah-celah.
9: Sambung-sambung.
8: Adak bertemu janjinya berpisah. Setakat di tangga, apalah salah.
9: Hei, Mak Jah. Patung habis dah. Rasa habis dah dah.
0: Habis dah kau?
9: Habis dah, Mak Jah. Kita balik dah, Mak Jah.
10: Tapi sebelum balik, kita nak ajak minum air lah dulu.
0: Dia ada buat makan katanya. Kita mari.
10: Dia ada buat makan. Tapi nya dah orang mari rumah kita.
0: Molek lah.
7: Adak dia.
0: Adak. Jumpa kau kata pergi Mak Jah. Mak Jah tak buat makan. Kau tak cakap.
9: Betul, Mak Jah. Jadi belah mana-mana pun kita ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Kelantan FM, terutama sekali pengarah penyiaran ni Haji Sukri Muhammad ni, dari dalam hari ni pengarah penyiaran Kelantan FM ni.
0: Jadi
9: terima kasih lah Tuan Haji.
0: Jadi dia sambut kita sini.
9: Sambut kita sini. Terima kasih pada timbalan pengarah iaitu Encik Mizal, dan terima kasih kepada
10: Ketua Bahagian Rancangan.
9: Encik Azlan. Cik Azlan, Mak kenal kau.
0: Mak Yair kenal Cik dia. Dia Mak
9: Yair Cik Azlan. Tu nama Cik Azlan, bukan Cik dia.
0: Bukan Cik dia.
9: Terima kasih lah. Dan terima kasih pada semua sekali kaki tangan Kelantan FM yang sambut kita mari, Mak Yair. Mak Yair makan sedap-sedap. Dan terima kasih juga kepada ni Ayah Cafe ni, Mak Yair ni. Ayah Cafe ni sedap sungguh, Mak Yair.
0: Tak kata
9: dia dah pun bekal makan ni hari ni. Kau kereta hari ni ni. Dia sedia makan
0: ni. Jadi Cik dia apa? Mak Yair mesti ada. Tak suruh itulah. Nyosoh buat nasi ayah dia.
9: Tak cara lah mana. Asal dia sedia tu.
0: Nasi ayah
9: kau. Terima kasih. Pada lah. Terima kasih Cik Wah.
0: Mula mudah-mudah. Mula pula kita main jalan pula sini.
9: Nasri, abang awak berakat dulu lah.
8: Boleh.
10: Terima kasih belakang.
0: Siapa ni nak angkat abang awak?
9: Bukan nak balik.
0: Gaya nak balik nak berakat.
7: Ya, sama-sama
9: abang awak. Terima kasih, terima kasih belakang dah.
8: Bawa anak tu, bawa anak.
0: Jadi Mak Yair pun balik dengan abang awak juga.
9: Kalilah. Pizza, pizza, pizza, pizza penuh. Terima kasih lah.
0: Terima kasih.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid, merusi berita Kelantan FM. Seorang remaja didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh seorang penuntut kolej wanita 2 minggu lepas. Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Remaja itu didakwa membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Jalan Pengkalan Piah, Ketereh, antara 11.40 malam 30 April hingga 12.20 tengah malam 1 Mei. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara maksimum 40 tahun dan sebat tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 2 Julai depan untuk sebutan semula kes. Kanak-kanak perempuan yang parah dalam kemalangan melibatkan 4 bersaudara ketika dalam perjalanan ke sekolah di Macang semalam menjalani pembedahan memotong kaki kanan hingga ke paras paha bagi mengelakkan komplikasi lebih serius. Bapa saudaranya Nazri Abdullah berkata, Masiti Rosnani Rosli, 7 tahun, selesai menjalani pembedahan di Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia Kubang Krian hari ini dan kini ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. Menurutnya, keputusan itu dibuat selepas berlaku pembekuan darah selain tisu serta isi daging pada bahagian berkenaan sudah mati. Masiti Rosnani antara 3 yang membonceng motosikal ditunggang oleh abangnya, Muhammad Muskil, 14 tahun, dalam perjalanan ke sekolah di kilometer 51.4 Jalan Kota Baru Kuala Kerai di Kampung Pek Macang sebelum terbabit kemalangan dengan kereta dipandu seorang guru wanita berusia 39 tahun. Nurul Anis Mak Jusuh, 24 tahun, yang tinggal di Kampung Telaga Mas, Rantau Panjang, hanya mampu berada di rumah dengan pergerakan terhad bertemankan ubat sawan setiap hari. Dia menjalani pembedahan di kepala selepas disahkan mempunyai ketumbuhan yang memerlukan pembedahan segera 7 tahun lalu. Susulan pembedahan itu, dia terlantar selama 4 tahun dan baru beberapa tahun ini mampu berjalan namun hanya di dalam rumah, malah lebih memberitkan apabila kedua-dua matanya semakin kabur. Nasib anak gadis itu mendapat perhatian pengerusi penasihat Giat Mara Rantau Panjang, Anwar Muhammad, yang hadir memberikan sumbangan keuangan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disediakan Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak-nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita koma ek. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan bersua kembali bersama saya, Rosalam Cik Su, dalam ruangan saya letak pada petang ini. Dari 6 hingga 9 malam. Dan seperti biasa, petang ini kita bersama dalam ruangan Rudu Ustaz di Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadatan Melayu Kelantan Maid, Ilmu Berkat Hari-Hari Rudu Ustaz, iaitu ruangan Al-Hadis. Dan saudara boleh tontoni live Facebook dan TikTok Kelantan FM pada petang ini. Saya buka selama 1 jam sehingga pukul 7 malam dalam ruangan Rudu Ustaz. Dan saudara boleh Play Store RTM klik di mana dua saudara berada untuk ikuti ruangan Rudu Ustaz dan info semasa. Dan terima kasih kepada anda yang sudi menonton ataupun mendengar Kelantan FM pada petang ini. Dan mudah-mudahan anda berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang anda lakukan, laksanakan tugasan anda pada hari ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, seperti biasa petang ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Mahal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran dan Ma'id. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Nampaknya Ustaz hari ini ceria sentiasa, tidak mendung di luar.
2: Alhamdulillah.
1: Di pegarangan wakil cahaya sekarang ini hujan rintik-rintik. Itulah di antara doa yang dia dipohon oleh kita semua agar hujan turun kerana kita menghadapi kemarau yang berpanjangan. Namun Ustaz, petang ini kita akan membincangkan mengenai akidah. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Abelam. A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَيْ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ فَقِهْنَا فِي الدِّينِ وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيلَ أَمَّا بَعْدَ Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan nikmat yang dikurniakan kepada hamba-Nya yang tak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya muslimin muslimat sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, pada petang ini kita dapat bersama di dalam ruang pengajian akidah. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, kita menggunakan kitab Aqidatul Islam karangan Syekh Said Sabiq, merupakan salah seorang ulama terkenal, ulama yang terulung di negara Mesir. Dan pada petang ini kita masuk kepada sifat-sifat Allah, sambungan pada minggu yang lepas, di mana yang kita nak bincangnya ialah berkenaan dengan sifat-sifat Allah yang bersabit dengan subutiyah ni. Hari ini nama Allah Ta'ala Al-Hayah dan juga Al-Kalam. Al-Hayah ni apalah makna dia? Maha hidup. Siapa yang maha hidup? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maha hidup. Kehidupan merupakan satu sifat yang membolehkan empunyanya bersifat dengan sifat kuasa, kehendak, ilmu, mendengar dan melihat. Maknanya bila Allah Ta'ala ni salah satu sifat yang ada pada Allah Ta'ala iaitu sifat Al-Hayah. Al-Hayah ni mana dia hidup. Jadi bila kata hidup ni, bila dia hidup dia boleh buat belaka lah. Di mana kehidupan merupakan satu sifat yang membolehkan empunyanya bersifat dengan sifat apa? Sifat berkuasa, sifat berkehendak, sifat berilmu, sifat mendengar, sifat melihat. Semua sifat tu perlu kepada hidup. Ini antara salah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini, nama dia Al-Hayah. Sekiranya tidak ada kehidupan, bagaimana sifat-sifat yang lain boleh wujud? Jadi kalau dah tak hidup, nak ada dengar gana, nak melihat gana, nak ada ilmu gana, sebab dia tak hidup. Jadi bila ada hidup sekarang ni, orang lain dengan sendirinya, maknanya boleh wujud. Sifat hidup bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat sempurna. Ada sifat hidup Allah Ta'ala ni bukan serupa sifat hidup kita. Kita ni bermula dan berakhir. Kita ni mula dengan lemah. Lepas tu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Lepas tu kembali kepada lemah. Semakin lemah, semakin lemah. Akhirnya tamatlah riwayat hidup. Begitu riwayat hidup makhluk, tak kira lah nama manusia ke, nama pohon kayu ke, nama binatang ke, nama apa ni, bermula hidup dia. Dan berakhir, ada kemuncak dia.
1: Dengan kematian.
2: Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak demikian. Hidup Allah Ta'ala ni hidup untuk selama-lamanya. Maka kata dia tiada yang lebih sempurna daripadanya. Namun begitu hakikat sifat hidup ini tidak mampu difahami dan diketahui seperti mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Maknanya sifat hidup kita ni kita boleh faham. Allah ni kita boleh ikut ramon 10 tahun dah hidup. Jadi mana boleh kata 10 tahun ni hidup tu artinya tak tahu lagi selama hidup lama mana pastinya ada hujung. Bukan kata beri hama hidup seumur dah tak mati. Dia tak kaya lagi. Kalau ada orang kecil lagi tu orang kata tak betul tadi. Walaupun dia cuba nafi pun. Jadi maknanya itu hakikat sebenarnya. Adapun kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak sama dengan kehidupan makhluk. Dan hidup sifat hidup Allah Ta'ala ni di mana hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak didahului dengan tiada dan tidak berakhir dengan kematian dan juga fana. Beza kan? Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidup ni bukan didahului dengan tiada. Kalau dulu kita kata dulu kita tak ada, Allah ni ada, pada ni tak ada. Dan summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Itu manusia. Maknanya dulu kamu tak ada, lepas tu hidup, lepas tu mati, lepas tu hidup pula. Hidup pula tu dikembalikan kepada Allah. Itu makhluk. Allah Ta'ala dia tidak demikian. Bukan dulu kata dia tak ada, lepas tu dia ada, lepas tak ada pula. Bukan. Allah Ta'ala ni ada, dia ada untuk selama-lamanya. Dan tidak ada kematian, tidak ada akhir lah. Begitu juga alam maya ini mustahil akan dicipta kecuali oleh Yang Maha Hidup. Maknanya mustahil lah. Ada alam ni. Maknanya ada dunia ni, ada langit, ada bumi. Kalau tak ada yang mencipta itu Yang Maha Hidup. Sebab kita nak kata alam ni ada sejak bila. Ya, tentunya alam ini dia bermula. Sebab yang mencipta itu kena dulu daripada alam ini. Iaitu Allah. Jadi ada Allah Ta'ala ni kita tak tahu bila. Jadi alam ini adanya bermula. Jadi bila sebut kata setiap bermula pasti akan ada berakhir. Berakhirnya kiamat ini, alam ini dengan kiamat. Itu sipir dia gitu mudah ya kita nampak. Nurayatnya apa? Nurayatnya apa yang ada di alam ini semuanya tidak kekal. Hidup tapi berakhir.
1: Tapi semua itu rahsia dia?
2: Semua itu rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Bermakna kita tidak tahu.
2: Kita tidak tahu bila akan berakhirnya. Kita kata kalau manusia ni berakhir dengan kematian. Maka alam ini juga berakhir dengan kematian yang diberi nama kiamat. Ada ajal juga alam ini. Cuma dia dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang Maha mengetahui. Pernah ke satu ketika malaikat Jibril datang jumpa Nabi, bila kiamat mata sa'ah, tanya kiamat tu bila. Nabi kata ambo hok kena tanya, tuan yang bertanya sama-sama tak tahu. Nah, hak tahu tu adalah Allah. Tu Nabi, tu malaikat tak tahu. Kat kita, lagilah tak tahu.
1: Hanya yang pasti kita bersedia Ustaz.
2: Kita bersedia untuk menghadapi yang apa telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi sini, nawaiyahnya, hidup Allah Ta'ala ni sama sekali tidak sama dengan hidupnya makhluk. Maka Allah Ta'ala jelaskan kepada kita di dalam firman-Nya. Kita tengok antaranya, watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup yang tidak mati. Allah Ta'ala ayat dari surah apa? Surah Al-Furqan, melalui ayat 58 tadi Allah Ta'ala kata watawakkal 'alal hayy, bertawakkallah, berserahlah engkau. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita serah kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala ni alal hayyil ladzi la yamut. Allah Ta'ala ni yang tidak, apa ni, Allah Ta'ala yang maha hidup dan tidak mati. Artinya kita bergantung haraplah sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada makhluk, tak selesai masalah juga. Kita kadang-kadang gantung ke adik-beradik, gantung ke ibu bapa, gantung kepada pemimpin, gantung kepada macam-macam lah. Kogotu-kogotu ni. Semua tu berakhir belaka. Bergantunglah kepada Allah. Mengharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha hidup. Tu satu ayat Quran. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mai pula huwal hayyul la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang tetap hidup, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Tengok Allah Taala ajar kepada kita tu. Allah Taala kata apa? Huwal hayyul la ilaha illa hu. Allah Subhanahu Wa Taala kata dialah, dialah sini adalah Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang tetap hidup. Al-Hayyu tu tetap hidup. Allah Taala yang tetap hidup ni la ilaha illahu. Tak ada tuhan lain melainkan dia. Maknanya tak ada tuhan lain, tak ada tuhan lain yang berhak disembah melainkan dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah kamu akan dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Jadi Allah Ta'ala raya, dia yang maha hidup. Tuhan raya juga, tak ada Tuhan lain melainkan dia. Maka sembahlah dia. Dia yang mana? Dia Allah Ta'ala ni. Dan Allah Ta'ala suruh sembah dia ni, mari ibadat pada dia, mengabdikan diri kepada dia dengan penuh keikhlasan dalam kita beramal, dalam kita beragama ni, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Bukan kerana makhluk. Bukan kerana pujian tu pujian ni, bukan kerana sanjungan tu sanjungan ni, bukan kerana tekanan ni, tak, kerana Allah semata-mata. Dalam keadaan Allah Ta'ala kata mukhlishina lahuddin tu, maknanya ikhlas. Abanglah perhatikan bila sebut kata ikhlas. Perkataan ikhlas tu kita nak perhatikan.
1: Kita kena jujur dan semua perkara yang
2: jujur
1: kita
2: boleh. Lagi nak terjemahkan bahasa kita. Tuling. Maknanya kita nak terjemah bahawa ikhlas sungguh kita dalam ibadat. Ikhlas sungguh dalam kita berpuasa. Dalam apa semua kita buat tu, itu hanya kita dengan Allah Ta'ala yang tahu. Ikhlas tu. Jadi dia tidak nampak secara zahir dan tak ada siapa boleh baca secara batin.
1: Bagaimana kita tauhid dengan Allah saja?
2: Mentauhidkan kepada Allah Ta'ala secara mutlak. Tak ada Tuhan lain melainkan Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Allah Ta'ala, dia puji, dia suruh kita puji Tuhan lah. Ya Rabbil Alamin ni, mana Tuhan yang Rab ni Tuhan. Rabbil Alamin tu yang mentadbir seluruh alam. Langit, bumi, dia yang tadbir. Siang, malam, dia mentadbir. Hujan, panah, dia tadbir. Sihat, sakit, kaya, miskin, susah, senang, semualah apa yang ada di alam ini di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Mentadbir semua tu di bawah pentadbiran Allah. Inilah Allah yang maha hidup ni. Maknanya dia bukan jenis beku, dia bukan jenis bermula, dia bukan jenis berakhir.
1: Bukan tidur dan sebagainya.
2: Bukan tidur dan sebagainya. Tidak seperti kita makhluk ni. Okey, itu dua. Satu laginya, Allah Ta'ala kata wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah yang tetap hidup, yang lagi kekal mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Artinya Allah Ta'ala nak bagi tahu segala muka akan tunduk ni, maknanya yang tidak beriman, yang tidak kata mengabdikan diri kepada Allah, yang ingkar dan yang kufur kepada Allah Ta'ala ni, akan tunduk hina. Mana pada masa tu baru dia tahu bahawasanya tak ada penguasa, tak ada yang maha hidup sebenarnya melainkan Allah. Jelas nyatanya setelah mereka bangkit di hari akhirat. Sebab hak bangkit daripada kubur Nabila, semua yang hidup di dunia hari ini dibangkitkan semula.
1: Ya, ya.
2: Dibangkitkan semula.
1: Tidak terkecuali.
2: Tidak terkecuali. Ya, ya. Walau siapa, walau selama mana kita, ya, ya, kita ambil manusia ni, sejak bila dia hidup, sejak daripada Allah Subhanahu Wa Taala cipta Nabi Adam, merupakan orang pertama lah mai ke alam dunia, sampai kepada orang terakhir, iaitu sehingga kepada hari kiamat. Berapa bilion, berapa juta bilion tu jumlah Allah Ta'ala yang maha tahu.
1: Ya, ya.
2: Jadi sekarang ni hidup dia silih berganti. Hak lama-lama mati dah.
1: Ya, ya.
2: Dan hak lama sikit tua. Hak lama sikit dewasa. Hak lama sikit muda, remaja semua sekali. Tapi pasti menuju pada berakhir. Nah, selama mana tu jumlah Allah Ta'ala tahu. Ya, ya. Semuanya Allah Ta'ala kata dalam keadaan selama mana sekalipun, semuanya hidup. Hidup ni pula abang, bukan berperingkat seperti hari ni, silih berganti. Hidup dalam keadaan serentak. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Apabila ditiupnya sangkakala dengan sekali tiup sahaja, maka semua tu hidup belaka.
1: Mana perhimpunan tidak terhentu.
2: Tiup pasang kekala kali pertama. Kiamat. Tiup pasang kekala kali yang kedua, hidup semula. Nah, hidup semula ni hidup sekaligus. Sejak daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat hidup. Nak bayang lagu mana ramanya orang. Sebab tu antara hikmah ada kematian ni, Allah Ta'ala buat mati ni supaya tidak terlalu ramai atas muka bumi. Tak muat bumi kalau tak mati. Bayang sejak Nabi Adam hari tu sampai kali ni tak ada orang mati, lagi duduk mana. Tapi Allah Ta'ala matikan mati-mati yang silih berganti. Nah, dulu kita lahir tu, mak ayah kita ada lagi. Tok nenek kita mereka kali ada. Bila kita meningkat usia, tok nenek kita mati. Lepas tu, mak kita pula jadi orang tua. Lepas tu, lah ni mak ayah kita mati, kita pula jadi orang tua. Nah, dan kita ada anak-anak pula.
1: Lepas tu, kita pula mati.
2: Jadi sebenarnya, mati ni adalah menunggu giliran. Siapa dulu, siapa ke dia tu, wallahu'alam.
1: Macam kita naik bah tu.
2: Orang ni nak turun sini, orang ni turun sini. Pastinya turun belakang. Lama-lama tinggal bah saja. Lama-lama ngabah bah tak ada. Gitulah. Dengan dunia-dunia pun kiamat. Begitu. Perumpamaan tepat bagus bila. Okay, baik. Habislah situ berkenaan dengan apa dia tu? Al-hayah sifat hidup bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kisah lagi yang terakhirnya iaitu al-kalam. Ada al-kalam ini, makna dia al-kalam ni apa? Makna al-kalam yakni berkata-kata. Siapa yang berkata-kata? Allah. Ada kita berkata-kata, tapi ada yang tidak berkata-kata. Orang panggil bisu. Kita ni maknanya ada hak bisu, ada boleh berkata, ada hak tak boleh berkata. Tapi Allah Ta'ala ni berkata. Adakah berkata-kata Allah Ta'ala itu sifat al-kalam Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk? Kita kecek dengan alat dia panggil. Dia panggil lisan, lidah. Walisanan wa syafatain. Maknanya dia panggil sekeping lidah dan dua ulas bibir. Ini dia panggil alat untuk percakapan kepada makhluk. Allah Ta'ala dia tidak berkata-kata dengan lidah. Dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkata-kata. Kata-katanya bukan dengan huruf atau suara. Kita ni ada huruf, ada suara, boleh faham. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan sifat ini untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran. Sifat berkata-kata Allah Ta'ala tu Tuhan sendiri royak. Mana dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dia panggil kalamullah. Dan kita biasa dengarkan Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah ni maknanya percakapan Allah. Dan Nabi kita menunggu kalamullah tu di bumi Mekah dan Madinah selama 22 tahun.
1: 22 tahun.
2: Menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala bercakap tu dengan Al-Quran. Wahyu dia tu dipanggil dengan untuk bukan dengan suara. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan sifat ini untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berkata-kata dengan Nabi Musa. Sebagaimana firmannya, kita dengar cerita dalam Quran tu, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu bercakap dengan Nabi Musa. Dah bercakap semua tiap lah. Wa kallamallahu Musa taklima. dan Allah telah berkata-kata kepadanya, yakni pada Nabi Musa, dengan kata-kata secara langsung, tidak berperantaraan. Direct daripada Allah terus kepada Nabi Musa.
1: Ya, ya.
2: Ini kisah ni berlaku di negara Mesir. Nabi Musa dia orang Mesir. Yang berlakunya ada di selatan negara Mesir, iaitu kawasan di Tur Sina. Tur Sina ni bukit. Bukit Tur Sina yang terletak di selatan negara Mesir, yang juga merupakan salah satu tempat persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj tu. Dan Nabi singgah di Tur Sina, Nabi tinggal di Madinah, di Taibah masa tu dipanggil. Lepas tu Nabi singgah di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi salah satu Nabi singgah sini lah, di Tur Sina. Dan Tur Sina ini tempat Nabi Musa bermunajat. Kalau abang lagi Mesir, abang lagi lah sini. Dia berada di selatan negara Mesir, lebih kurang jaraknya lebih kurang 400 km daripada kota Kahirah. Dia ada bukit sini tempat Nabi Musa bermunajat. Maka Nabi Musa sebenarnya pada awal minta nak melihat dengan Allah. Allah Ta'ala kata tak boleh. Maka Allah Ta'ala kata kamu boleh bercakap. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima tu, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, yakni tidak ada perantaraan. Bukan kata berlapik melalui orang-orang ini. Direct daripada Allah terus pada Nabi Musa. Itu percakapan. Mana orang kata wa kallamallahu, mana Allah telah berkata-kata tu.

0: Sebab tu nabi-nabi ni adalah merupakan lantikan Allah, bukan lantikan manusia. Kalau kita hari ni sama-sama kita yang lantik melalui ngundi atau pilihan raya,
1: wakil rakyat.
0: Wakil rakyat dipilih oleh sesama-sama kita sebab kita melantik ketua di kalangan kita. Tapi yang melantik nabi tu siapa? Bukan manusia tetapi Allah.
1: Allah,
0: maka setiap nabi yang dilantik, yang dipilih oleh Allah Taala menjadi nabi dan rasul ni, semuanya Allah Taala kata aku berkata belaka. Maknanya Allah Taala berkata belaka dengan nabi dia melalui apa? Wahyu. Wahyu tu ada merupakan kata-kata Allah. Setiap nabi semua diterima wahyu belaka.
1: Mana kata-kata benar ya?
0: Kata-kata benar belaka sebab datang daripada Allah Taala. Dan wahyu yang paling besar kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima kitab Al-Quran. Yang paling besar, yang paling lama, yang paling banyak Rasulullah lah. Nah, Nabi Musa ada terima kitab juga selepas dia bercakap secara benar tadi. Nama dia kitab Taurat. Nah, Nabi apa lagi terima kitab? Nabi Isa, nama dia kitab Injil. Nah, Nabi Daud, nama dia kitab Zabur. Nah, lepas tu Nabi-Nabi lain semua terima juga tetapi bukan bentuk kitab. Yang diberi nama adalah merupakan suhuf. Suhuf ni dia lembaran-lembaran kita atas sebuah kertas kerja yang lebih nipih yang tidak sampai pada peringkat kita. Jadi pokoknya semua para nabi menerima wahyu daripada Allah. Menerima mana kalamullah dipanggil kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mereka ni hidup dia ada panduan. Nabi ada panduan sebab dia nak sapa dakwah kepada orang ni, rujukkan dia di mana? Allah. Maka Allah Ta'ala bagi jalan. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim, mana-mana Nabi, semua menerima wahyu daripada Allah belaka. Sebab kita lah, awak wayak bernama ni maklumat daripada mana? Dia ada saluran-salurannya. Melalui media, melalui perintah, melalui arahan, melalui surat pekeliling. Itu saluran-saluran. Jadi kita boleh sampaikan maklumat. Maka Nabi ni direct ia sapa maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu lagi kita ambil bela iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, iaitu kalimah Allah Ta'ala ni tidak terhitung. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Ta'ala kata apa? Iaitu katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Apa Allah Ta'ala nak ayat sini? Nah, kita nak faham, nak faham bahawasanya Allah Ta'ala nak ayat banyaknya apa dia? Iaitu tinta-tinta ni yang menulis kalimah-kalimah Allah. Percakapan-percakapan Allah. Kata-kata Allah. Sebanyak mana lah. Jika Allah Ta'ala kata dijadikan daun-daun kayu tu sebagai pena. Dan lautan itu sebagai darat, sebagai dakwah. Jadi kita ambil pena dengan daun ni buat nulis. Nulis apa? Kalimah-kalimah Allah. Perkataan-perkataan Allah. Allah Ta'ala kata apa? Habis daun kayu, kering air laut, tak habis lagi. Kata-kata Allah. Banyaknya perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kalau tambah sebanyak tu lagi pun, tak habis lagi perkataan Allah. Subhanallah. Pas nak banding dengan makhluk, tentu tak boleh nak dibanding. Itulah kalamullah tu, ia mana bukan biasa-biasa. Walau jitna bimithlihi madada tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau tambah lagi sekalipun dengan lautan, nescaya kata dia, ia sebanding dengan sebagai bantuan, tak selesai juga. Banyaknya kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita nak gapa lagi? Kita nak gapa lagi? Bahawasanya jelas dan faham kepada kita bahawasanya dua sifat yang kita bincang pada petang ini, iaitu yang pertama tadi sifat Al-Hayah. Hidupnya Allah Ta'ala itu tidak bermula dan tidak berakhir. Hidupnya Allah Ta'ala itu adalah suatu kehidupan yang abadi, yang kekal, yang tidak ada penghujungnya, tidak ada penamatnya. Yang keduanya iaitu sifat Al-Kalam, berkata-katanya Allah Ta'ala. Jadi hebatnya kata-kata Allah Ta'ala ni, iaitu melalui wahyu-wahyu secara jelas, terutamanya kitab suci Al-Quran. Kita boleh tengok hari ni, Quran itu merupakan kata-kata Allah. Jadi bila kita baca Quran, kita bercakap dengan Allah. Dan Quran tu sifat dia sentiasa hidup. Dan dijaga oleh Allah Ta'ala tu sendiri. Yang tak mampu siapa yang nak cuba, walaupun cuba dikhianati, tapi tak mampu nak menghilangkannya. Orang kata apa? Nak menghapuskan tak mampu. Berkali-kali dah cuba. Zaman Nabi lagi.

0: nak ubah baris, nak ubah titik, nak ubah huruf. Nah, ni benda-benda kecil belakang ni. Tapi tak mampu. Sebab apa? Dijaga oleh Allah. Itulah dia kalamullah, iaitu sifat berkata-katanya Allah Subhanahu wa taala. Setakat tu dulu abang. Wallahu alam.
1: Dan terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Mazin, Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dan terima kasih juga ke Rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadatan Melayu Kelantan Ma'id, di mana ilmu berkat hari-hari kita rujuk Ustaz pada hari ini. Dan saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 09-748-8630. Masih lagi kita membicarakan tentang akidah. Dan terima kasih juga kepada para penonton live Facebook dan TikTok. Terima kasih Anissa Zulkifli. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih juga kepada Zaitul Zakaria. Alhamdulillah. Dan Wa Maryam. Alhamdulillah. Dan terima kasih Nurah Fangah, penonton dari Selatan Thailand. Alhamdulillah. Syukur nikmat hujan turun di Uwing. Ini di Selatan Thailand. Dan Mi Kusina, alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat petang Deng Wan. Hujan rahmat di Tanah Merah hari ini. Alhamdulillah. Dan hello, assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Sila Puan Hamidah, sila bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sekali yang berada sekali. Maksudnya.
1: Ya, ya.
2: Gini Ustaz, saya ni tak ingat dah lama dah. Ni apa ni, belajar apa ni orang kata, 420 ni. Betul ke tak? Ustaz, betul dah. Wahyu Allah la yamutu fihi abada. Allah Taala tu hidup dan hidup dan tidak mati selama-lamanya. Betul ke tak Ustaz tu? Ayat tu saya tak ingat betul salah
3: ke tak? Cuba baca sekali lagi.
2: Wahyu Allah la yamutu fihi abada. Betul ke salah Ustaz? Betul semula dah. Tak ingat lah Ustaz. Lama. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tak apa Ustaz, betul balik.
0: Okey. Dia nak penjelasan berkenaan ayat ni lah. Kalau kita tengok dari segi maknanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup dia tidak mati selama-lamanya, betul dah tu. Wa huwal hayyul ladzi la yamutu bihi abada. Betul dah ayat dia baca tu, betul dah. Maknanya di riwayat sini sifat Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat al-hayyu tadi, sifat hidup. Mana si hidup Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah suatu kehidupan yang sebagaimana kita jelas tadi lah, iaitu kehidupan yang abadi. Bila sebut abadi ni, perkata abadi ialah iaitu dia tidak ada tempoh kekal. Sebab kita jumpa dengan ayat ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa ni? Orang beriman contohnya. Innal ladhina amanu wa aminus salihat. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih. Allah Ta'ala kata kita, orang beriman, orang beramal salih, yudkhilul jannah, yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Dan duduk dalam tu, dalam syurga ni, khalidina fiha abada. Kalau kita tengok ayat-ayat akhir di dalam surah Al-Bayyinah tu, ayat-ayat akhir di surah Al-Bayyinah tu, mana kita akan jumpa ayat ni, dua golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala. Pertama, orang yang beriman, mereka duduk di dalam neraka, dalam syurga, adalah sifat khalidina fiha abada. Jadi perkataan abada di situ, ulama-ulama tafsir menterjemahkan tidak ada tempoh akhir, tidak ada tempoh hujung. Orang kelata kata tak ada ngesu, tak ada. Adakah berada di syurga tu 1,000 tahun ke, 1,000,000 tahun ke, 1,000,000,000 tahun ke? Tidak ada tempoh. Kalau hidup di dunia hari ini, kita dengar dah hadis Nabi raya, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana, majoritinya usia umat aku tu di antara 60 ke 70. Nabi letak dah rate dia punya garis dan hidup kita sekitar ni. Kalau lebih sikit tu rezeki. Kalau lebih pun nak banyak mana sangat. Sebab apa? Sebab bila mencecah 80, 90 ni, angka ni angka yang kadang-kadang tak boleh nak pakai dah kata-kata dia. Sebab dia bercampur. Nah, duduk mata-mata ada wayak, mata-mata wayak pula. Sebab apa? Sebab dia panggil memori ingatan dia telah mula berubah. Di usia mana? 80, 90, 100.
1: Kalau telefon enggak, memori berat benar.
0: memori dia tu berat benar.
1: Pasal banyak-banyak dah.
0: Banyak-banyak. Dia tak mampu dah. Dia tak mampu dah. Orang kata makan nasi dah. Dia kata tak lagi pun. Dah bau sudah je. Sebab tu dia panggil nyayuk. Jadi nak wayak apa arti kalau hidup sampai pada peringkat tu? Dah 90 dah hidup. Orang kata nak duk main bagi tulur je kan.
1: Malah banyak sokok orang.
0: Sebab itu Nabi garis ini usia majoriti usia umat aku antara 60 ke 70. Kalau 60 70 ni pun kadang-kadang sakit, uzur, banyak karol kan, kelemahan. Tapi kehidupan akhirat tadi tu dia tidak ada hujung.
1: Ya yeah, ya. Yeah.
0: Bukan kata lepas pada Nepulis tu nyayat. Tak, dia tak ada nyayat.
1: Muda sama.
0: Ha, muda sama. Yeah, yeah. Bukan setakat muda sama. Semakin hari semakin muda. Oh, bila bayang kedua di syurga ni semakin hari semakin muda. Semakin handsome orang kata. Bahkan tidak tua, tidak sakit. Bahkan Allah Ta'ala kata, La yamut la mautatal ula. Tu, tidak ada mati. Illal mautatal ula. Maksudnya tidak ada mati, malaikat mati yang mula-mula akan menghadapi. Maknanya mati mula-mula ni mati hari ni lah. Ya, mati ya. Di dunia. Di akhirat tak ada mati tak dah. Dari syurga pun tak mati. Dari neraka pun tak mati. Itu makna abada.
1: Ya, ya.
0: Jadi sini juga Allah Ta'ala ni, La yamutu fihi abada tu, mana Allah Ta'ala mempunyai sifat yang mati selama-lama tu, tak ada bagi Allah Ta'ala. Bahkan hidup selama-lamanya. Ya, ya. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ditanya oleh Puan Hamidah tadi. Wallahu a'lam.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa ni? Puatih ya?
4: Halo?
1: Ya, ya, saya lekat Puatih.
4: Ini orang baru ni.
1: Siapa nama ni?
4: Ini
1: Puan Ngah. Saya lekat Puan Ngah.
4: Nak tanya Ustaz ya?
1: Saya lekat Puan Ngah. Saya lekat Puan
4: Ngah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini kita nak tanya ni. Bila ni sarap band ni, orang band belasah. Orang band belasah dia bercubuh. Assalamualaikum.
1: Patut minan nau. Okay.
4: Ha?
1: Ya, ya. Ha.
0: Dia dikata assalatu khairu
1: minan nau.
4: Minan nau. Dia minan nau tu.
1: Okay, terima kasih.
4: Okay.
1: Ini pendengar baru kita.
0: Bagus Pak Ngoh ni. Pak Ngoh ni dia peka sebenarnya. Bagus Pak Ngoh. Dia dalam azan kita ni kan, biasa kita dengarkan semua azan tu sama belakang malaikat subuh ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Nah, ada juga cerita raka bila dia berjemaah, dia tak ingat katanya. Dia ditambah as-salatu khairum minan naum ni waktu jemaah ni, hari jemaah. Orang tanya buat apa lagi waktu subuh gitu. Ada kata ada waktu jemaah pada juga orang tidur.
1: Dengar tubuh.
0: Nakar dia.
1: Masuk tubuh.
0: Masuk tubuh tu tidur. Jadi saya terlalu peringat lah. Baik. Dia sebenarnya adalah as-salatu khairum minan naum tu. Semuanya itu lebih baik daripada itu. Naum. Ada orang baca as-salatu khairum minan naum. Dua-dua tu boleh belaka. Tetapi afdal lebih baiknya as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum pun boleh. Tapi pelik sikit lah. Moga kita ni jenis tahu tak apa nak banyak tu kan. Bunyi pelik sikit, puasa pelik. Lalu dah. Sebenarnya dia sah. Boleh. Allahumma
1: dan terima kasih kepada para penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM. Anda boleh tap TikTok dan anda juga boleh menghantar soalan melalui live Facebook Nursi Nursi. Terima kasih tandanya bagus dan Saadah Ismail sedang menonton. Dan terima kasih kepada rakan kita Rosia Safil dan Nur Haslini. Terima kasih Nur Haslini dan terima kasih Rus Laili Senin. Assalamualaikum. Alhamdulillah hujan berrahmat pada petani ini di Pasir Mas dan Wan Rohani Ismail. Allah Maha Kuasa. Dan terima kasih juga kepada Rosli Harun di Kampung Bolong di Kampung Bolong Rasbi di Selesai dan Cik Su dari Kampung Laut Pasir Tumpat pada petang ini. Dan anda boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630 dan Allah janjikan sesiapa yang mendengar ilmu selama satu saat Allah akan membalas 70 tahun di mana kebaikannya saudara. Hello, Assalamualaikum. Hello.
4: Waalaikumsalam.
1: Ni siapa? Ni Potih ni?
4: Ni Buatih.
1: Silakan Buatih.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
4: Gini Ustaz ada wayak tu kita lepas Quran kita ni ada sebelum kita tu lah. Injil, Taurat dah. Zaman Nabi Musa, Nabi Isa tu. Poti kadang-kadang nak tanya yang kata-kata masa zaman tu dah kalau kita Quran kita lah ni. Dia berkata-kata Nabi Musa, Nabi Isa dan apa. Masa tu dia berkata-kata apa kalau kira macam semaya kau, suruh kena ke Tuhan kau, apa dalam zaman-zaman Nabi dulu lah. Macam Dambu kau, Taurat kau, itu sajalah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teh.
0: Okey, terima kasih. Bagus soalan Pak Teh. sebab kita Allah Subhanahu Wa Taala ini semuanya wahyu daripada Allah.
1: Ya, ya.
0: Dan bukan sahaja Al-Quran sahaja, bukan semula pada Al-Quran tak ada kitab lain. Soalan Pak Teh tadinya, kitab-kitab lain tu Allah Taala royak tu dia tunggu dicerita gapo? Dalam kitab Zabur ke, dalam kitab Injil ke, dalam kitab Taurat ke, kan? Sebab nabi-nabi ni dia ada terima wahyu-wahyu gini semuanya kitab. Jadi jawapannya semua kitab-kitab dahulu menceritakan juga. Menceritakan berkenaan dengan sembahyang, menceritakan berkenaan dengan puasa, yeah, dosa, yeah, pahala, akhirat, kiamat, syurga, neraka, semua ada.
1: Yeah, yeah.
0: Semua dicerita. Tetapi orang-orang yang zaman hari itu yang tak suka dengan Nabi, tak suka dengan wahyu Allah Ta'ala ni, mereka ubah. Mereka ubah kita. Dia hapuskan tak ada syurga, tak ada neraka. Dia hapuskan tak ada akhirat, tak ada kiamat. Jadi menyebabkan setengah-setengah tu maknanya tak tahu.
1: Yeah, yeah.
0: Bahkan kalau kita ngaji kitab Taurat tu, maknanya dalam kitab Taurat itu pada zaman Nabi Musa tu dia ubah dah. Pasal kau nak siapa kau zaman hari ni. Jadi sebab itulah nak peringat pada kita.
1: Mm-hmm.
0: Jika datang sesiapa yang mendakwa dirinya ahli kitab, yang beriman kepada kitab-kitab lama, tak boleh nak pakar dah.
1: Yeah, yeah.
0: Sebab setelah turunnya wahyu Al-Quranul Karim itu, maknanya dengan sendirinya kitab-kitab sebelum pada itu dimansuhkan. Maknanya tak boleh dipakai.
1: Yeah, yeah.
0: Tak boleh dipakai. Sebab apa? Sebab yang telah banyak diubah dan dipinda. Pada yeah. asalnya ada.
1: Mm-hmm.
0: Ba'da sopala dicerita. Ibadat kepada Allah Ta'ala itu semua dicerita belakang. Tetapi maknanya mereka telah ubah. Tapi yeah. Al-Quran cerita belakang kan? Lebih detail pada tu. Mereka pun kata saya ubah. Nak ubah. Tetapi tak mampu. Tak mampu nak ubah. Sebab apa? Mm-hmm. Sebab Quran ni Allah Ta'ala kata, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami sendiri jaga.
1: Ya, ya.
0: Bukan makhluk jaga. Artinya apa? Artinya ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang dijaga oleh Allah Ta'ala untuk disaksikan oleh seluruh umat manusia sampai ke hari kiamat.
1: Ya, ya.
0: Sebab di hari akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita ni menggunakan kitab Al-Quran.
1: Ya, ya.
0: Wallahu a'lam.
1: Dan saudara masih bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini, dia yang mana kita membicarakan tentang akidah. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa ni?
5: Assalamualaikum.
1: Silakan Kasa.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Gini saya nak tanya Ustaz. Macam Ustaz kata ke kalian arti berkata-kata oleh Ta'ala kan? Agaklah berkata-kata Allah Ta'ala itu tidak berhuruf dengan tidak bersuara. Pas lagu mana macam dia bercakap dengan Nabi kita tu, lagu mana huruf berhuruf kata tidak bersuara tu. Tak dengar okay. Rujuk tak dah?
1: Okay.
5: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Apa rumit okay. sikit tu?
0: bagus kasa dah. Maknanya salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Al-Kalam. Makna Al-Kalam ni adalah berkata-kata. Jadi bila kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala ni, bila sebut berkata-kata, kita terbayang berkata-kata seperti kita. Jadi berkata-kata seperti kita ni adalah dengan lidah, alat perkataan, apa cakap nama dia lidah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak berkata dengan lidah. Dia tidak ada guna alat panca indera seperti makhluk, seperti manusia. Tetapi berkatanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebagaimana ayat-ayat yang dibacakan kepada kita tadi. Antara contohnya ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Itu perantaraan Allah Ta'ala dengan Nabi Musa tu yang percakapan secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala dengan nabi-nabi lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercakap dengan nabi-nabi lain melalui wahyu. Jadi sebagaimana salah satu wahyu adalah Al-Quran. Jadi Nabi kita ni bercakap dengan Allah Ta'ala adalah melalui wahyu. Sebab itu salah satu contoh bila ketika yeah. Nabi kita ada berlaku sesuatu hal dalam masyarakat. Nabi senyap, Nabi diam. Nabi tidak royak lagi, tak buat keluar keputusan lagi, tak buat keluar kenyataan lagi. Sebab apa? Sebab Nabi menunggu wahyu. Yang menjawab itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri. Mana itu maksud bercakapnya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui wahyu tadi. Mana yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita kena faham sebab kecil sama-sama kita, bukan. Melalui wahyu.
1: Yeah, yeah.
0: Asalnya boleh faham. Yeah, wallahu a'lam. Yeah.
1: Baiklah Ustaz, kita mungkin ini soalan yang terakhir daripada para pendengar kita. Nampaknya terputus. Halo, Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, siapa ni?
6: Ini Noor dari Macam.
1: Silakan Noor bersama Ustaz.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
6: Ni nak tanya Ustaz. Nak bagi tanya Ustaz yang nak, bolehkan Ustaz bagi definasi takwa? Itu saja Ustaz ringkas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Definasi takwa. Definasi takwa.
1: Ya, ya, macam mana?
3: Bagus lah soalan Noor ni. Di mana takwa-takwa ni adalah merupakan, kalau kita nak definisi mudah ke bahasa kita, bahasa kelata kita, definisi kita ya, takwa ni ibadat.
1: Ya, ya.
3: Ibadat. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan takwa itu lebih daripada 70 kali.
1: Ya, ya.
3: Apa siapa banyak gitu sebab pesanan Allah taala tentang takwa ni adalah penting sangat. Bahkan kalau hari Jumaat sebagai contoh apabila salah satu menjadi rukun kepada rukun khutbah tu.
1: Ya, ya.
3: Takwa, pesan supaya takwa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala pesan kepada kita, kena royak kepada kaum muslimin sebagai contoh, paling-paling tak ada ajak mereka bertakwa sekali seminggu. Waktu pula tengah hari diri, tengah orang bekerja, tengah orang duduk galik sibuk, hari ni, hari Jumaat, hari ni aku nak suruh meroyak kepada manusia, takwa. Gapo takwa ni? Nak ajak manusia beribadah, ajak manusia semaya, ajak manusia mendirikan apa nama ni, mendirikan solat, berpuasa, tunaikan zakat,
1: ke arah kebaikan,
3: buat benda-benda baik, tinggal benda-benda yang tak baik. Itu semua tu adalah makna dia takwa. Jadi takwa ni apa tujuannya? Tujuan bila kita jadi bertakwa, maka satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga. Maka syurga ni adalah tempat kediaman. Maka jaminan Allah Ta'ala kata kepada orang yang boleh masuk syurga ni, salah satu melalui jalan takwa. Takwa ni salah satu jaminan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa tu, Allah Ta'ala jaminan apa dia? Jannatin wa uyun. Syurga bersama dengan mata airnya. Ayat tu jaminan jawab kepada takwa.
1: Adana bila Ustaz masa yang Allah datang mengizinkan kerana 7 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas dan mungkin Ustaz boleh rumuskan ataupun kesimpulan mengenai perbincangan kita lebih kurang 50 minit daripada petang ini yang membicarakan tentang akidah.
3: Okay, terima kasih Abdullah. Jadi sebagai kesimpulan dalam pengajian akidah kita pada petang ini, dua sifat Allah Ta'ala yang telah kita bincang. Satu-satunya ialah sifat Al-Hayah, sifat hidup. Yang keduanya adalah sifat Al-Kalam, iaitu sifat berkata-kata. Jadi sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala, yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka sifat hidup Allah Ta'ala ini adalah hidup untuk selama-lamanya. Berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kata-kata yang tidak menggunakan alat seperti manusia. Jadi kita kena pegang ni betapa Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk, dan sifat yang ada pada Allah Ta'ala tu walaupun nama dari segi serupa dari segi nama, tetapi keadaannya lain. Hidup Allah Ta'ala tidak seperti hidup kita. Hidup kita ni sementara, hidup Allah Ta'ala tetap hidup abadi. Wallahu a'lam.
1: Dan sebentar tadi saudara telah pun bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Usman Mazin, Ketua Seksyen Mahal Ehwal Pelajar dan alumni Darul Quran Ma'in, dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan mudah-mudahan saudara telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang akidah yang kita bincangkan pada petang ini. Dan saudara akan sekali lagi bersama dengan Ustaz Haji Usman pada hari dan waktu yang sama pada petang Selasa pukul 6 hingga 7 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan TikTok dan live Facebook Kelantan FM kerana anda sudi memilih Kelantan FM pada petang ini sebagai tontonan anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Razwin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti. Khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baru sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Pameran dan Persidangan Antarabangsa Teknologi Hijau dan Produk Eko Malaysia 2026, IJEM 2026, dijadual berlangsung Oktober depan di Ibu Negara. IJEM 2026 dijangka menarik 60,000 pengunjung selain menjana potensi perniagaan bernilai RM22.5 bilion. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, bertemakan Race Towards Net Zero Actions Over Boundaries, ia menekankan keperluan mendesak untuk mempercepat tindakan menangani iklim secara bersama. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institusi latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, KKM juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Manakala di Kelantan, 4 ekor lembu berkeliaran ditangkap menerusi operasi bersepadu yang dijalankan. Yang di-Pertua Majlis Daerah Gua Musang, Muhammad Rosdi Ismail berkata, operasi dijalankan bersama 18 anggota termasuk pasukan penguat kuasa tertumpu di kawasan laluan Gua Musang, Kuala Krai, Paloh, Chaili serta Sungai Asap. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

Dan saudara bersama Dato' Sheikh Kau Bungaku untuk hiburan kita bersama pada malam ini dan 7.50 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini. Ada semua penuh cita rasa anda dan saudara ditemani oleh saya Ruslan Cesu sehingga pukul 9 malam dalam ruangan Seleta. Dan kepada jururawat yang sedang bertugas di ketika ini di jabatan hospital dan sebagainya di klinik dan terima kasih kerana hari ini merupakan selamat hari jururawat 12 Mei 2026 dan terima kasih atas dedikasi, kasih sayang dan pengorbanan anda. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu jururawat dan terima kasih kerana sentiasa menjaga dan menyembuh dan memberi harapan kepada pesakit yang di mana andalah yang memberi layanan istimewa di sebalik senyuman ada hati yang sentiasa mendoakan kesembuhan untuk penyakit. Dan kepada anda ataupun kepada jururawat yang bertugas, teruskanlah tugasan anda. Selamat Hari Jururawat hari ini 12 Mei 2026.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ko J Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

Dana Kelantan FM, ada semua dan penuhi cita rasa saudara. Dan di Kelantan saudara disebabkan kemarau berpanjangan dan ada kalanya ketika ini hujan. Kita nampak ada mendung, ada kalanya hujan dan tidak. Namun apapun keadaan sawah di Kelantan kering kontan. Namun lebih 50% daripada 7,000 pesawah di Kelantan dijangka tidak dapat menanam padi musim pertama tahun ini yang dijadualkan pada Jun nanti. Dan ini berikutan masalah bekalan air yang disifatkan kritikal susulan kemarau yang berpanjangan. Dan menurut Persatuan Pesawah Kelantan, di mana masalah air yang membelenggu mereka menyebabkan pesawah kini tidak mahu mengambil risiko kerugian. Itu di antara masalah yang difikirkan oleh pesawah, dan sekiranya terus menanam padi sudah tentu akan mengakibatkan kerugian disebabkan kemarau yang berpanjangan. Yang pasti di mana pesawah tidak mahu mengambil risiko menanggung kerugian disebabkan kemarau yang berpanjangan.

sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 menit petang di Saluran Sukan Plus.

Dan saudara bersama Kamatra Pusara di Lebuh Raya untuk hiburan kita bersama dan kepada saudara yang sedang memandu berhati-hati dan sekiranya kita mengantuk, kita boleh rehat dan rawat di tempat yang selamat dan pastikan sebelum kita bergerak ataupun bertolak untuk ke destinasi, pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik. Apabila berada dalam keadaan baik, sudah tentu keselamatan kita terjamin untuk sampai ke destinasi apabila dalam pemanduan.

Dengarkan kami Kelantan FM di mana jua? KelantanFM.rtm.gov.my.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Yang Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman, allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa. Individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki.

0: harta dan wang ringgit. Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat, melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal, melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran. Kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Sekian saja perkongsian untuk hari ini. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Dana kasih orang muda untuk hiburan kita bersama pada malam ini melalui lagu-lagu terbaik hanya untuk anda sehingga pukul 9 malam. Dan di Kelantan, saudara, masalah air yang belum selesai namun cadangan penggantian pipe dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan oleh operator air negeri. Dan menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, ia bukan ditentukan melalui had tahunan oleh pihaknya. Namun kenyataan memaklumkan cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek impak kepada perkhidmatan dan keupayaan keuangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Itu di antara masalah yang dihadapi di Kelantan, masalah air. Namun apapun, kerajaan Kelantan terus berusaha untuk memberikan khidmat terbaik kepada pengguna air di Kelantan. Dan baiklah saudara, nampaknya masa terus ataupun tidak mengizinkan untuk terus saya berbicara pada malam ini. Dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puteri Kuala Lumpur. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami iaitu DJ Kicks yang akan bersama anda dari 9 hingga 12 malam. Dan 9.15 minit malam anda bersama dalam ruangan pujaan 90. Dan pastikan kesetiaan anda bersama Kelantan FM dan anda boleh ikuti melalui Play Store RTM Klik di mana jua saudara berada. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dalam ruangan selita dari 6 hingga 9 malam. InsyaAllah, sekiranya dipanjangkan umur, anda akan bersama saya kembali urus selam cesuh pada hari dan waktu yang sama pada hari Kamis pukul 6 hingga 9 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih. Kita jumpa lagi.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Habis hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa masuk dari Citi, tugas nak beli. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatak FNK, terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beli. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikik, siapa masuk nak tugas weh.

Di tanggal 12 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaidah 1447 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malam di saya mencukup cerita kita Kelantan di ruangan carta di ruangan pujaan 90 Kelantan FM. Apa khabar belakang dekat kau pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama, dengan penuh harap semoga duduk ke dekat kau sehat suka-buka belakang. Walaupun kita lah ni dalam seri dua ni duduk ke dalam perubahan keadaan cuaca, namun begitu dengan penuh harap juga lah tidak memberi perubahan ke atas tubuh badan kita lah, sebagaimana dia jekit lah adik kakak. Nah, oh, kalau kira malam ni pusingan memah dan ni memah tubuh dan ni tak tahulah. Tapi bila siapa ada copu depan ni lah, harap-harap dapat orang panggil driver rapat ke pukul 12 tengah malam lah. Tidak bunyi ke holetih dok. Dan begitu jugalah dengan semangat adik kakak yang mengiringi DJ Kik agak-agak demo pun ke Kastia adik kakak . Baik hok dengan radio ataupun RTM klik. Jadi adik kakak, sebelum kita mulakan, sukalah untuk DJ Kik ingatkan dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Fardu Isyak bagi Zul Satu Negeri Kelantan setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.29 minit malam seperti tadi. Jadi harap-harap begitulah adik kakak, baik hak sunat atau hak wajib, harap-harap tunah belakang bagi memastikan kita ni sentiasa duduk tekan tenang deh. Orang panggil lekat sepenuhlah sebagai hamba dia deh. Tu dia adik kakak . Jadi sebagaimana biasalah di pujaan 90, anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu pilihan yang bakal mengimbau kenangan anda di era 90-an. Mungkin masih orang panggil masih muda lah kita pada ketika itu, berbanding kita hari ni. Kalau rasa dahi pusuh lah, adalah dok keduk-keduk dah ni. Tukang ketika kita tapi kalau dengar aku lagu tu, kukurannya adalah pengubak orang panggil dah ni. Okay, jadi tanpa buang masa, kita mulakan pertemuan kita bersama dengan X-Ray dengan lagu yang berjudul Mekar di Jiwa.

0: Itu dia saudara, gabungan duet Safura dan Aoni pada tahun 1998 menerusi album Nangis Punya. Lagu yang berjudul Nangis, Jangan Menangis Sayang, yang merupakan lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik hasil ciptaan oleh Mantoba. Itu dia saudara, sebuah lagu yang mengimbau kenangan anda mungkin pada ketika itu anda bersama dengan sang kekasih. Ya.
1: Alah, tak boleh kecek juga. Aduh.
0: Tapi tak gitulah dia agak deh. Oh. Kasih ada double lah ni. Oh, sang kekasih tu maknanya mamung lah deh. Oh, kambuh lah weh. Hujan-hujan tak lewat mai banyaknya tak tidur tanah. Dan sebelum itu lagu Mekar di Jiwa, lagu yang dipopularkan oleh X-Ray pada tahun 1997 menerusi album Sungguh Tak Kusangka, yang merupakan lagu ciptaan Nur Ihsan dan lirik hasil ciptaan oleh Azam Dungun, turut menjadi pilihan untuk Pujaan 90 Kelantan FM. Jadi itulah dia agak deh, lagu imbauan kenangan di ketika muda kita lah. Ya, yang mungkin ada di antara kita yang orang kata gak pada era 90 hari itu gak gacok lagi lah deh. Rukah poho boleh, dan ni tujung tiapi pun tak ada patuh lagi. Lah ni mikir wah dan ni. Kadang-kadang ha lah. Nak cuci selih dan ni. Nak cuci kepah-kepah. Buat sesara labuh pun mikir dua ukuh. Deh, best sakit dah kita ngejamin akal gitu ngelon ni deh. Oh, tu dia. Tak tahu buat apa nak syukur je berjadi kohol lah. Gitulah adik agak weh. Deh, setiap gapo lagu yang disiarkan pastinya boleh kita sipukkan lah. Ianya ada kenangan masing-masing lah dia kau. Deh, kenangan kita dengan Sain Sobak itu kau. Deh, jadi kita teruskan imbauan kenangan bersama Sain Sobak kita lah di era 90-an. Mungkin yang bakal mengimbau kenangan anda suatu ketika dahulu. Kita bersama dengan Iwan, diikuti dengan lagu daripada Anis Raya dan diakhiri dengan lagu daripada Mega. Layan di Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Itulah saudara lagu daripada Mega, lagu yang berjudul Pasti, yang merupakan lagu yang dipopulerkan sekitar tahun 1989, yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Sari Amri. Itulah lagu yang memberikan pengharapan untuk kita meneruskan perjalanan di masa yang akan datang. Semoga ianya dapat menyuntik semangat kita sebagai seorang insan. Dan sebelum itu, lagu Cinta Tersimpul Rapi, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Anis Suraya pada tahun 1999, yang merupakan lagu ciptaan oleh Dr. Azmir, lirik hasil ciptaan oleh Luqman S. Dan sebelumnya, Fantasia Musim Cinta turut menjadi pilihan untuk pujaan 90, lagu yang dipopularkan oleh Iwan pada tahun 1991, menerusi lagu ini, dapat kita gambarkan bahawasanya cinta itu boleh hadir dan datang pada bila-bila masa. Itu dia saudara, menjengah kita ke jam kedua. Sekini 9.52 minit malam. Semoga dengan 6 buah lagu yang telah pun disiarkan untuk anda dapat mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Nah, oh, tu dia adik-adik. Ada setengah demo. Oh lah, nak tell lagu rancuk adik-adik. Oh, dia tak kena ngangi mana. Dia kena lagu jiwa. Tapi rusing juga alik kita, bahagia je pasal. Nah, oh, takut oh, lah jiwa pak ceroh kan. Rusing juga adik-adik. Cuma ni adik-adik bila-bila duduk jiwa dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan meniup kenangan kita lah pada ketika ini, dengan situasi suasana yang boleh dikatakan majoritinya sejuk lah adik-adik. Terutama sekali dua kacik ayah ni duduk ke lah, kalau jalan tu bunyi kecak-kecak air deh. Nak kata lebak pun dok, nak kata lah, nak kata renyah pun boleh dikatakan renyah lah adik-adik. Nak kata lebak pun tak kena juga adik-adik, cuma basuh lah. Begitulah adik-adik. Cuma bila-bila tu adik kakak galik lah weh. Duduk tengok berkenaan dengan bantut. Berkenaan dengan bantut. Tu dia melibatkan dengan anak-anak kita ni lah adik kakak weh. Berkenaan dengan bantut ni melibatkan dengan pendek-pendek rendah. Tinggi pendek ni lah adik kakak weh. Orang panggil tidak seiring dengan umur. Tu dia adik kakak. Jadi duduk main kelebek mari, duduk baca lebih kurang adik kakak satu daripada lima kanak-kanak di Malaysia adalah bantut, dia kata. Jadi kesel dia nya melibatkan dengan perkembangan IQ dan EQ yang rendah. Tu dia, dia lebih kurang gini lah adik kakak Dia lebih kurang gana nak kata umur. Allah, kita tengok diri lah, kita sedia maklum adik kakak Omo tikat teh dengar tinggi dia setara mana. Kalau nampak pun umur 5 tahun lagi tu, makna bantuk lah tu adik kakak pertumbuhan ataupun orang panggil perkembangan fizikal perlahan dan mudah dijangkiti penyakit. Tu dia. Jadi adik kakak, bantuk ni boleh diketahui dengan memplot ketinggian anak mengikut umur pada gerah pertumbuhan kanak-kanak bagi mengetahui status pertumbuhan anak anda. Jadi kita boleh bawa anak kita lah ke klinik untuk mengetahui status pertumbuhan anak kita. Tu dia bertindak adik kakak sebelum selamat. Jangan awak pergi pak beki kereta ke dek ni. Tempat welding ke jangan. Acu sambu anak kawan, biar tinggi sikit je, sejekal lagi. Biar lah boleh buat jalan dengan kawan padah. Jangan dah. Nak pergi klinik. Tu dia adik kakak. Ni boleh dikatakan juga adik kakak, lah ni sedia maklu. Kalau kita imbas semula jamin kita kecil-kecil ngebanding dengan Allah ni adik kakak Dia mau duk gua nyegah pun lah ni kalau gelik sekolah. Tu dia, kita hak tentu kalau gelik makan nasi. Lah ni hak tentu cekedih. Tak cekedih aiskrim. Duk gonyeh hak tu adik akak. Dan nasi tak belah mana. Dia kenyang dengan begitu ya. Tu juga merupakan orang panggil antara kesel lah daripada kekurangan zat makanan yang kronik atau berulang. Jadi kepada kita lah sebagai ibu bapa, pastikanlah kita ni sentiasa orang panggil ambil cara lah. Tengok perkembangan anak-anak kita. Dari segi bab fizikal dia kau berapa. Tapi hak tu hai buat dah no aguano gitu. Tak boleh nak pisah kira adik kakak Cuma kadang-kadang kekurangnya
Mari juga terletah apa tak tinggi-tinggi. Kakak ni gerai. Tak cakap buih lada aku. Eh, orang tu orang tu dia upai dengan lada ya. Ha, makan lada ni, makan pedah lah cepat besar. Eh, bokte kau dia malas nak masuk lahir ke? Ni biar nak lada pun tak tinggi-tinggi juga. Tak besar-besar juga. Deh, oh, teragilah klinik. Tanya khabar sikit sebanyak. Tak? Oh, bukan kita nak ubah cipta itu. Eh. Cuma sekurang-kurangnya kita tahu perkembangan anak kita dari segi bak luar dalam. Deh, ah, bukan dari segi bak ngaji ya saja. Jadi, dek kakak. Itu dari segi bak anak. Jadi, kita teruskan lah himbawa kenangan kita di zaman muda kita lah. Sebelum kita tak ada anak itulah. Deh, ah, dengan lagu daerah 90. Eh, di pujaan 90. Layan lagu daripada Leila. Di segmen cekok cerita kita Kelantan di pujaan 90.

Itu dia saudara, sebagai pembuka tirai jam yang kedua, lagu daripada New Boys, lagu yang berjudul Sejarah Mungkin Berulang. Kalau sejarah comel tak apa nak boleh pun, kalau sejarah hitam tak sehulih lah adik kakak. Terus ke saja dengan perjalanan kita pada hari ini tanpa membawa kisah-kisah yang lalu, sehingga boleh mengganggu gugat perjalanan kita di masa yang akan datang. Itulah adik kakak lagu yang panggil. Oh, kalau hok besar dengan lagu ni, mungkin jumpa lah kali sorak dua motif dia ni. Tu dia. Nak anak pun berserabut dah dia ni. Tak apalah. Ianya hanya sekadar panggil sejarah yang mungkin berulang lah adik kakak eh. Itulah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1999, yang merupakan lagu ciptaan Aiman, lirik hasil ciptaan oleh Luqman S. Dan sebelum itu, lagu Harapan, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Leila pada tahun 1993 menerusi album Motivasi 2. Itulah lagu ciptaan oleh Din dan Iki, dan lirik hasil ciptaan oleh Erin. Itulah adik-adik lagu yang menggamit kenangan anda pada suatu ketika dahulu, dengan lagu-lagu lentok, dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan niuk malih lah adik-adik, sesuai dengan suasana agak-agak memenuhi kandok. Baik adik kakak, ada sedikit perkongsian nak tanya khabar sikit lah berkenaan adik kakak kita lah, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya. Lagu jiwa pun kena dengan soalan lah, dengan perkabaran lah adik kakak. Moga bunyi kata lah, sebagaimana pelaporan adik kakak kecek dari segi bak demo main dengan bagus ni. Ya kau eh, bunyi kata dekat lebih 50% juga daripada 7,000. Sah-sah demo mai baruh pesawah di Kelantan ni dijangka tidak dapat menanam padi musim pertama tahun ni yang dijadual pada bulan ni. Nak tanya khabar weh sepatah. Disebabkan sebagaimana alasannya berikutnya, masalah bekali air yang disifatkan kritikal lah sesuai kemarahan ni ni. Tu dia adik kakak. Jadi walah, kalau katakan ianya benar, agak-agak walah adik kakak boleh tak boleh pun sabar lah adik kakak. Nampak kau nak main dengan cuaca ni dah ni. Kalau cuaca ni kita boleh main dengan suih tak apa. Tak, tak nak ujian kita pekek, tak nak panas kita pekek dah ni. Tapi gak gitulah adik kakak weh. Ianya merupakan orang panggil perkabaran yang boleh dikatakan walah. Nak kata moro pun tak moro dah ni. Nak kata monyok pun tak monyok. Tapi gak hal nak kau nak main dengan kejap itu he. Dah agak-agak gak kalau katakan demo betul lah, tak boleh nak buat padi lah. Untuk musim pertama ni agak-agak ada lah alternatif lain. Bagi menyara, bagi ada lah aku panggil. Tak ada pucol lah dari segi bak kerja buat kita. Racil lah adik kakak dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh buat, buat. Ada ni. Tu dia. Ya tak kata ke demo juga. Moga. Holah buat-buat nanggu. Holah. Duk main tabur saja jadi dok deh. Okey dia basuh. Nenek. Cuma kat gitu lah kadang-kadang. Lah tidak duduk kita. Kadang-kadang ingat demo. Sasah duduk baru ni kat. Kalau tak buat agak gapo. Demo nak buat kerja lain ko. Lagu mana ko. Nak duduk saja ko. Gapo ko. Lagu mana lah nak cari sama suya. Dan ni. Tu dia. Tentu yang kat kita ni. Kepok-pok baru ni kadang-kadang. Lah. Duduk main juma hari-hari. Duduk main dengan kerja berat ni kat. Tak. Duduk mongoh. Duk munggu apa dah ni benih lah. Duk munggu baju lah gagapa. Kadang-kadang kalau rehat sehari serau tak sedap mana. Tak boleh duduk saja buat kita. Tu jadilah letas nak tanya khabar tu dia kakak weh. Tak. Kadang-kadang ada setengah demo ni. Hak jenis orang panggil buat kerja berat hari-hari ke. Dia tak cara dah terik orang tak terik orang tu dia jadi kekalih tu. Tapi kat hala kalau beradu. Deh. Kadang-kadang setengah orang demo tu beradu sehari tak boleh dah. Jadi serabut perut lalu dah. Padahal nak pergi makan gola je. Tu memang hilang letah mikir nak buat gapo. Agak-agak adalah. Dah kaedah-kaedah lain. Selain kita duduk main baru agak adalah. Kaedah-kaedah lain yang boleh dijadikan panggil pucuk perabatan kita lah. Dalam menyara keluarga kita. Harap suara banyak awi. Main dengan cuaca ni kak. Dan ni nak kata guano.
Oh, moga kerja dia ada hak lebih baik lagi lah tu. Hak dia akan beri pahani, InsyaAllah dia akan dia. Jadi kita pergi dengan lagu seterusnya adik kakak. Lagu daripada Exist diikuti dengan lagu yang dipopularkan oleh Eka Matra dan lagu daripada Olan. Layan di Kelantan FM, Pujaan 90.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ini Rana, aku nak royak gendong.

0: La misi, ala, wajah po bunyi misi, ya sebut misi ga, lalu lah beyo, mari doh, ospeka, betul gunung.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itu sudah adalah penjelasan perkongsian daripada Wakyah Samad Said, adik-adik. Deh, hadirnya tiga suara Wakyah Samad dan Said mungkin dapat panggil menceriakan malam kita lah, dapat menghiburkan malam kita. Tapi dalam masa sama juga lah, banyaklah perkongsian, banyak juga hak dia jetik, adik-adik. Melibatkan dengan transformasi digitalisasi perkhidmatan di klinik kesihatan. Deh, jadi kita ni hok gelah-gelah berkaitan dengan klinik ni sedia maklum belaka doh, dia kau. Dari segi bab bayar pun tidak hala keping doh. Deh, hala kak ada ya kau. Nah, tapi gak begitulah. Agak-agak dapat kita menormalkan lah adik kakak duduk ke kita alah kecanggih ni. Deh, jadi kesempatan ni juga lah diucapkan selamat menyambut hari misi sedunia lah. Neh, pada demo hok tengah bertugas yang memilih Kelantan FM sebagai teman, agak-agak lah mana dengar ada jeki pada malam ini. Kalau nak bubuh ubat kecil manis tu jangan ditukar dengan ubat darah tinggi lah. Deh, tak boleh kira adik kakak main dengan lagu jewa ni ke. Takut bawa pasco klinik apa-apa dah ni, pasco speta apa sebo. Deh ni, lagu tu lah. Deh, apa-apa kita ucapkan terima kasih lah kepada cik-cik misi kita. Deh, tak kira lah duduk blok mana, duduk speta mana. Terima kasih lah kerana menjaga kami lah ketika kami sakit. Cuma hok tak sakit pun ada juga rasa gi. Neh, tapi tak tahulah atas tu jual ke dia. Duduk lewat ke dia sama kak. Tapi kak begitulah. Neh, Cik Messi ni nak ngamuk tak lambat lagi dia nak ngamuk. Tapi dia layak gitu lah kita. Neh, nampak black care lo jaga sikit. Dah, wih sejak kak. Gih, klik ke. Tu dia. Apa-apa terima kasih lah. Neh, boleh-boleh seloro. Kita ucapkan terima kasih lah kepada yang sudi merawat kita. Awak imam kita ni lah. Kalau pergi sepeta dek kakak, kalau nak make nak banding atas rumah kita, Messi ni kak, ha lah. Supaya darah-daging kita lah dek kakak, kalau dia duduk sepeta kak. Deh, tu hak khabar lah. Tapi kita tak khabar kak begitu lah dek kakak Kita kecil atas dasar hak khabar lah. Deh, baiknya dia, jauhnya dia, metok bui, metok bui. Deh, cuma kak ha lah kadang-kadang banyak metok hak tak bui kak. Metok kan tak kena dengan orang panggil, tak kena dengan ni lah, syarat dia, doktor bui lah. Tak, doktor kata tak boleh makan kau ni, kita metok. Nah, misi dia kat ikut agen model tu. Nah, apa-apa kita ucapkan selamat menyambut hari misi sedunia lah kepada cik-cik misi kita. Teruskan berkhidmat, terima kasih di atas baktimu kepada kami sebagai rakyat. Nah, tu dia dia agak. Jadi dia agak kita ni lah dekat sejauh lebih, duk main lagu berayuk, lagu jiwa dia agak dia. Rasa lah nak cuh mata sikit adik kakak. Kalau ada besi, minta letak jauh takut pecah. Lagu gapo ke? Layan.

Hidro saudara, lagu daripada Mohalim dan lirik hasil ciptaan oleh Yusuf, lagu yang diperolehkan oleh Iklim dengan lagu yang berjudul Amarah. Dan sebelum itu, lagu yang mungkin menggoncangkan dunia anda sebentar tadi, Enter Sandman, lagu yang diperolehkan oleh Metallica. Turut dijadikan pilihan untuk pujaan 90 dan kita teruskan dengan ini. Cobalah saudara, lagu daripada Maslina, lagu yang berjudul Mahligai Rindu, diakhiri dengan lagu Samrah Mentari oleh Datuk Jamal Abdillah sebagai penutup tirai pujaan 90. Terima kasih di atas kesetiaanmu. Kita kembali selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan.

0: Kelantan FM.
1: Dik, oh dik, aku buka tah lagu lama-lama. Mana dengar?
2: Boleh, Ma. Semestinya di Kelantan FM.

Operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah SAW disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah SWT dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyeru umat Islam supaya menjaga adab, tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muassasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas jelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan hawa. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej jarak luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tabung haji. Dan dalam masa sama, PH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lunas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, tabung haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem tijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Buries.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Boosted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Bapak sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay, waktu sekarang, Alhamdulillah terkawal. Tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan pal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan, Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam, IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar, Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

心が感じる。

0: Hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belaga adik kakak dengan duduk ke masing-masing dengan penuh harap eh. Semoga adik kakak masih lagi kekal setia bersama kami di Kelantan FM. Jadi sebagaimana biasalah, dengan kehadiran DJ Kit di jam yang ketiga, anda akan ditemani dengan lagu-lagu lama yang mungkin bakal mengimbau kenangan anda tanpa mengira peringkat usia. Jadi sebelum tu sukalah untuk DJ Kit, ingatkanlah dari segi buat kewajipan kita buat kali kedua sebelum kita pejamkan mata untuk sama-sama kita beristirahat deh. Rehat tubuh, rehat otak. Agak-agak dari segi bak kewajipan kita yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, agak-agak satu nak berlaku dengan sepenuh. Dan begitu juga dari segi bak keselamatan kita benda, begitu juga dari segi bak pembaziran api air, dan begitu juga kepada mana demo berkaitan dengan ubat-ubatan, agak-agak beres berlaku dah lah deh. Kalau tengah telah tu telah lah deh. Jangan beradu pula. Aduh, dengar dulu. Kenapa dia ada koyak? Tak telah lah. Jadi adik kakak, pada malam ni kita akan bersama dengan lagu-lagu yang bakal mengimbau, dan talian masih lagi belum dibuka lah buat masalah ni. Neh, dia kena dengan musim lah adik kakak. Neh, dia ikut musim. Lalu ni musim hujan, musim panas, tidak menentu, begitu jugalah. Neh, cuma yang pastinya walaupun talian tidak dibuka, yang pastinya sebagaimana dijanjikan, lagu-lagu yang bakal menemani malam adik kakak, hak tentu puas hati. Jadi kita kaih mentah adik kakak.

Oh, tu dia dekat lagu daripada Cikgu Syahari. Nyanyian dari Copacabana. Kelak Copacabana. Oh, biarlah kita duduk atas jemur orang pun. Tapi kan, oh, gitu lah dia kakak. Dah, nak sapa tak boleh. Moga bagi tahu mana dah. Jadi, last call dah panggil ambil feel je lah. Deh, duduk atas geren kau, bergapa kau, nyanggi kau. Dah, duduk atas bala kau begitu lah kita ni. Kan nak kais pun tak tahu mana dah. Moga orang banyak main dengan minyak angin, minyak orak. Lo ni pun pakai selipar, pakai kasut pun. Kalau boleh kat orang lah. Nak tapuk tupu, tak si tapuk tajer, takut lecah salah orang, salah macam-macam lah. Deh, tapi kalau nak undur semula dengan kita gitu lah adik kakak. Nak banding hari ni. Kalau kita nak kata banyak kurang, rasa begitu lah adik kakak Lebih kurang pun adik kakak Rolik dia dah. Tak. Moga selama mana dah tu heavy kita dah ni caligah. Tapi harap-harap pun kita lah ketua ni. Kalau boleh gak biar tu caligah jugalah adik kakak. Tak. Untuk sama-sama kita sepenuhkan ibadah kita. Deh. Tak cakap lagi kedai kopi. Siapa balasah tak apa dah. Deh. Kalau siapa dua-dua molek baru. Deh. Rusing takut siapa kedai kopi saja balasah tak siapa. Tu penat juga tu. Deh. Payah nak olah lah. Agak-agak biar tentu kembalilah kita. Alah kau orang panggil tu sebenar-benar.

Itu dia saudara imbauan kenangan oleh Allahyarham Dato' Ahmad Jais dengan lagu yang berjudul Azizah, yang merupakan lagu ciptaan, lagu nyanyian asal Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee. Dah, tu dia dek aku. Tu versi Dato' Ahmad Jais dek aku sebagai yang panggil teman untuk anda lah. Lalu ni pukul 11.36 minit malam. Jadi agak-agak hamalah tidur jenuk lah demo hok berpenghujung berpangkak dengan nama Zah tu. Neh, oh, tak kira lah Azizah ko, gini lagi, Mazah ko, oh, Maziah tak jadi dok, Maziah, ikut gila, oh, eh, oh, panda-panda lah, wawak kira nyo, dok, nah, soroh dia lagu mana nyo, sabunnya Zah ya, deh, sebagai teman lah untuk anda. Deh, tapi gitulah dek aku dengan lagu-lagu lama semua tadi. Banyaklah pesanan-pesanan yang boleh kita bawa lah sampai hari ni. Nak banding dengan cinta deh ni. Kalau kacak bak cinta sebelum kita tidur ni kak. Detik ko kalau tidur so kelami. Badi dengar, badi tengok antara dua mata, empat mata dek aku eh. Walah nak boleh

boleh ke bawah. Oh, lagu itulah adik kakak weh. Eh. Oh, siapalah beranak pinak cucu cicit deh. Oh, alhamdulillah adik kakak weh. Agak-agak legasi kita pun. Oh, lah. Oh, jadi kau panggil cak comel lah adik kakak eh. Untuk masa depan negara kita eh. Kapur kita tak sogi jauh lah dalam kapur tak apa dah. Bukan nak suruh ada nama tapi gak biar kita panggil. Oh, lah. Okey, boleh minta tolong, boleh makan jasa ke bagi. Eh, itulah lagi itulah dia agak kecil bab cinta nak bezo cinta jamil itu dengan jamil lo ni gak amalah. Eh, banyak sakit jauh nah dia kau. Cuma gak atas kita lah. Dak tebal mana kita ni pih mana kita hak itulah hak jadi ngoko. Hak itulah yang akan memberi jawapan. Dalam dunia kita hari ni dia kau. Jamil itu malas tak leh tubik. Dak. Kayu nibu tentu ada tangga. Eh, naik tamai baru sikit batas pahit. Wajah kita. Lo ni gak hawa lah begitu lah dia kakak eh. Lo ni pun agak-agak hawa lah orang panggil. Walaupun tak ada batas nibu tangga. Agak-agak kita ni sebagai pagar. Tuguh pagar ni biar tentu panggil. Walah, dia mau nak tubik malam pun dia mau mikir ruang. Eh, nak main dengan jamil kita gitu dengan budak dah ni lain adik kakak eh. Eh, lagu tu lah adik kakak eh. Agak-agak sobar lah adik kakak eh. Dalam membesarkan anak-anak insyaAllah segala-galanya akan dihitung kira untuk kita sesok lah yang telah diamanahkan ke atas kita. Baik kita cari cahaya mama tahu eh. Ada rumah tak ada api ke? Baik sikit cucu tu. Mama cucu bucu-bucu lasik ke?

Itu saudara lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita yang merupakan teman untuk anda sebelum anda memejamkan mata. Itulah lagu daripada Malik Rizwan yang telah pun mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Semoga dengan lagu sebentar tadi dapat melahirkan ya riuh rendah di dalam pemikiran kita yang mungkin mengimbau kenangan kita sewaktu kita kecil dahulu. Walaupun waktu kecil kita daripada itu tidak kita pasir pun, hari tua kita pasir, tapi mungkin dengan lagu-lagu yang disiarkan ialah mengingatkan kita kepada mereka yang telah pun lama pergi terlebih dahulu. Apapun saudara, kepada mereka yang telah pun mendahului kita, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah sebagai tanda kenang-kenangan, dan kita sama-sama doakan semoga mereka tenang di sana, dan kita juga akan menyusul ya. Tapi tidak tahu bila, di mana, hari apa, masa bila, kita tak tahulah. Dah, segala-galanya hanya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat aku ada jekit nak undur diri dulu. InsyaAllah ada wama, ada jodoh, kita jumpa pula pada malam lusa di ruangan malam santai di segmen cekak cerita kita Kelate. Dan diperdengarkan untuk anda lah lagu penutup tirai sebagaimana biasa sebagai tanda perpisahan kau dan aku. Assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku. I love you.

0: dong ya dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakai dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemek. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن الحي القيوم ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesehatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibat al nadama في الحال والمآل إنك سميع الدعاء يا الله kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu ketakwaan dan keampunan kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan Allahumma ya hayyu ya qayyum Birahmatika nastaghith Aslih lana sya'nana kullahu Wala takilna ila anfusina tarfata'ain Wala aqalla min thalik Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat justeru ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Exist dengan Anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrif dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buang muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik, ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tau. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasunak yang berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan National FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular, ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh? Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribu lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Menteri Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Bro Hantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Use May, lirik oleh 1K. May dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk, tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sempadan-sempadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, pemandu ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya ke, awak kerja apa? Saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, insyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Dat Red Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor. Ita Chot dari Ipoh Perak, Jamaah Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid. Kita dari siapa lagi? Tantari Mas Mira, Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Oh, Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Lida Wahida. Kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, Budak Lawa yang Mistik, Zainab Husin, Ila and Request, Masna Loso, Kamarudin Muhammad, dari Tangkak Johor, Pinsa Su, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey. Jus Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan Nasional FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap. Ya,
saya yang menjadikan segmen ini nombor satu. Bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng burung hantu. Geng Saka Pokok, geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam-pam-pam. Mantap, dia bagi horn. Hasnah Hasrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Izzah KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025. 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur terus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tahu, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, Kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah, Jemawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya. Yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Suwani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita, Iris, Ida Halim, Kasut dah buruk. Remy 78. Kita ada Nida Wahida, Ayai PHY. Penis Silva. Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turut hadir. Yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Binky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jebat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi Rohatun. Kata macam dah pusing HKL. Puteri Delisha, Razila Ramli. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya, untuk anda semua. Terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin seketika menerusi lagu ciptaan Siswa dan juga Suami Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan melalui lagunya Medi Laga Kira Kena. Lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa. Dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita. Dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang, 1.30 minit pagi ni tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan polis diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil serius mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis, saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi? Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pom-pom-pom, hadir. H dari Pekan, ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun, Abang ni, Abang Lori juga ni. Ada Kak In, Muhammad Farid, Nuriza, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatimah, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabaria Saleh, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Norlida melaporkan diri, Yati Diji Rahmat pun, pam-pam-pam. Semuanya Abang-Abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi lantitan Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar. Mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil, menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B.
Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kia Berhantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuk di Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azazno, Yusway MC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azurin, Nur Isa, Ita John, Bernama Merindu, Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England. Terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia, tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni. Dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je, ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya, Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tau. Geng Burhan itu terus kekal setia. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mu Di Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada Nasional FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari Nasional FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari geng berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan geng berhantu. Sebab geng berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari Nasional FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yalah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan, termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh, premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global, mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah, kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak, bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi, Wiranti Ati 80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabri Rajman, Ati Azuriati, Pok Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura, Halim, Zahiran, Salima Rezeki, Mak Sunah. Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
Untuk geng-geng berhantu, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Jangan risau, Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja. Pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan? Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan? Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Raya Ainas, Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey. Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita yang kita takkan lupa, benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar, termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Ani men di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Ani doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu, kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully. Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM. Hanim di sini ya, nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanya nak kongsikan lah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu. Lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain itu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah. Kadang-kadang kemarahan ini timbul dalam pelbagai bentuk kan. Berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar Nasional FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah. Kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan kan. Mengamalkan sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, ekspedisi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot?
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan? Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man. Nasional
2: FM. Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.
3: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Berlumba MotoGP Negara, Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, dah mula untuk membuat juadah, jual. Semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni juga, sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada, ada rezeki kita. Dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati. Cerita tentang hati ni, tentang kehidupan, sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi, layan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan. Dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4.46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan. Berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan. Tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan. Sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan. Kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika dengan lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

0: Sunt Mugali din Național FM.
1: National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas sepagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni, kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: LFM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca tiga kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya. Dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi, kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah, banyak baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik, bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy, Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri
2: senyuman paling manis.
1: Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghayri 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa disuruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi 'illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, Tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa. Aku tidak punya lagi waktu. Melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia. Doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk edisi hari ini. Pertemuan kita di Hari Rabu 13 Mei 2020 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Semoganya sihat-sihat belaka untuk semua yang mendengarkan kami walau di mana saja berada, yang tak tutup-tutup radio dari mari dulu lagi. Terima kasih di atas sokongan semua. Dan alhamdulillah syukur untuk anda telah pun menaikkan solat subuh untuk hari ini. Sekali lagi dimaklumkan telah masuknya waktu sembahyang fardu subuh. Untuk zon 1 negeri Kelantan pukul 5.44 minit pagi. Zon 2 negeri Kelantan 5.48 minit pagi. Manakala untuk zon Besut Terengganu 5.43 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh lah kepada semua yang mendengar siaran kami di waktu ini. Terima kasih juga untuk anda yang mengimarahkan masjid dengan dan juga surau untuk menaikkan solat berjemaah. Alhamdulillah, syukur. Okey, dan untuk hari ini seperti biasa, pertemuan kita mulakan dengan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan menemani anda sehingga pukul 6.30 minit pagi. Dan selepas itu 6.30 minit pagi kita akan ikuti Nidaul Islam hari ini dengan tajuknya Redha Kunci Bahagia yang disampaikan oleh Ustaz Ilani. Jadi untuk semua terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM, insyaAllah ada sama.

selawat serta salam yang diucapkan. Seperti dunia ini begitu terang dengan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah indah zikir para umat Rasul ini dalam keadaan begitu kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lontaran demi lontaran, doa demi doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memanjatkan dan memberikan selawat serta salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah seandai selawat yang dituturkan ini tetapi di dalam hati-hati mereka yang menuturkannya adalah seperti hati para sahabat Nabi, yang mereka itu kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh, Sayyidina Umar Ibn Khattab, kita mendapati bibir mereka menuturkan selawat. Nun di dalam hati-hati mereka tersembunyi perasaan cinta, kasih, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan lontaran selawat bukan hanya sebuah zikir tetapi bahasa rindu seorang hamba kepada seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: bermakna at-tawwab. At-tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab."
1: Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya Allah, Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meridai atas kita.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan satu tajuk, Redha Kunci Bahagia. Jika ditanya setiap orang nak tak kehidupan yang bahagia, pasti jawapannya ya. Setiap orang nak hidupnya tenang, damai dan tenteram. Tak ada seorang pun nak menderita. Ada yang anggap bahagia itu bila kita ada harta melimpah ruah, barang mewah, kuasa, pangkat, nama dan segalanya. Setiap orang, kacamata bahagia dia ni berbeza dan berubah-ubah. Kalau kita tanya orang sakit, sehat itulah bahagia. Tapi bila dia dah sehat nanti, dia akan cari bahagia dengan benda yang baru. Kita sangka bila dah ada semua, kita akan gembira. Tapi rupanya tenang yang kita cari tak pun kita rasa. Jadi apa sebenarnya bahagia? Bahagia adalah satu bentuk fikiran dan perasaan yang ditandai dengan rasa cukup, puas dan didasari dengan rasa yakin terhadap segala ketentuan Allah. Mudah kata, kita rasa cukup sebesebinya dengan apa yang Allah rezekikan pada kita setelah kita berhempas pulas berusaha. Dan itu kita boleh capai dengan redha. Dalam Al-Quran, Allah sebut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridainya. Allah memanggil hamba-hamba yang diridainya dengan panggilan jiwa yang tenang. Sedangkan kita tahu, saat sakaratul maut, saat roh ditarik adalah saat yang paling menyakitkan. Tapi inilah panggilan kasih sayang Allah. Allah seru hamba-hamba yang redha sepanjang hidupnya di bumi. Apa lawan redha, tuan-tuan dan puan-puan? Kufur. Sering kita bertanya kenapa? Kenapa Allah putuskan begini? Kenapa Allah nak begini? Kita kufur dengan takdir. Kita kufur dengan ketentuan Allah. Ya, bukan mudah nak tenang apabila berkali-kali kita diuji dalam kehidupan. Sebagai orang mempersoalkan di mana keadilan Allah. Tapi apa kesannya kalau kita redha di saat hadir pelbagai ujian? Hadirnya ketenangan, hadirnya kebahagiaan. Macam mana nak tenang kalau Allah uji kita bertimpa-timpa? Allah tak nampak ke kita dalam kesusahan? Allah tak nampak ke kita dalam kesakitan? Jawapannya, berbaik sangka. Bagaimana? Dengan kata-kata, mudah-mudahan semua ini adanya kebaikan. Allah tak akan pernah menzalimi. Allah tak pernah tak adil. Allah tak pernah tinggalkan hamba-hambanya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah berfirman, Inna zanni abdi bi, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku. Hadis Bukhari dan Muslim. Sangka baik dan yakin ini hadir dengan rasa percaya. Percaya Allah yang bertadbir segala urusan kita. Percaya Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau alam semesta ini pun Allah atur dengan mudah, apatah lagi urusan kita sebagai manusia. Kita ingat datangnya nikmat, itu adalah ukuran Allah sayang. Bila Allah datangkan ujian, kita kata Allah benci kita. Allah tak sayang kita. Sedangkan di sisi Allah itu, ujian itulah yang mengangkat darjat. Dan nikmat yang terlalu banyak itulah yang dikatakan istidraj. Makin ditambah nikmat, makin jauh daripada Allah. Ingat, jangan mengukur bahagia kita dengan melihat kehidupan orang lain yang jauh lebih di atas status sosialnya. Tapi lihatlah mereka yang jauh lebih beriman daripada kita. Muasabah diri kita supaya tak lupa, akhirat adalah goal kita. Allah menjaga kita setiap masa. Janji Allah bukan macam janji manusia yang kerap lupa. Tinggal kita saja yang perlu percaya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Kita jumpa dalam episod

0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi untuk semua yang terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di hari Rabu 13 Mei 2020 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk pagi ini bersama dengan Cik Su menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar sehingga pukul 10 pagi nanti. Okay, sepuluh skala juga mungkin dimah pertemuan kita selepas kita ikuti lagu-lagu ketuhanan, selepas kita ikuti lagu-lagu kerohanian, selepas kita ikuti Nidaul Islam, masanya untuk Cik Su bersama dengan rakan-rakan pendengar hok jauh ataupun yang dekat yang ingin menyampaikan ucapan salamnya untuk siapa. Okey, baik, sepuluh skala talian kita 7488930, 7433858 ataupun juga boleh hantar menerusi WhatsApp. Jujur dah, hantar kat WhatsApp pun adik kakak dah. 0149740154. Baik, Cik Su akan terima pemanggil kita yang pertama. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Pak Mak dia tu.
1: Ya, saya Pak Mak.
0: Ujian ke tidak, Alik No?
1: Mari ujian, mari.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Cik Su pun ujian juga. Malay pun ujian juga.
1: Alhamdulillah lah ujian. Oh.
0: Syukur.
1: Gak pokok kayu atau buku.
0: Betul. Kita pun sedar juga.
1: Malam mari. Saya cakap dengan Ayi malam-malam.
0: Ya.
1: Dia tekan FM.
0: Betul. Dia tukar halik sini pun ni tak? Dia tukar halik sana, halik sini Zidi.
1: Zidi.
0: Okey, baik. Salam pagi kita untuk siapa?
1: Ya, okey. Terima kasih yang tuan sekali. Wah, sudah dikontinuat pagi dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Wah, Kak Ayah. Kak Ayah, wakil baru dan Cik Abang dia tu. Wasuli kan maksudnya baca.
0: Baik.
1: Kak Nun Mipo, Kak Suru baca. Umi Habibah Gunung, Pak Ija, Abis Injuret, Men Tiku Tiga. Pak Men Seribung, Pak Abang Angelo, Mukhtar Khusya, Kak Ani Kuala Kerai, Ipah Tanjung Kalo, Pak Jak Kok Kiyok, Pak Usuh Labok, Kak Mah Macen, Kak Mah Meluah Beding, apa nama ni, dia manusia hijau, Tok Yito Pak, Hanjah Kak Ayah Jabi.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM terutama sekali buat Kak Sah Pulau Melaka dan Kak Sah Bukit Panang ucapkan. Semoga happy, semoga okay. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mak kita ke siapa pula pemanggil kita? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Nu dari Nepal.
0: Kak Nu dari Nepal. Minta maaf Kak Nu, dia tak ingat nak tekan butang.
2: Ini dah apalah. Sehat ke Su?
0: Su sehat, Kak Nu sehat juga agaknya.
2: Tak berapa sehat
0: tak
2: juga
0: berapa
2: ni.
0: Sehat. Tak berapa sehat tu lekih lagu mana? Demi batuk ke? Demi batuk.
2: Sesemua
0: lah kita ni. Kadang-kadang panah-panah. Doh, dan yang
2: mana? Panah-panah doh.
0: Okey, I masuk minum banyak.
2: Minum dah tu.
0: Dah kita nak makan obat tu kak.
2: Masya-Allah.
0: Okey, baik, salam pagi kita ni untuk siapa?
2: Siapa? Selamat pagi buat Cik Su, selamat pagi dan selamat bertugas. Balik hati-hati jalan raya Su.
0: Insya-Allah.
2: Dan buat pomak besuk sana dan buat Kak Aja Kak Ayah Jabi, Kak Tika Lanah. Kak Ruh Kak Lana, Kak Atis Lising, Cik Su Labok, Kak Simah Macang, Kak Amal Badeng, Kak Su Bacok, Umi Abibah, Bajak Pokiok, dan Kak Ayah Kota Baru, dan buat Azmi dengan Izan di Kota Baru, yang mengucapkan selamat pagi.
0: Yeah.
2: Dan semua-semua.

0: Alhamdulillah, pendengar radio kata melanda ke radio kata tak kira di mana berada.
1: Baik.
0: Dengan ucapan selamat pagi. Baik. Itu saja su. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepasir Syed Sazim memanggil untuk pagi ni adik kakak terhad sementara. Kita dengar lagu lama sikit dah daripada Uji Rashid, Penawar di Hati. Lagu irama 80 menerusi Gopagi Kelantan FM. Ada.

0: frekuensi kami sudah berada di tempat anda.
1: Kelantan FM.
2: Terima kasih untuk semua yang mengikuti kami yang ada di Pasir Putih, frekuensinya 97.3. Kalau ada di Kota Baru, 102.9. Yang ada di Besut, boleh dengar juga mesti 107.1. Cik Sunak baca pula, Manata menerusi WhatsApp. Kita terima panggilan pada hantaran kiriman daripada Kak Ha, Petaling Jaya. Assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ bertugas, untuk Mok katanya, semoga Mok sentiasa sihat selalu. Terima kasih kepada ada Muhammad Faizul Rata Panjai juga, untuk Puan Nikmat Tawai, Abang Pa Beret 12, Pak Awel, Pak Lang, Abang Hamid, Kota Baru, Pak Messi Bum, Pak Teh Jabi, Pak Osman Goodbye, dan Abang Mat Dusun Hijau, serta Pak Jak Kok Kio. Terima kasih. Pak Awang Jelo, salam kasih sayang untuk DJ Mak Faizul, Adik Jah, Adik Jah, Jabir 3 Jelo, Pak Mak Besuk, Pak Kudau, Abang Hintu, Pak Kak Pah Kemeh, Abai Di Cinule, Kak Simah Macin dan semualah sayang sobat pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih Pak Awang. Zunaidi dari Ciku 3 Perak ni, salam ceria untuk semua sahabat katanya. Terima kasih Zunaidi. Dan seterusnya, selamat pagi kiriman daripada sahabat kita Zaid dari Kota Baru. Salam untuk keluarga yang berada di Kuala Kerai dan juga untuk semua pendengar Kelantan FM. Terima kasih Zaid. Kak Yah Abang Awai pula, selamat bertugas Cik Su, dan untuk semualah sain sobat setia Kelantan FM, semoga sihat belaka pagi ni. Hok mana sedang diuji dengan sakit tak sihat tu, semoga cepat sembuh. Ceria bersama Gu pagi Kelantan FM ada semua. Terima kasih Kak Yah Abawi tu Pak. Okay, dan seterusnya pagi untuk DJ bertugas, salam ceria semua untuk Pak Mak Besuk, Kak Su Bacok, Faizul Rata Panjai, Kak Esoh Pasir Putih, Kak Mama Cik, Pak Pertang, dan untuk semua pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Terima kasih kiriman daripada Abang Mak Dusung Hijau. Seterusnya saat Mas Puluh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat hari lah, selamat hari jururawat kepada menantu Kak Mas yang bertugas di Hospital Lati, Hospital Tanah Merah katanya. Okey, ucapannya berhikmatlah dengan penuh tanggungjawab, jasamu tetap dikenang. Terima kasih. Okey, kalau makin kita sambut hari jururawat ni tu tua. Okey, buat ucapan kau natu-natu. Itulah antara kiriman maknanya Cik Sudah baca, yang Cik Sudah tengok-tengok Ita menerusi WhatsApp. Kita rehat sekali lagi, tersambung lagi lepas ni. InsyaAllah Cik Sudah akan terima lagi pemanggil-pemanggil kita. Dengar dulu lagu daripada Ramli Sarip dan Khatijah Ibrahim, Doa Buat Kasih. Dan doa saya juga untuk anda semua hari ni, semoga diberikan kerahmatan, semoga diberikan kesihatan, semoga setia juga bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah, gepagi Kelantan FM, ada sama.

0: Pagi Kelantan FM ada sokmo adik kakak Nel. 50 minit pagi dah kita lalani tu. Okey, yang dalam perjalanan ke tempat kerja, nak pergi nyata, nak sekolah, dan memang kita kerja nyata orang adik kakak. Okey, semoga selamat dalam perjalanan lah deh. Ita-ita kelih juga pemanduan kita terbaik dah. Alhamdulillah. Mungkin ada sikit sebanyaknya kenderaan kita tu rosak ke, van kita tu ada masalah ke. Ha, benar-benar sebegitu. Harus kita perhatikan juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Suli dia tu.
1: Ya, Allah.
0: Okey. Baik, Pak Su.
1: Boleh nombor tiga tak apa. Dah kali dah ada kelas kalau 40 orang boleh nombor tiga. Ni tiga comel dah lepas putusan tu.
0: Ialah getu ya. Kalau kelas nombor satu, kalau kelas nombor gusuk, dia gelaik putusan dia. Pak Su, ujian kau tidak alik tanya pagar tu je.
1: Ujian lebat marah.
0: Ujian marah deh. Okey. Baiklah, salam pagi kitanya nombor berapa? Nombor berapa untuk siapa?
1: Salam pagi ni pada apa ni? Tak lupa apa pada Tuan Haji Dem.
0: Apa
1: itu ngata kula Tuan Haji Re. Apa tu Ustaz Kusia tu patu pamak besuk sani ambil Mexico. Kak Ayah apa ni mana wakak baru kau kat Mikuala Krem. Kak Sima, Kak Su Bacok tu. Apa ni Kak Su Pulau Melaka. Apa ni Umi Gunung. Apa ni Bono Zul Alif Semangguk Babami Arum. Bain Topak tu. Dan semua sekali lah. Ponik mana ponik lebuk pokok tu. Habis jual dua-dua tanah merah tu. Lama tak bunyi khabar tu. Habis jual kapu baru. Kapu baru tanah merah tu. Pada dah. Habis jual usia tu lah. Itu sajalah. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su. Okey, baik. Seterusnya kiriman daripada Baca Air. Dah panggil daripada siapa. Cik Cik Umum kat ngusir. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, Kak Syimah dia pula tu.
2: Ya.
0: Kak Syimah ujian juga kalau marahnya.
2: Oh, sedap 3 hari duduk tu ujian tu.
0: Alhamdulillah, syukur.
2: Tapi marah habis kelebak sampai gerik.
0: Alhamdulillah. Kalau main ujian-ujian gini kena taklih tu juga. Kalau dah ada poro-poro belakang rumah tu, takut ada air takut kan jadi kau.
2: Nanti hari tu dengan rumah belakang tu.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Kak Syimah, salam pagi kitanya kau siapa?
2: Selamat pagi pada tu. Selamat bertugas. Dan selamat pagi kepada Pak Seli ni, Pak Wan Jeluk, Kak Nunipo, Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapuraja, kepada Kak Aja Halijah, kepada Semang Gobal, Zul Alif, Pak Jat Kukia, Pak Lam, dan Abah Tupak, dan kepada Kak Abah Kemahe, Kak Lu, Kak Cik, Kak Anu, Kak Su, dan Kak Ti, dan pada semualah yang tak disebut tu, semua selalu diingati. Dan semua sahabat-sahabat kata FM dan semua peminat di mana saja mendengar. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cik Suti mau memanggil kita ngelah dah untuk pagi ni. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cik Su.
0: Ya. Potih kita Jabi.
3: Ya, potih.
0: Jabi pun ujian juga kalau nyah mari.
3: Jabi memang ujian juga lah.
0: Alhamdulillah. Sejak boleh deh.
3: Ya, tu dia ujian lah. Pak Uang tu. Lepas tu dia mari lah ke Jabi.
0: Gitu. Okey, baik. Salam pagi kita ni untuk siapa, Pak Teh?
3: Okey, terima kasih, Yesu. Memang pada Yesu waktu kat pagi ni lah. Moga-moga ceria selalu ada semua.
0: Amin.
3: Kepada Pak Mak besok tu, awal-awal kita telefon tu. Kepada Kak Ayah Jabi ni, Pak Yah kata Uso. Kata Ya Bibah Gunung.
0: Baik.
3: Kasah Pulau Melaka. Pada semua firma lah. Mana mengenali di potih ni. Orang ucapkan. Melalui WhatsApp ataupun apa kat kata ni. Dan kalau cik tu sekali lagi lah. Tugas pagi ni. Semoga-moga ceria selalu.
0: Amin. Okey, baik. Terima kasih, Pak Teng.
3: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setakat tu dulu dah. Cik Su timur pemanggil-pemanggil. Cik Su baca kirim WhatsApp untuk pagi ini. Pukul 8 kali sepuluh sekali. Hai, abu. Kelah kita buka hari ni. Menerusi ceria bahasa. Hari ini kita belajar satu lagi perkataan mungkin untuk kita tambah lagi ilmu dah. Okey, baik. Jadi untuk anda, kita berehat seketika. Kita dengar dulu lagu daripada Nasir Wahab Kasih. Dan menyusul selepas itu, kita akan ikuti berita utama 7 pagi dan terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM bersama dengan Cik Su lah, insyaAllah, yang bersiaran dari Konti Wow Kelantan FM.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: Pagi. Ada semua.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
0: Alright, good pagi Kelantan FM. Ada semua adik kakak setiap hari menemani bermula pukul 9 pagi sampai ke pukul 10 pagi. Dan untuk hari ini edisi pertemuan kita di Hayabu. Hari ini 13 hari bulan 5, 2020. Ada yang menyambut hari lahir ke hari ini. Selamat hari lahir. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Ingat hari lahir, ingat juga lesen memandu anda. Ingat hari lahir, ingat juga doktor gigi. Mungkin ada juga antara kita yang hari ini ada temu janji. Bukannya temu janji dengan siapa, temu janji dengan doktor untuk dapatkan kesihatan yang terbaik. Temu janji dengan doktor untuk pergi servis gigi. Temu janji juga dengan doktor. Mungkin adalah benda-benda yang harus kita tambah baik dari segi kesihatan kita. Ada orang kata semakin usia kita bertambah ni Cik Su, banyak benda yang kita kena cara, betul? Bukan sekadar usia kita bertambah, kalau tidak bertambah lagi pun, kita apa yang pasti setiap tahun bertambah deh. Muda kau tua kan, kita kena sentiasa dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Jangan kita fikir muda lagi Cik Su, tak okey ada nyakit dah. Ayat tu tak boleh nak pakai mana lah ni. Sebab pemakanan kita berbeza kalau dulu dan juga sekarang. Kalau dulu mak ayah kita makan nasi dengan ule-ule singgah-singgah, tak adanya berlemak mana. Kita lah ni makan goreng pisang minyak dah. Tambah lagi cheese, tambah lagi manisan-manisannya deh. Perbezaan makanan itu juga harus kita ukur lah untuk kita pastikan pemakanan kita yang terbaik. Exercise pun dok sekali lagi lah dah. Perlu tak je tubik lah tu. Okey, jadi sama-sama kita menjaga kesihatan kita. Sama-sama kita rancang pemakanan yang terbaik untuk kita sentiasa dalam keadaan yang sempurna, insyaAllah. Okay. Berhibur seketika dengan pilihan lagu daripada AXL. 100 kali. 100 kali wak gapo tu berlari ke? 100 kali dah duk gula benda yang sama kata. Takut ada yang tak ingat agaknya dengan temu janji kita hari ini. Kita bersama dengan Kupagi Kelantan FM, insyaAllah ada sama.

0: Kelantan FM.
1: Apa kabar dirimu?
0: Kelantan FM.
1: Maafkan andai mengganggu lenamu.
2: Terima kasih yang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini. Masih lagi bersama dengan saya, Suhaila Mat Daud. Okay, terima kasih yang terus bersama dengar walau di mana saja berada. Semoga dalam keadaan baik-baik belaka, sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil dia bawa motor. Hari ni standby ke tidak baju hujan tu? Cik Su menanya bahagia baju hujan di kakak. Sebab kadang-kadang kita di Kelantan ni pun 2-3 hari dah Cik Su rasa lah petainya hujan. Tapi mungkin tidak meliputi semua daerah lah. Tapi kalau hari ni jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 9:15 pagi, amaran ribut petir hanya melibatkan negeri Kedah, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak, Sabah, Melaka dan juga Sarawak. Okey, itu jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun dalam masa yang sama juga, kalau kita intai-intai keadaan cuaca kita untuk negeri Kelantan hari ini, 13 Mei 2026, hari ini kalau di negeri Kelantan, cuacanya pagi tiada hujan, di sebelah petangnya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam pun gitu juga adik kakak dah, dengan suhunya 23 darjah Celsius minimum kesejukan dia dan maksimumnya 35 darjah Celsius. Jadi dalam keadaan cuaca tak menentulah ni, hok mana bawa motor pergi ke tempat hijau ke pergi ngaji ke anak-anak kita, kena ada baju hujan. Hok kita bahagia pergi hijau dengan kereta ke, dengan bay ke, dengan gapo sekalipun, wiper tu kena perhati molek-molek adik kakak dah, supaya wiper kita tidak duduk bergetar saja, tetapi tidak pun orang kata mastikan keadaan air di cermin tu hilang. Alright, banyak benda kita kena pesan dalam kehidupan kita ni dah. Alright, terus bersama dengan kami di waktu ini. Hari ni hari Rabu, esok hari kami, hari Jumaat Sabtu ada setengahnya daripada kita ni mengadakan juga majlis kenduri kedara, kesyukuran dan sebagainya, melangkah ke fasa baru mungkin, boleh ada kebanyakan melangkah

0: masuk ke sesi Jun 2024 buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp di 01-NET-2143-302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: dengarkan Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Alright, terima kasih yang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM untuk edisi hari ini. Tak kisahlah namanya apa, namanya Sarimah ke, namanya Seri Melati ke, namanya Man ke, namanya Wan Razali ke, namanya Nur Hafizah ke. Terima kasih kerana mendengar Kelantan FM walau di mana saja anda berada. Dan tak kisah juga apalah kerjaya anda, di atas sokongan semualah terima kasih. Sambil-sambil itu juga saya cuma maklum kalau yang mana dengar siaran kami di waktu ini, hok mana tak muat turun lagi aplikasi RTM Klik, muat turun aplikasi sekarang juga kerana anda boleh menyaksikan FIFA secara percuma menerusi RTM Klik. Okey, dan sebut pasal Hari Guru, kalau tadi kita dengar promonya, sempena Hari Guru ada drama menarik untuk anda cikgu, boleh saya PM tepi tajuk dia. Dan mungkin hari istimewa-istimewa itu sering berlaku dalam kehidupan kita. Ada yang sambutannya kalau kemarin Hari Jururawat, hari Sabtu ni 16 Mei pula Hari Guru, dan mungkin hari ni ada juga yang menyambut hari lahir. Dan saya terima ucapan daripada sahabat kita Nur Hafizah ni, katanya nak buat ucapan untuk suami saya Hafizu, semoga sentiasa dalam lindungan serta rahmat dan kasih sayang Allah selalu, amin. Terima kasih. Dan juga Man-Man sahabat kita tadi pun nak buat ucapan, katanya untuk anaknya Najwa yang menyambut hari lahir, semoga peningkatan usia mematangkan kita semua dalam menempuh kehidupan. Okey, sambil-sambil tu juga pasti juga ada di antara kita yang dapat hadiahnya handphone. Tidak handphone baru ke. Tapi kalau kita terima handphone tu, kita kena intai-intai tengok juga apa benda yang kita tengok melalui telefon, berita benar ke, berita palsu. Jadi Cik Su nak kongsi juga melalui laman sesawang komunikasi.gov. Alright, katanya amaran penting, jangan terpedaya dengan laman web palsu. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya atau Permotek telah mengesan kewujudan laman web palsu yang cuba menyamar sebagai platform rasmi kerajaan. Okey, jadi kalau anda yang ada terima WhatsApp dan sebagainya, ada intai-intai tengok juga menerusi page ataupun juga menerusi laman web yang tidak sah yang dikesan menggunakan URL gov-motek.com, anda kena berhati-hati kerana apa, yang tu adalah yang tidak benar, laman web palsu. Tapi yang benarnya untuk anda ialah www.motek.gov.my. Okey, jadi kita pada kita semua kena pastikan laman web yang kita tengok tu, yang kita perhati-perhatikan tu adalah laman web yang betul, supaya berita kita terima juga adalah berita benar, bukannya berita palsu. Alright, sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil intai di jendela. Ada yang kata matahari mula menyinar di waktu ini, alhamdulillah syukur.
2: Tertutup sudah pintu.

0: Lantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Lantan FM, penuhi cita rasa anda. 7.47 minit pagi di waktu ini. Sikit sawak yang sama saya tadi cerita pasal gebel. Tahun ni gebel kau kita adik kakak eh. Gebel mana tu? Oh, kita kat Cik Su tak tukar tu eh. Gebel ni tu eh tu seorang senek pandai belakang. Ha, tu dia. Ada juga yang mungkin tak berkesempatan disebabkan urusan kerja dan sebagainya yang orang kata gebelnya luar negara. Tak apa, tak ada masalah. Dan ni semuanya kemudahan itu ada, tapi kita kena itah kelih-kelih lah juga tu. Dengan siapa kita berurusan, khususnya mana nombor telefon ke, nombor berurusan tu kita dapat daripada media sosial. Takutnya gebel-gebel, tak boleh deh. Kita kena pastikan juga, kita kena tengok komen-komen ataupun perkongsian daripada mereka yang pernah berurusan. Itu yang penting. Review, orang kata. Daripada mereka yang pernah berurusan, sedikit sebanyak tidaklah hampa. Walaupun mungkin mereka kata tidaklah semahal kita gebel di kampung ni. Tapi mainnya 200-300 piti juga adik kakak deh. Takut orang jadi ikhlas, jadi kotak ikhlas. Itu dia. Tapi kakak mana pun semua tahu dah tentang hukum hakir dia. Semuanya tahu juga tentang tanggungjawab dan juga amanah. InsyaAllah lah, semoga apa juga ibadah yang kita laksanakan pada tahun ini, ibadah korban yang kita lakukan, rumah mak kita ke, rumah mak tertua ke, jangan duk kilah golok saja, jangan duk gimari-gimari buat buajah, bahagia teraiter dan sebagainya. Sama-sama kita bergotong royong, InsyaAllah. Baik, terdengar dulu lagu daripada Amir Jarumah dan juga Charlene, Kasih Abadi. Dan selepas itu daripada Hafiz untuk anda, Awanano, pukul lapis pos kalau kita akan ikuti Kelantan sana sini. Terus bersama Gu Pagi Kelantan FM, insyaAllah ada seorang. Come on.